0: 26 Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
0: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
0: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
8: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
9: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
11: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
13: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: Baik pendengar, kita ada di Warga Berbicara tentang fokus kita hari ini ya. Cegah pungli Pemkot Surakarta bentuk Satgas khususnya perparkiran ya. Dan Satgas ini untuk memperkuat pengawasan keamanan pendengar. Selain itu juga untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dan salah satu sasaran penertiban adalah praktik pungutan liar atau pungli oleh juru parkir atau jukir. Nah, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan bahwa Satgas terpadu akan bekerja memastikan warga maupun wisatawan mendapatkan rasa aman dan nyaman ya saat beraktivitas di Kota Solo. Dan Satgas itu pendengar sudah diluncurkan di kawasan Masjid Raya Zayed Solo pada hari Jumat lalu 14 Agustus ya 2026. Kawasan ini menjadi salah satu lokasi awal penataan parkir menyusul persoalan ketertiban dan keluhan terkait tarif parkir. Nah, bagaimana pendapat Anda dan tanggapan Anda tentang fokus kita hari ini pendengar? Silahkan ya 638055 maupun 081 3900 15525. 638055 silahkan. Ada yang pernah menjadi korban tarif parkir ngepro? Anda bisa menyampaikan pesan Anda.

0: Saniki Pemkot Surakarta membentuk Satgas Perparkiran, Mbah Tarmi.
1: Niku kerjaan nggih diterpetke nggih dalan-dalan niku. Nek parkir nggih nuruti garis sampun melompat garis.
0: Oh iya, nggih nggih.
1: Kados luwes niku mlompate nemen niku. Enten buka mobil langsung nyamplok saking kidul kula pernah nesu kula niku.
0: Iya.
1: Kalau kulane anyel lah ngerenten parkir teng dalan. Napa meleh jero lega. Pati bekali teng dalan niku mboten kenging. Kedae niku disup nggih ngoperasi tenanan. Kula mboten provokator le, Mbak. Kula kadang sih lak ke Mbak kula. Saiki aja provokator mi. Lho, ora kok provokator. Kuwi mengganggu lalu lintas. Jalannya tempat kan dia ganggu, marak ke macet. Mungkin terus enten serempetan. Ngeten itu kan dia mboten bener toh Mbak Wiwi.
0: Betul.
1: Nah dan puskesmas ketinggalan pun mboten enten. Dengan kulau mereka, neng nak tinggambil pari duka Mbak. Soalnya mereka besar Mbak. Parkirnya turut jalan. Neng kok kedai nggih mboten angsal.
0: Neng mboten di enten tarife mboten.
1: Nggih, tarife ketingale 2000. Nek kenal ngoten malah mboten puyuk purun dibayar, Mbak.
0: Harga persaudaraan.
1: Nek Mbak, lare kula nggih tetep didukani, nek mboten anu nggih sukani rokok. Namung 2000, Mbak.
0: Nggih.
1: Ning nek terus parkiran kulaan. Kulaane mek tukune Sunlight 5, parkirnya 2000 lah, mungkin si jabatin no, Mbak. Nek gen apa, gen kelurahan, sadar tari niku ketinggalan pun buat nenten. Pulau nape nyukani? Gak mas parkirnya, mas parkir bu, mungkin gak dukani Pak Lurah. Oh gitu, toh, pulau ngaten. Alhamdulillah, mboten purun di parkir. Lah napa ngen masjid Jayat parkire ugal-ugalan, Mbak?
0: Ya, kemarin ada yang agak mengepro.
1: Oh, lah nggih. Kendaraan 5000 ngoten.
0: Mungkin, Mbak. Ada wah, yang bis ya kemarin kalau di dari berita itu 100.000 untuk bis.
1: Wah, lah lah lah. Lagi sepiro duit no, Mbak, tukane parkir. Niku mboten aturan niku. Nah, oh, iya, makanya larang-larange pas nopo niku jano wis sedoso nopo 5000 wong 5 pun slawe kok ateno.
0: Nah itu, nggih.
1: Nggih ngoten mawon, Mbak.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbah Tarmi, terima kasih sudah bersama kami ya. Ada Pak Cu di mana nih? Pak Cu ya, sebentar Pak Cu. Saya coba untuk mengangkatnya dulu. Ini susah ini mouse-nya ya. Oke. Okay. Iya. Selamat pagi Pak Cu. Oke, okay, selamat pagi Pak Cu.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Nggih, selamat pagi. Nggih, Pak Cu, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah saya terus seperti Mbak Tari.
0: Saya apa sehat ya? Pak Cu.
2: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
2: Semoga sehat terus.
0: Amin.
2: Ini soal parkir, parkir di Surakarta itu berapa?
0: Apanya?
2: Sampai di masjid selesai itu kalau ditarik 100.000 itu varian yang luar biasa.
0: Ya.
2: Alhamdulillah Surakarta sudah tangkap. Ada Satgas parkir. Semoga ini di Surakarta tidak ada parkir yang tidak tip karena sudah ada Satgas. Terima kasih pada pemerintah Surakarta. Parkir di Surakarta tidak ada yang parkir liar lagi. Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Cu di Wonogiri. Iya, karena memang sebenarnya sudah ditetapkan ya tarif parkirnya ya. Mungkin karena momen-momen tertentu ya. Selamat pagi untuk Pak Prapto di Jaten. Sehat selalu Pak Prapto. Bu Ning di Ketelan juga. Selamat pagi Bu Ning. Salam Seroja, tetap semangat. Oh iya, semangat sekali. Bu Seno Harjani di Klaten.

Sehat selalu, Bu. Gimana nih pagi hari ini ya? Bisa menyampaikan tanggapan panjenengan ya tentang ini cegah pungli Pemkot Surakarta bentuk Satgas Perparkiran. Mungkin di kota Bu Seno sudah ada juga aturan yang sama atau Satgas yang sama juga yang mengatur tentang perparkiran ya. Dan juga pendengar yang lain, kami persilahkan nanti kita akan berdialog bersama Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dishub Kota Surakarta, Haryono Nugroho, SSIT, kemudian juga Pengamat Kebijakan Publik Universitas Surakarta, Dr. Budiman Widodo, MSI, ya, sebagai narasumber. Jadi nanti kita bisa berbincang dan berdialog bersama. Baik pendengar, sembari menantikan Anda menuliskan tanggapan Anda ataupun Anda yang akan masuk di 638055 ya, kami hadirkan dulu satu nomor lagu untuk pendengar hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku besar, aku mau jadi pelukis.
1: Saya ingin menjadi polisi.
2: Kalau aku ingin menjadi pilot.
3: Di balik setiap cita-cita anak, ada harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Tugas kita bukan menentukan impian mereka, melainkan menyayangi dengan sepenuh hati, melindungi dari segala yang mengancam, dan membangun masa depan dengan pendidikan, perhatian, serta kesempatan yang setara. Karena anak yang dicintai akan tumbuh dengan percaya diri, anak yang terlindungi akan berani bermimpi, dan anak yang didukung akan mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Karena setiap cita-cita anak adalah masa depan Indonesia.
4: Eh Don,
5: hah?
4: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
6: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
7: Masih di Warga berbicara tentang topik kita hari ini ya, untuk dialog nanti jam 8. Cegah pungli, Pemkot Surakarta bentuk Satgas Perparkiran. Ada Umi Aziz, R. Nadliroh ya. Saya sering terkena parkir, tarif parkir tanpa kartu dan Rp5.000 per kendaraan roda 2 di lokasi Masjid Syekh Said Solo. Mau protes tidak berani ya, karena para preman sudah pating pendeleng. Oh ya, di apa ini? Di kantor juru parkir. Seorang gadis muda dengan penampilan seronok. Waduh, sungguh sangat disayangkan ya. Jadi malas untuk berkunjung ke sana ya, karena pelayanan parkir yang tidak nyaman ya. Oh, di sekitar, geng-geng. Dari Umi Aziz Karanganyar, dekat Solo Utara. Dekat Solo Utara berarti dekat ini ya, Urbana. Oke. Kami dari Bu Seno Harjani. Kami apresiasi bahwa Pemkot Solo membentuk Satgas Perparkiran. Karena kami sering mendengar berita mengenai di Solo ada yang menarik ongkos parkir di luar tarif yang sudah ditentukan. Bahkan malah ada berita pagi ini ada tukang parkir yang menarik sampai 100 ribu apa-apaan ini. Dan semoga dengan adanya Satgas Perparkiran ini tidak terjadi lagi praktik parkir yang ngepro ya. Dan kalau ini sempat viral akan mencoreng kota Solo. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Seno. Nanti akan kita bahas secara tuntas ya dengan para narasumber kami melalui Zoom ya Mas ya. Baik. Dan pendengar 638055 dan WhatsApp 081 3900 155525, tetap kami buka untuk Anda. Sementara nanti tentunya pada saat dialog ya, kami juga tetap mengundang Anda melalui line telepon yang sama. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan, prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Lah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.
5: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
6: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
5: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
6: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
5: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
6: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
5: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
6: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
5: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
6: Siap.
7: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Baik pendengar RRI Surakarta, persoalan parkir bukan hanya soal tempat kendaraan berhenti dan kemudian membayar retribusi ya. Di lapangan masyarakat masih bisa menghadapi persoalan seperti tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian pungutan tanpa karcis, hingga dugaan praktik pungutan liar. Dan Wali Kota Solo Respati Ardi membentuk Satgas Terpadu ya untuk mengatasi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat ya di Kota Surakarta, terlebih untuk memberantas praktik pungutan liar parkir ya. Dan mengapa pungutan liar dan atau ngepro ini sering terjadi? Nah, pendengar, untuk itu kita akan berbincang bersama narasumber kami melalui Zoom. Kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Universitas Surakarta, Dr. Budiman Widodo, MSI. Selamat pagi, Pak Budiman.
1: Selamat pagi, Mbak Widi.
0: Ya.
1: Sehat-sehat semuanya.
0: Yeah, sehat semuanya, Bapak. Dan kita masih, kita masih menunggu Pak Haryono ya, yang pagi ini belum bergabung bersama kita. Dan pendengar, nanti kami akan juga berbincang bersama dengan Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dishub Kota Surakarta, Haryono Nugroho Esit ya, melalui Zoom juga bersama kami. Ya, karena saya sudah bersama dengan Dr. Budiman, saya langsung saja ke Pak Budiman. Pak Budiman, dari perspektif kebijakan publik ini, Pak, kan Kota Surakarta tadi ya menghadapi banyak keluhan dari masyarakat dan juga temuan di lapangan ya tentang parkir atau tarif parkir yang di luar logika karena terlalu mahal ya, dan ini ngepro. Banyak dikeluhkan, iya, ngepro istilahnya ya. Kemudian pemerintah Kota Surakarta membentuk Satgas Terpadu ini terutama untuk mengatasi perparkiran. Nah, ini apakah ini menjadi langkah yang tepat ya untuk mengatasi persoalan pungli perparkiran ini, Pak Budiman?
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Salam sehat semuanya. Baik, untuk menanggapi topik pagi hari ini yang masih hangat-hangat ini, betul-betul aktual, di Solo ini ada berita yang kurang mengenakkan, ada pungutan tarif yang di luar tidak resmi lah gitu, tapi boleh dibilang gila-gilaan gitu kalau informasinya. Nah, maka Pemkot Solo dalam hal ini Pak Wali Kota, Mas Wali Kota langsung menanggapi dengan rencana ya akan membentuk Satgas Pungli Parkir.
0: Iya.
1: Kalau nggak salah, begitu Ji. Pertama-tama kita harus mengapresiasi pemerintah Kota Solo yang merespon begitu cepat ya untuk sedapat mungkin mencegah ya lebih lanjut lebih parah lagi terhadap pungli yang dilakukan oleh petugas parkir di wilayah Solo Kota, khususnya di destinasi ya Masjid Al Sayyad Solo ya. Jadi saya pribadi terus terang mengapresiasi ya bahwa apapun bagaimanapun ini merupakan satu langkah yang bagus dengan harapan supaya permasalahan tidak berlarut-larut. Namun demikian, sebagai kalangan akademisi ada beberapa catatan untuk mengkritisi, ya bahasa saya mengkritisi ya, karena memang yang cukup familiar untuk akademisi adalah mengkritisi sebuah kebijakan dalam pengertian, dalam konteks bukan hanya Waton Suloyo ya, tapi ini kita maksudkan untuk kita diskusikan, mungkin di dialog pagi hari ini kita bisa memberikan masukan-masukan yang bisa menambah kebaikan, ya, sempurnanya sebuah kebijakan. Nah, menanggapi pokok, ya, tema pada pagi hari ini, mencegah kumpungli, ya, ini kalau dalam perspektif mungkin nanti dari bahasa, ya, ini enggak, itu sudah terjadi. Ya. Jadi peristiwa itu sudah terjadi. Ya.
0: Yeah.
1: Jadi tidak preventif lagi. Ini harus ada tindakan. Nah, ini saya lihat latar belakang atau fenomena, maka dibentuklah Satgas. Ya, jadi tidak mencegah lagi, tapi mau istilahnya langsung action. Jadi kalau ada pelanggaran yang di luar nalar itu harus ditindak.
0: Tindak.
1: Ya. Hmm. Nah, ini kalau bahasa Satgas, okay, jadi saya masih logika berpikir saya nyantol lah itu, ya, masuk. Akan tetapi kalau kita lihat semangatnya, ya, ini juga tidak terlepas dari perparkiran secara keseluruhan. Ya. Ini sudah merupakan akumulasi dari berbagai macam kendala yang berakibat pada keluhan-keluhan masyarakat tentang parkir. Hanya puncaknya itu dari sisi pungutan liar yang tidak masuk akal, ya. Tetapi sebetulnya kalau kita dari kebijakan perparkiran, ini merupakan suatu sistem keseluruhan komprehensif bahwa kita harus melihat, ya, sebelum muncul Satgas itu peran kontribusi parkir itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat ini terlepas dari kata Satgas tadi, saya lebih cenderung condong mengaitkan dengan retribusi parkir itu sendiri. Ya. Jadi kompleks sekali, retribusi parkir itu kompleks sekali. Nah, kita lihat dari sisi kontribusi parkir di Solo ini dipatok, ya, estimasinya, targetnya itu di angka 28,5 miliar
0: per tahun. Ya,
1: per tahun.
0: Yeah.
1: Sebagai perbandingan, ya, mohon maaf, kalau saya bandingkan dengan Boyolali, Boyolali itu hanya 67 juta, ya, tetangga itu, ya. 67 juta, ya. Tapi perbandingannya tidak head to head, apple to apple seperti itu, ya. Kita lihat lagi, ini maaf, nanti saya kaitkan ke ini, kenapa parkir ini menjadi perhatian yang serius, lah kok ada masalah ini, ya, yeah, yang cukup mungkin bisa mengganggu secara keseluruhan, ya, target juga akan terpengaruh juga, ya. Jadi 28,5 miliar ini kalau kita lihat dari sisi porsi anggaran, ya, komposisi, posisi anggaran, ya, ini perbandingannya itu dengan pendapatan asli daerah Kota Solo ini di atas 1 triliun lebih sedikit, nah, 0,28 juta lah. Nah, berarti untuk parkir di Kota Solo itu hanya mencapai angka 2,8% dari anggaran pembangunan Kota Solo ini, APBD Kota Solo, ya, hanya 2,8%, ya. Nah, Boyolali meskipun hanya 67 juta, ya, tapi APBD-nya juga lebih besar, karena kalau Solo katakan hanya 5 kecamatan, kalau Boyolali ini sampai 23 kecamatan, maka anggarannya juga mencapai 2,46 triliun. Nah, porsi pajak itu hanya 0,1% kalau Kabupaten Boyolali, ya. Jadi, ya, lebih tinggi di Kota Solo. Nah, ini sebuah suatu data, gambaran bahwa dari segi angka besarnya raihan target yang akan dicapai oleh Pemkot Solo dari retribusi parkir ini sangat besar. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita Pemkot Solo harus istilahnya membuat suatu strategi, ya, yang betul-betul bisa membuat masyarakat itu nyaman. Nah, sekarang aman, ya. karena ada tidak aman juga ini ya. Mungkin kalau tidak mau bayar, keamanan terancam mungkin
0: Yeah,
1: ya, ini ya.
0: yeah.
1: Ini
0: Oke, okay,
1: yang
0: baik.
1: harus menjadi perhatian. Maka ada masuk ke wilayah sudah ke pungli tadi. Sementara pengantar saya,
0: Oke, okay. Baik Pak Budiman, ini sudah bergabung bersama kita Pak Haryono Nugroho, Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Surakarta. Pak Haryono, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, ada Pak Budiman juga.
1: Selamat pagi Pak Haryono.
2: Selamat pagi Pak Budiman.
1: Sehat-sehat, ketemu sehat. Di Zoom ini.
0: Ya, betul.
2: Dosen saya ini.
0: Oh, anjir. Oh, iya, baik.
1: Ini gak enak ini ya saya.
0: Oke, reuni ya Pak ya.
1: Iya, mari lagi. Siap,
0: Pak. Baik, Pak Haryono, tadi sekilas Pak Budiman menyampaikan bahwa dibentuknya Satgas terpadu khusus perparkiran ini karena akumulasi dari persoalan yang selama ini ada di Kota Solo, yaitu banyaknya temuan pelanggaran pungutan liar tarif parkir. Nah, apakah betul seperti itu, Pak Haryono? Silakan.
2: Ya, terima kasih, Pak Wi. Kalau di Solo ini kan Satgas ini nanti kan semua.
0: Iya. Yeah.
2: Kemarin itu kan kita disuruh belajar ke daerah lain sama Pak Wali Kota terkait penanganan pungli parkir terutama. Nah ini di Solo ini nanti dibentuknya itu Satgas
0: Terpadu
2: Penanganan iya. Gangguan Keamanan, Ketenteraman Masyarakat, serta Gangguan Terhadap Investasi dan Dunia Usaha. Nah kalau parkir ini masuknya di Gangguan Terhadap Investasi dan Dunia Usaha. Iya. Jadi Satgas ini nanti tidak hanya parkir aja, tapi menyeluruh semua terkait kenakalan anak dan sebagainya yang belum bisa diwadahi di perda, istilahnya belum ada tindak pidananya dan sebagaimana. Nah ini dibentuklah Satgas itu. Tapi memang salah satu pemicu untuk pembuatan Satgas ini terkait parkir sebenarnya. Terkait dengan pungli-pungli yang sudah ada tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Budiman di Solo. Itu Mbak.
0: Iya, jadi kasusnya ini memang sudah cukup signifikan ya Pak ya, sehingga parkir ini pun dan juga tadi persoalan-persoalan yang ada di Kota Solo yang belum terwadai dalam perwari ini dibentuklah Satgas ini ya. Iya, nah sebenarnya bisa dijelaskan Pak Satgas ini siapa saja nanti yang akan terlibat?
2: Satgas ini nanti untuk pengarah sendiri itu Pak Wali dan Bu Wakil. Dan di dalam itu ada sebagian besar jajaran internal yang di situ memiliki kuasa terhadap KUM seperti Polrep, Polres, Dandim Lanud, Kopassus. Terus ada dari Denpom, ada dari pengadilan, kejaksaan, dan dari DPRD. Dan untuk leading sektornya sendiri yaitu dari Kespangpol dan juga Satpol PP. Karena ini terkait dengan ketertiban sama ketentraman masyarakat. Jadi intinya nanti kalau dari kami, sektor kami, ketika ada aduan ataupun permasalahan pungli atau tata tertib perparkiran, nanti akan diselesaikan oleh Satgas ini. Jadi tugas kami di sub, kita ada kegiatan operasi gabungan, kita sudah ada tangkap tangan penanganannya, karena memang di aturan perda kami itu hanya sanksi administratif. Kalau sanksi administratif ini kan belum ada efek jera kepada pelaku-pelaku yang di lapangan, sehingga dibentuklah Satgas ini, nanti penanganannya oleh Satgas.
0: Oke, baik. Setelah Satgas ini nanti dibentuk ya, sudah sudah ada ya. Nah, tindakan konkret apa Pak yang akan langsung dilakukan? Apakah tadi langsung ke operasi, kemudian ada pengawasan di titik-titik parkir yang rawan pelanggaran atau bagaimana? Yang kalau salah satunya ya untuk perparkiran ya Pak ya?
2: Kalau untuk perparkiran ini kita baru, istilahnya ini baru awal nih, baru awal. Yeah. Dan kemarin baru terbentuk SK timnya, ini baru kita konsepkan nanti dengan semua yang terkait di dalam. Kalau dari kami, kalau dari parkir ini kan nanti leading terkait penegakannya di Serse polisian. Jadi nanti kita tindak lanjutnya seperti apa, nanti akan kita koordinasikan dengan tim yang berada di dalam. Kalau sementara ini kami ketika ada aduan dan sebagainya langsung kita bawa, kita serahkan ke polsek polsek terdekat. Dari polsek ini nanti akan mengambil tindakan. Apakah itu bisa diberikan wajib lapor, atau bisa ditipiring, atau bisa nanti bisa dinaikkan ke tingkat pidana seperti itu. Tapi untuk sementara ini kami arahan dari Polsek, kita berikan efek jera wajib lapor dulu 1 bulan sampai 2 bulan. Ketika nanti mereka nanti tidak disiplin dan sebagainya, kita naikkan ke tipiring seperti itu, Mbak.
0: Sudah jadi cukup banyak,
2: baru
0: Pak.
2: Ada konsep.
0: Oh, belum ada konsep ya, yang pasti gitu ya Pak, ya, karena
2: pasti
0: perlu koordinasi ya dengan berbagai
2: ya,
0: pihak.
2: Siap.
0: Oke, baik. Nah, tapi tadi disampaikan Pak Aryono, ada efek apa namanya, akan dilakukan semacam apa ya, untuk efek jera ya, wajib lapor.
2: Ya.
0: Nah, sudah banyak Pak yang terkena wajib lapor ini, para jukir
2: kalau
0: kita?
2: Kalau kemarin yang tadi sudah disampaikan Pak Dr. Budiman Zayed, kemarin sudah kita bawa
0: ada berapa banyak Pak?
2: Kemarin kita banyak, kita bawa 2
0: oh,
2: di
0: iya.
2: Sayet untuk kita laporkan ke Polsek Banjarsari, dan juga ada di lokasi Serengan, dan di Gor Sritek juga kita bawa 2 ke Polsek Laweyan. Nah, ini setelah adanya itu mereka juga wajib lapor, di lapangan juga sudah terkontrol saat ini. Penarikannya sudah sesuai dengan tarif yang ada.
0: Iya, ini berdasarkan laporan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan apa namanya, terjun langsung ke lapangan ya Pak ya.
2: Iya.
0: Tangkap tangan.
2: Kami wajib, kami wajib itu.
0: Iya.
2: Jadi ada aduan Pemkot,
0: ya.
2: Ada aduan yang langsung ke Pak Wali Kota, ada juga yang di IG Trade dan Facebook dan sebagainya. Kami menyarankan masyarakat tuh kalau ada laporan dicolong-colonglah fotonya gitu, Pak.
0: Oh iya.
2: Jukirnya ini nanti kita langsung.
0: Jadi ada buktinya ya, Pak ya?
2: Tidak, ya ada buktinya. Langsung kita bawa. Dan selama ini semua aduan sudah kita misalnya kita tangani, dan sudah yang perlu diproses secara administratif seperti apa, yang harus dibawa ke polsek seperti apa, itu sudah kita tangani melalui aduan itu dari masyarakat.
0: Oke, okay. Tapi nanti sistem pengawasannya pun juga baru di planning ya Pak ya? Bagaimana supaya untuk memastikan juru parkir ini memungut tarif sesuai dengan ketentuan dan wajib memberikan karcis untuk masyarakat yang parkir?
2: Kalau sistemnya sudah, untuk pengawasan kami sudah.
0: Okay.
2: Ini hanya tinggal penegakan aja. Bagaimana caranya mereka itu mendapatkan hukuman sebenarnya seperti itu. Karena kan kalau di perda kami itu kan hanya sanksi administratif.
0: Oke, baik.
2: Sudah kami sampaikan tadi.
0: Oke.
2: Ketika kita sanksi administratif itu mereka tidak ada efek jera. Makanya adanya satgas ini nanti untuk tindak lanjutnya di lapangan itu akan lebih diberikan efek yang lebih besar supaya mereka tidak akan melakukan pengulangan. Kalau dari kami secara pengawasan dan sebagainya semuanya sudah, hanya ini tinggal cara bagaimana memberikan sanksinya, mau sanksi administrasi atau pidana dan sebagainya.
0: Oke, baik. Kalau tarif resmi Pak kendaraan di tempat-tempat wisata sama semuanya
2: tidak
0: di Kota Solo?
2: Jadi gini.
0: Yeah.
2: Di Solo itu ada 5 zona, zona A, B, C, D, E. Dan yang berlaku sekarang itu C, D, E, ada 3. Nah, itu tarif resminya berbeda-beda.
0: Ya.
2: Dari 2000, motor 2000, mobil 3000.
0: Ini zona
2: B untuk lebih turun lagi, yang D lebih turun lagi, motor 1500, mobil 2500, itu diberikan di lokasi-lokasi jalan-jalan kampung. Kalau yang jalan utama semuanya sudah C, 2000, 3000. Itu. Tapi kalau lokasi wisata seperti Masjid Zayed itu kita berlakukan insidental, sudah ada plangnya di situ, flat penarikan 3.000 dan mobil 5.000. kalau ada lokasi khususnya seperti kemarin yang aduan di Bekang, bekas Bekang yang ditarik 100.000, itu sebenarnya di sana sudah ada plangnya. Itu per 2 jam. Itu progresi per 2 jam. Taman Safari, Stadion Manahan, terus dari mana Taman Balekambang, itu lokasi-lokasi itu yang sudah ada tempat parkirnya tersendiri, itu diberlakukan progresif.
0: Oke. Per jamnya berapa tadi, Pak?
2: Kalau motor 2.000, mobil 3.000, tapi itu berlaku per jam, per 2 jam.
0: Artinya kalau ditarik 100.000 sudah di luar Nurul ya, Pak Yan, di luar Naral gitu.
2: Di luar Nurul itu. Karena kemarin gini.
0: Iya.
2: Kalau dari kami itu kan karena memang retribusi itu kalau di sub itu kita lebih instan ke Pemkot, lahan yang asetnya milik Pemkot dan juga di badan jalan. Sedangkan yang di Barat Zayed ini kan lahan dari lahan Kemenak. Jadi bukan merupakan objek retribusi. Jadi pendapatan mereka itu tidak masuk ke Disub. Nah, itu sudah antara izin mungkin dari warga izin ke Kemenak untuk menggunakan seperti itu, tapi dari pengelola parkirnya atau yang petugas parkirnya itu kan tidak diwadai harganya harus berapa dan seberapa. Akhirnya kan terus temuan seperti itu, dia bikin harga sendiri itu. Memang karena itu memang bukan lahannya Pemkot. Tapi setelah kemarin ada sidak dari Pak Wali Kota bersama dengan jajaran Satgas ini, yang ini kan kemarin peresmiannya kan juga di Masjid Zayed sekalian untuk peresmian SK tim Satgas gabungan ini. Nah, itu sudah kita arahkan untuk pembayar ketika itu nanti lahan Kemenak digunakan juga harus menggunakan tarif yang sama oleh Pemkot seperti itu. Jadi sekarang tarifnya sudah normal semua yang di Masjid saya.
0: Baik, kan kemarin juga Pak Wali mengatakan bahwa untuk fasilitas publik ya, ini kan nanti zero ya Pak ya, tidak ada ongkos parkir ya. Karena juru parkirnya akan digaji tetap ya oleh kantor setempat. Iya, jadi ada pengawasan yang akan terus dilakukan secara reguler dari Dinas Perparkiran. Dan kalau misalnya ada masyarakat yang menemukan lagi pungli seperti itu, kemudian juga merasa terintimidasi oleh juru parkirnya, lapornya kemana nih Pak? Kalau Halo RRI juga sering menerima laporan seperti itu, dan beberapa waktu yang lalu dari Dinas Perparkiran juga sudah memberikan satu tanggapan yang sangat positif itu, Pak Haryono.
2: Ya, kalau kemarin dari yang terakhir ya, yang apa itu tempat publik itu nanti zero parkir.
0: Iya.
2: Sebenarnya gini. Dari kami, dari Disub itu ketika ada permintaan, misalkan ada pengelolaan parkir yang kecamatan, kelurahan, itu kami selalu mengarahkan apakah pejabat wilayah di kantor tersebut memperbolehkan seperti itu. Dan selama kemarin ditemukannya di Kecamatan Pasar Kliwon adanya penarikan tarif, sebenarnya mereka itu sampai sekarang tidak pernah ada perizinan ke Disub. Tidak ada sama sekali yang izin ke Disub. Kecuali puskesmas. Puskesmas yang lahan parkirnya kurang, itu ada beberapa puskesmas yang berizin ke Disub tapi di badan jalan. Badan jalannya. Kalau halaman puskesmas itu menjadi hak dan kewajiban penanganan dari puskesmas karena puskesmas sendiri sudah PLUD. Nah, kemarin ada arahan Pak Wali Kota bahwa semua kantor pelayanan publik nanti zero accident. Kalau dari kami monggo, karena itu bukan dari istilahnya dari kebijakan kami untuk mengeluarkan retribusi, tapi untuk pengawasan tetap akan kami laksanakan. Tapi kemarin juga ada perlu kajian lagi bagaimana terkait puskesmas ini yang tidak ada lahan parkirnya, tapi di lokasi ada rawat inapnya. Mereka akan menginap dan seperti itu. Nah, itu nanti kami juga menunggu kebijakan dari DKK, apakah itu nanti free atau seperti apa, atau nanti ada penggajian yang sudah disampaikan oleh wali kota. Itu nanti kami dari Disub mengikut aja, karena itu bukan masuk ke dalam ranah dari Disub. Kami hanya melakukan pengawasan aja. Ketika nanti masyarakat mongko, wah, puskesmas di sini masih ditarii, oh, kelurahan di sini ketika ada layanan samsat atau SIM keliling juga masih ditarik, sampaikan ke kami. Nanti juga kami sampaikan ke pejabat yang berada di wilayah tersebut, Pak Camatnya atau Pak Lurahnya. Karena selama ini kami tidak mengeluarkan izin parkir di halaman tersebut.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita break sebentar. Nah, selama ini sistem pengawasan sudah berjalan kan, Pak? Sudah berjalan. Nah, apa kemudian yang menjadi urgensi pembentukan Satgas Perparkiran ini? Apakah pengawasan
2: itu tadi tindakan? Kita kan sudah pengawasan.
0: Iya.
2: Ada aduan sudah,
0: tetap kita, ada pelanggaran.
2: Ada pelanggaran sudah kita bawa nih, oknum. Kan selama ini belum ada. Ini akan kita tindak seperti apa?
0: Oke.
2: Karena sanksi kami kan hanya administratif.
0: Berarti aturan nanti represif ya, Pak ya?
2: Tan izin.
0: Iya.
2: Seperti itu. Nah, ketika mereka tidak ada berizin, kami juga tidak bisa melaksanakan penindakan. Oh, ini tak bawa ke Polres. Oh, ini tak bawa ke pengadilan. Ini kan butuh ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini adanya Satgas ini nanti ketika ada tarian pungli, jukir liar dan sebagainya, kita dalam pengawasan di sini kan juga ada tim operasi gabungan.
0: Ya.
2: Nah, itu kita bawa, atau dari aduan masyarakat ada kita bawa. Nah, mereka itu akan kami serahkan ke tim Satgas tersebut.
0: Oke,
2: untuk
0: jadi
2: ditangani.
0: Oh iya, jadi ini penindakan ya, Pak ya?
2: Penindakan. Ya.
0: Sedikit tanggapan Pak Budiman bahwa ini adalah satu peningkatan kewenangan ya, ketika pengawasan kemarin sudah terjadi tetapi tidak ada kewenangan untuk melakukan penindakan. Nah, Satgas ini dibentuk untuk punya kewenangan baru menindak para pungli juru parkir liar ini, Bapak. Pak Budiman, monggo singkat saja.
1: Baik, Pak. Pak Arjono ya. Wah, telah panjang lebar tadi Pak Arjono Nugroho itu sudah menjelaskan tentang filosofi latar belakang dibentuknya Satgas. Nah, justru itu saya yang ingin istilahnya stressing bagaimana pembentukan Satgas ini ya. Tapi tadi sudah saya katakan bagaimanapun juga ini suatu langkah antisipatif ya dari Pak Wali Kota dalam menanggapi secara cepat adanya pungli yang sudah gila-gilaan gitu ya. Yang kedua juga tidak terlepas dari kata yang saya sebutkan di awal tadi ya, Satgas ini saya sudah pertanyaan saya sudah menjadi apa ya, kemana-mana itu. Kenapa? Karena kan kalau pengertian Satgas itu kan tadi sudah pada penindakan. Nah, ini ternyata betul. Padahal ini kalau tadi ya yang saya tanyakan itu kan kok masih pencegahan ya. Jadi sudah penindakan. Nah, di sini penindakan ini oleh Satgas nanti itu kan Satgas yang sifatnya Satgas berlaku untuk keamanan dan ketertiban terantip di wilayah Solo, tidak hanya masalah parkir kan begitu Pak Rino tadi. Jadi kalau hanya menyangkut khusus ke parkir ini ternyata hanya ke dari penindakan sanksi administrasif menjadi penindakan secara hukum. Namun ini masih, ya maaf saya katakan masih dalam kategori tipiring, tindak pidana ringan. Ini saya kira kalau kita bicara tipiring itu ya maaf ya, sanksi itu tidak akan diberlakukan maksimal ya. Mungkin bisa tipiringnya itu denda 1 juta bisanya katakanlah 10 ribu atau ya, jadi terkandung makna bahwa ini ada suatu persepsi itu kan sudah berjalan. Kalau tipiring-tipiring itu sudah berjalan, jadi kenapa harus dibentuk satgas untuk menangani parkir liar, juru parkir liar ini ya. Nah, kalau dari sudut, ya maaf ini Pak Aryono ya, ilmu kebijakan publik, ya ini kan kalau sebuah kebijakan ini kan objeknya ya tidak di ruang kosong kan gitu ya. Objeknya itu kan dari segi stakeholder lah ya, pemangku kepentingan itu pemerintah, kemudian masyarakat ya, masyarakat penggunanya, dan pihak mungkin pengelolanya atau swasta ini, atau itu dikontrakkan atau dibendurkan, saya enggak kurang paham ya karena belum ada penjelasan secara resmi. Nah, yeah, dari sisi pemerintah ini saya kira kebijakan-kebijakan dengan zonasi tadi A B C D E itu sudah tidak memberatkan kan gitu ya. Katakanlah motor 1.000 enggak ada yang terendah ya, dan sebagainya dan sebagainya. Lah ini kalau dari kacamata pembuat kebijakan pemerintah dalam hal perparkiran ini sudah cukup bijak lah ya minimal, tapi dalam implementasinya ini terjadi penyalahgunaan. Nah inilah persoalannya, akar persoalan bagaimana pemerintah ini masuk mengintervensi adanya penyalahgunaan tadi. Nah, intervensi ini tadi dikatakan langsung melalui satgas, tapi ternyata satgas untuk parkir itu hanya meningkatkan kewenangan dari administrasi ke penindakan hukum dalam kategori yang tipiring. Ya. Ini intervensinya seperti itu. Nah, kalau kami ya kita melihatnya itu intervensi itu sebetulnya dari instrumennya. Selama ini bagaimana instrumennya? Ya, bagaimana? Maaf. Pajak itu dilelangkan kepada apa lan apa area-area parkir lah ya, zona-zona yeah, parkir itu dilelangkan ya. Bagaimana implementasinya? Ya. Kalau di sini maaf ada indikasi karena tadi saya katakan untuk PAD jelas ini akan ingin menginginkan pemerintah itu kontrak yang menguntungkan. Tetapi di sisi lain nanti vendor apa istilahnya yang pengelola ini juga akan menawar. Ya, katakanlah titik temu lah. Nah, untuk yang kita bicara yang namanya pengelola ini juga tidak mau ambil risiko, ya gitu. Jadi pengelola pun di sini juga menjadi penentu. Ya. Nah, sentuhannya dari pemerintah intervensi itu bagaimana? Kalau tidak salah di berita kemarin sudah saya baca sudah ada pembinaan pada pengelola dan jukir. Nah, ini satu langkah yang preventif itu sudah dilakukan. Nah, kalau nekat, ya maaf lah, sederhana aja, putus kontrak. Itu saya kira sudah tidak sevulgar kalau satgas seperti, yo kita kan satgas nanti masuk wilayah reskrim, wilayah dan sebagainya ya. Katakanlah ini di stop, putus kontrak. Di kontrak kan sudah ada klausul-klausul ya, maaf secara hukum saya tidak masuk wilayah hukum, tapi ini merupakan satu cara metode bahwa sistem parkir itu implementasinya di apa ada klausul yang mengatakan ada pembinaan dan diputus kontrak stop ya, kontrak itu tidak dilanjut. Nah, kemudian di tingkat konsumen masyarakat ya maaf saya mau tidak mau harus bicara kondisi ekonomi sekarang ini ya, meskipun 1.000-2.000 tapi itu kali Pak. Kali Mbak, kali berapa ya? Kalau saya maaf ya, kalau saya bicarakan dari data ya, data yeah, dari sekian miliar tadi ya, pemasukan PAD apa dari 28,M tadi, kalau kita bagi itu setahun ada 12, kita bagi 12 bulan ya, kita bagi per hari ya, itu sehari itu ada sekitar 5.000 kendaraan ya, kita ukur anual aja, kebijakannya aja lah 5.000 lah. Untuk mencapai target 28 miliar. 5.000 ini bagi pengguna itu mungkin bisa sekali, dua kali, bahkan tiga kali. Kalau saya hitung konsumsi untuk parkir warga Solo, ini sudah bisa mendekati per bulannya itu, ya kita ambil rata-ratanya 100 sampai 150.000. Ini sudah setara dengan wajib bayar listrik. Jadi dari segi beban sebenarnya masyarakat itu sudah beban nih bayar parkir ini. Nah, okay, supaya tidak lagi terbebani, jangan sampai ada pungutan-pungutan liar dan juga apa ya istilahnya modelnya ya. Misalnya kalau dalam bahasa kebijakan publik itu sebenarnya tidak ada nomonopoli. Jadi supaya

0: Oh, tidak diatur, tidak dibantu oleh parkir, akhirnya ya tidak jalan model apa itu. Alangkah baiknya kalau model parkir berlangganan itu seperti kayak itu ya, jadi sudah dapat petugas parkirnya ya dapat dicatat poin ya. Oh, ini langganan tidak bayar, berarti yang pemasukan bagi parkir dihitung gitu loh. Nanti dipotong yang di langganan sekian sekian itu. Jadi saya kira petugas parkir juga merasa juga masih punya beban tanggung jawab ya. Ini ya. Kemudian kalau sistem saya kira secara IT sekarang sudah banyak lah yang kita tidak usah, saya bukan bidang saya ini.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman. Kita break sebentar, dan pendengar setelah ini nanti pertanyaan dari pendengar bisa langsung saya sampaikan kepada pendengar, atau Anda bisa langsung berdialog ya bersama narasumber kami melalui beberapa line yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
3: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
2: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
4: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
2: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
5: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
2: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
6: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
2: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Baik pendengar, kami masih di dialog yang sama, bincang pagi bersama Kepala UPTD Perparkiran di Subkota Surakarta, Bapak Haryono, dan juga pengamat kebijakan publik UNSA, Dr. Budiman Widodo. Dan di WhatsApp ya, sudah beberapa pertanyaan tadi, ada dari Umi Aziz ya, yang beliau ini juga mengeluhkan parkir di Masjid Sesayet ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti tidak terjadi hal yang dialami Umi Aziz ya. Kemudian ada Bu Seno, pertanyaannya, Bapak narasumber yang terhormat, kalau boleh memberikan masukan, apakah tidak sebaiknya di kantong-kantong parkir dipasang CCTV guna sebagai pengawasan bila ada juru parkir yang memungut ongkos parkir seenaknya? Nah, bisa dijawab Pak Aryono dan juga Pak Aryono ya. Tapi sebelumnya Bapak, saya akan angkat dulu satu telepon dari pendengar. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Mimi.
0: Selamat pagi Bu Nur. Silakan Bu.
1: Selamat pagi Bapak narasumber. Yeah. Mohon maaf sebelumnya nih Bapak. Saya kan yang rutinitasnya melintasi Sesayat ya, karena rumahnya dekat sini. Ini kalau yang saya keluhkan ya, kalau lagi banyak wisatanya, bis-bis besar kan pasti bikin macet tuh Pak, di ngemplak dan arah yang ke arah SMA 5, kadang sampai lampu merah yang niku stadion mini antrinya ngoten to, kan lumayan panjang kan macetnya. Lah pripun misalnya di badan jalan itu jangan sampai ada untuk parkir bisnya ngoten lho Pak. Jadi biar hanya untuk mobil-mobil kecil saja, dan di situ juga kan ada halte. Nah itu BST ya, lumayan repot nih Pak kalau pas lagi rame. Napa mboten teng niku mawon to Pak yang gilingan ya sebelah barat niku kan ngilonggar to untuk parkir. Nek masalah urusan perparkirannya yang melebihi itu saya tidak komen ya, karena saya nggak pernah. Yang saya keluhkan cuma itu aja. Gimana penertiban jangan sampai ada bis yang parkir di badan jalan ini yang sekitar Sesayat, amanlah dari bis-bis besar gitu masuk di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Ngoten mawon sih Pak, biar lebih tertata dan rapi gitu Pak. Okay. Sesayat jadi cakep gitu. Ngoten mawon, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Iya, ini tentang penataannya ya, karena bikin macet. Iya. Ya, pasti ada plus minusnya ya Pak Aryono ya. Bisa langsung ditanggapi tadi pemasangan CCTV untuk mengawasi kalau ada tindak pelanggaran Bapak, dan tadi seperti yang disampaikan Bu Nur. Silakan Pak Aryono.
2: Nggih, matur suwun. Kalau dari Seno tadi ya, Seno atau Pak Seno?
0: Bu Seno, Ibu.
2: Ibu Bu ya. Seno yang kantong parkir harus disediakan apa, difasilitasi CCTV. Kalau dari kami di sub itu nyuwun sewu CCTV, kami hanya berada di simpang-simpang jalan. Sedangkan kalau parkir ini kan kami mengampu badan jalan juga kantong, kantong parkir. Kalau kantong parkir secara garis besar semuanya sudah ada CCTV-nya, seperti di Stadion Mana, Pasar Legi, terus di Pasar Klewer, Pasar Cungke yang sudah masuk dalam lelang kami, itu memang ada fasilitas CCTV. Tapi yang menjadi kendala sekarang ini banyak punglinya itu bukan di kantong parkirnya, tapi di parkir yang di badan jalan. Nah ini kalau badan jalan per berapa meter akan kita pasangi CCTV, kemungkinan besar itu akan anggarannya cukup besar ya, cukup besar. Jadi kami untuk saat ini memang belum ada tindak lanjut terkait pemasangan CCTV di semua area badan jalan, karena itu nanti tetap membutuhkan anggaran yang besar. Kalau dari kami, kami mohon dari masyarakat ketika ada penarikan di luar ketentuan karcis atau dari juru parkir yang tidak memberi karcis, langsung mohon dikirim ke aduan kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Okay. Dari kami terkait CCTV memang belum ada. Terus untuk Masjid Zayed memang benar deh. Memang Masjid Zayed ini banyak menimbulkan kemacetan sekali, karena memang Masjid Zayed ini kan bukan destinasi wisata, dan di lokasi tersebut juga tidak ada kantong parkir sama sekali di Masjid Zayed. Jadi parkirannya di badan jalan maupun di gang-gang kampung sekitar. Tapi untuk kondisi saat ini memang Masjid Zayed ini sudah mengalami penurunan lah istilahnya, seperti untuk tidak seheboh waktu satu tahun pertama dibangun. Kalau untuk bus sudah, saya yakin sekarang sudah tidak ada lagi di badan jalan, sudah minim sekali nih. Paling hanya berada di kantong parkir yang di Soto itu yang ada dua bus, tapi itu masuk dalam kantong parkir. Kalau yang di badan jalan sudah minim, sudah tidak ada. Kecuali ketika nanti ada haul, ada pengantaran haji, itu biasanya seperti itu.
0: Jadi insidental ya Pak ya.
2: Antarkan tiga bus biasanya mampir ke Masjid Zayed. Haul juga seperti itu. Haul di Pasar Kliwon.
0: Tapi mampirnya ke Zayed. Ya
2: pasti ke situ. Nanti kami memang saat ini memang kami sudah giring ini Mbak Wiwi. Kita giring bis itu supaya memang harus masuk ke barat timur itu tadi, yang lahan dari Kemenag. Kemarin itu kan mereka tidak masuk karena memang tarifnya itu galugalan. Nah, sekarang ini sudah kita fasilitasi di sana itu pakai parkir sesuai dengan tarif Pemkot, dan juga karcisnya karcis wisata. Jadi tidak menggunakan karcis sendiri yang 50.000, 100.000 itu sudah tidak ada. Dan sudah beberapa kantong parkir juga sudah mulai tidak beroperasi lagi, karena memang untuk kondisi sekarang sudah normal. Kalau saya bilang di Masjid Zayed itu paling ramai sedikit pas hari biasa ini waktu sholat Jumat, karena itu sholat Jumat juga permintaan dari pihak masjid sendiri, yang ruas jalan sisi barat harus disterilkan dari parkir, sehingga parkirnya banyak yang meluber ke badan. Tapi kalau bus sudah kami arahkan supaya bisa ke barat, ke lahan bekas Denpek Ang, itu sudah kami sanakan.
0: Baik.
2: Kalau sekarang mungkin lewat sudah tidak macet lagi kalau di sana, di Zayed. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Budiman ya, bahwa sebenarnya beberapa lahan parkir ini disewa swasta ya, dan apa namanya, pastinya sebagai seorang pengelola di mana dia menyewa ini kan juga mempunyai beban untuk sewa lahan, kemudian juga punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana Pemkot mengatur batas antara kepentingan bisnis pengelolaan dan juga perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, supaya tidak terjadi korban seperti beberapa masyarakat yang sudah mengadu ke Dishub ini Pak?
2: Jadi memang semua retribusi parkir itu kita pihak ketigakan swasta. Baik itu di kantong parkir maupun di badan jalan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Dr. Budiman tadi, kenapa kok tidak langsung putus kontrak ketika mereka melaksanakan penyalahgunaan kewenangan ya, seperti itu. Kami sudah melakukan di beberapa lokasi itu. Memang salah satu tanggung jawab pengelola itu melaksanakan pengawasan pembinaan terhadap jukirnya. Banyak petugas parkir itu kan yang berasal dari wilayah sekitar, atau istilahnya kita pagar mangkok lah, di ruas jalan mana juru parkirnya juga di domisili di lokasi tersebut. Tapi ketika itu melakukan pelanggaran sudah kita keluarkan, juru parkirnya diganti baru ada lagi seperti itu, diganti sampai ada perubahan-perubahan petugas parkir sudah kita hentikan, ada lagi, baru lagi, muncul lagi. Nah ini mereka tuh seolah-olah pada saat melaksanakan penyalahgunaan dan pengelola parkir sendiri juga sudah melaksanakan peneguran, pengeluaran dan sebagainya, muncul terus karena memang tidak ada efek jeranya seperti itu. Makanya kami sudah mewanti-wanti pengelola parkir apabila di lapangan petugas parkir itu juga melakukan penyalahgunaan kewenangan, misalnya penarikan tarif melebihi batas tarif, nah itu juga pengelola harus bertanggung jawab. Ketika ada satu kali, dua kali jukir itu melaksanakan pelanggaran, pengelola wajib mengeluarkan. Nah itu sudah beberapa kali sudah dilaksanakan, Pak. Dan itu memang kewajiban dari pengelola parkir seperti itu. Yang jadi permasalahan sekarang ini yang muncul parkir-parkir liar yang tidak, istilahnya tidak mau setor ke pengelola, bikin aturan sendiri. Dan itu mungkin lapangan, gih, kondisi lapangan itu mungkin juga agak berbeda dengan yang berada di atas kertas, gih. Kalau di lapangan parkir ini kan banyak istilahnya kepentingan-kepentingan itu ada yang masuk ke dalam, seperti warga sekitar Karang Taruna dan sebagainya, kan mereka juga cari istilahnya caranya golek tambah-tambahan di lapangan, oh jadi petugas parkir seperti itu. Tapi dia ngelanggar pergi, besok lagi ada lagi ngelanggar,
0: lagi ya.
2: Ada lagi. Nah, seperti ini yang akan kita laksanakan penindakan dengan tim Satgas seperti itu.
0: Ngoten, Pak. Oke, baik. Yang terakhir nih, Pak Haryono. Satgas terpadu masih dalam tahap pembentukan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi target utama yang ingin dipastikan tercapai ketika Satgas ini nanti mulai bekerja, Pak, sehingga masyarakat itu benar-benar merasakan perubahan pelayanan perparkiran di Kota Surakarta, Pak Haryono, monggo.
2: Kalau dari sektor kami, ya, sektor kami yang tadi terkait dengan investasi dan dunia usaha ini kan, kalau dari kami kan di situ, kalau dari kita untuk nanti Satgas ini supaya apabila ada penyalahgunaan kewenangan itu nanti ada tindakan, misalnya seperti itu, tindakan ini yang akan memicu untuk lokasi yang lain itu lebih positif. Dia tidak, oh di daerah sana sudah ada ditangkap oleh Satgas dan dilaksanakan pembinaan atau dilaksanakan penahanan atau seperti apa, nah itu nanti supaya berdampak ke lokasi yang lain itu tidak akan melaksanakan pelanggaran yang sama, yang berulang. Kalau sekarang ini kan di Solo itu kan pelanggarannya semuanya berulang sama, ketika di jam-jam yang tidak aktif ya, tidak sibuk, jam 8 malam sampai nanti jam 2 dini hari kan banyak yang melakukan penarikan itu tidak sesuai dengan tarif. Istilahnya dia punya cakotan, nah ini tadi ngopi dari jam 7 pulang jam 2, masa saya harus nunggu satu motor, ini aja cuman tarif 2.000, nah seperti itu. Tapi kan karena memang peraturan kami tidak ada pemberlakuan tarif progresif, baik itu lama maupun sebentar, penarikannya juga 2.000. Nah ini nanti supaya pada ada kejadian ini ada tindakan dari Satgas untuk di daerah-daerah yang lain yang akan melaksanakan apa proses seperti penarikan di luar ketentuan ini, dia juga akan merasa takut sebenarnya seperti itu dan tidak akan melakukan kegiatan itu. Kalau dari kami sebenarnya seperti itu, ada satu yang ditindak, yang lainnya tidak akan mengulang kejadian yang sama.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Haryono. Pak Budiman, dari seluruh persoalan yang kita bahas ya, mulai tadi tarif, kemudian pungutan liar, parkir di bahu jalan, hingga pengelolaan lahan parkir swasta. Nah, apa satu hal yang paling mendesak yang harus dibenahi oleh Pemkot ya, agar kebijakan penertiban ini tidak berhenti pada penindakan tetapi menghasilkan tata kelola parkir yang adil bagi masyarakat dan tetap sehat bagi pengelolanya. Silakan Pak Budiman.
3: Baik, terima kasih ya. Jadi begini, saat menanggapi salah satu pertanyaan dari
0: Bu Nur ya.
3: Jadi melintas, jadi terutama bis-bis besar ya, karena memang ini jalur utama ya, antar kota ya, antar kota, antar provinsi ya. Mungkin barangkali ya, maaf, barangkali yang karena masjid saya tadi Pak Haryono juga sudah ngediko bahwa ini salah satu destinasi dan kok pengunjungnya sudah mulai menurun ya, ini memang faktornya banyak mungkin. Tapi dari sisi destinasi tadi yang bersifat religi, katakanlah muslim, ini saya kira jam-jam tertentu saya amati, karena saya juga setiap hari lewat situ ya, hampir ya, karena juga harus melewati di situ. Nah ini jam-jam misalnya sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan jumatan dan sebagainya ya. Tapi yang jelas kalau ini merupakan insidental, jadi kunjungan-kunjungan wisata yang juga sifatnya insidental ya, merupakan paket lah. Jadi habis dari Tawangmangu, sholatnya nanti di Sayet ya, dan sebagainya dan seterusnya ya. Mungkin maaf kalau barangkali bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah ke Mekah ya, ini model itu dengan menerapkan drop off. Jadi kalau ada bis wisata itu ya drop aja. Drop off. Perginya kemana? Lah itu ke lahan-lahan parkir yang masih mempunyai lahan, apa misalnya lapangan yang masih bisa digunakan ya, tidak merusak ya sepak bolanya ya, atau di

0: ya itu mungkin dari aspek biaya dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga dari Satgas itu sendiri, kalau melihat penjelasan seperti ini, posisinya seperti konsepnya seperti baru desain dan sebagainya, baru direncanakan. Ini saya menilai ini semacam titipan aja, nebeng. Ya. Jadi untuk parkir itu nebeng aja Satgas, ya. Jangan Satgas parkir. Ya. Satgas satu diantaranya nanti parkir. Yeah. Perparkiran ikut aja, maaf ya, nebeng gitu saja. Jadi kalau kalau dibentuk Satgas perparkiran sejak awal saya memang luar biasa ini ya, ini ya. sampai harus ditangani Satgas itu mungkin sabu Pak Aryono ya, makanya kalau ketemu bisa sambil dilanjut ngobrol ngopi nanti. Saya itu
1: iya betul.
0: Jadi Pak Bu Mbak Wiwi ngaten Pak Aryono.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman, terima kasih Pak Aryono. Dan pendengar, parkir boleh menjadi sumber pendapatan tetapi jangan sampai menjadi sumber keresahan. Jadi tarif harus jelas, pengelolaan harus transparan, dan hak masyarakat sebagai pengguna jasa tetap harus terlindungi. Nah, pembentukan Satgas terpadu dan salah satunya adalah menangani perparkiran ini diharapkan bukan sekadar menertibkan tetapi juga membangun tata kelola perparkiran Solo yang lebih tertib, adil, dan bebas dari pungutan liar. Terima kasih Pak Haryono, Kepala PTD Perparkiran di Sub Kota Surakarta, dan juga Dr. Budiman, pengamat kebijakan publik, atas diskusinya pagi hari ini. Terima kasih sekali. Izin untuk...
0: Halo Pak Haryono, sehat-sehat.
1: Kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini, parkir tertib, tarif transparan, dan masyarakat nyaman ya. Saya Wiwi Martani pamit, tetap bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih tetap di Surakarta pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway, quiz atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala activity, giveaway, quiz maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen, tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu, merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
5: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
6: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
7: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
8: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
9: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Iya, mendengar Anda masih terus bersama kami dan kali ini kita di Halo RRI ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita di FM 101 MHz dan 96,8 MHz. Baik, Halo RRI hadir untuk pendengar dan 638055 081 3900 15525 sudah kami buka untuk Anda. Dan seperti biasa ya, saya nggak sendiri, ada Intan bersama saya. Selamat pagi Intan.
6: Selamat pagi.
1: Selalu semangat ya.
6: Selalu semangat.
1: Semakin hari semakin luar biasa ya.
6: Semakin semangat.
1: Oke. Baik. Halo RRI kembali hadir pendengar. Silahkan Anda bisa memanfaatkan media kami melalui telepon 638055, kemudian juga di 081 3900 15525 ya.
6: Iya.
1: Oke, Anda bisa menyampaikan informasi dan laporan mengenai pelayanan publik atau fasilitas
6: umum.
1: Publik ya. Ya, yang mungkin bisa Anda sampaikan dan Anda laporkan ya. Kalau tadi kita berbicara tentang parkir.
6: Iya, masih sering dibahas ya.
1: Iya, karena memang banyak temuan ya Intan ya, bahkan tadi disampaikan bahwa sebenarnya pengawasan itu sudah dilakukan oleh UPTD perparkiran di subkota Surakarta ya. Tadi Pak Aryon mengatakan begitu, tapi memang selama ini hanya peringatan ya. Nah, Satgas yang dibentuk, yang akan dibentuk ini nanti akan memiliki satu kewenangan untuk penindakan ya.
6: Oh, begitu.
1: Jadi kalau misalnya ada terjadi laporan ya dari masyarakat adanya pungutan liar tentang perparkiran, kan nggak mungkin ya parkir meskipun progresif sampai 100.000.
6: Iya.
1: Kecuali berapa hari itu ya, kalau 5.000 5.000 per kemudian progresif ya per 2 jam atau 1 jam tadi ya, itu tambah kelipatannya ya.
6: Iya.
1: Itu berarti kalau 5.000 misalnya 100.000 itu berapa jam tuh?
6: Bisa 20 ini ya, berhari-hari.
1: Nah, ini kan hal yang nggak logis ya. Atau mungkin karena insidental, wah ini mumpung ya.
6: Iya, dan masih banyak ditemui ya.
1: Iya, masih ada ditemukan seperti itu. Tapi memang tadi dari informasi yang kita dapatkan sudah ada penindakan ya. Jadi bukan hanya sekedar
6: teguran saja,
1: teguran, tetapi sudah masuk ke ranah hukum ya. Jadi pihak kepolisian sudah ambil alih. Memang tidak, belum sampai ke hukuman fisik ya. Mereka hanya diberikan sanksi untuk wajib lapor. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Ada progres Intan kemarin?
6: Iya, kemarin ada beberapa aduan ya. Ini dari Bu Nur Dinusukan, ini sebenarnya lebih ke pertanyaan untuk feeder 09 ini. Karena adanya beberapa perbaikan jalan, jadi rutenya ada yang berubah. Kemudian juga bertanya apakah bisa nyegat di jalan atau tidak di halte. Nah, ini kami sudah mencoba menghubungi Pak Agus Purnomo, ini yang menghandle transportasi di kota Surakarta, namun beliau sedang ada rapat jadi tidak bisa kami hubungi. Dan nanti apabila sudah ada informasi akan kami sampaikan juga di Halo RRI. Jadi kami masih menunggu jawaban dulu dari Pak Agus Purnomo. Kemudian Pak Waluyo kemarin juga masih menanyakan lagi perihal pajak motor yang harus menggunakan KTP pemilik asli. Ini sudah kami carikan informasinya dan memang ini sudah diatur di undang-undang juga. Di undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan serta peraturan perpolisian nomor 7 tahun 2021 pasal 61, di mana dijelaskan bahwa memang satu-satunya cara untuk perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama adalah dengan balik nama. Jadi memang ya seperti itu adanya, harus kita ikuti iya. aturannya yang sudah berlaku.
1: Gitu. Jadi memang harus balik nama.
6: Iya, karena di undang-undang juga sudah ada.
1: Itu pun diberikan toleransi betul, tahun depan ya.
6: Betul, iya.
1: Seperti yang kemarin disampaikan juga kan.
6: Betul.
1: Mungkin tahun ini oke, nggak apa-apa. Tapi tahun depan wajib untuk balik nama.
6: Iya, dan ya? Harus membuat pernyataan itu.
1: Iya, artinya itu sudah ada satu
6: kelonggaran.
1: Ya? Selama satu tahun untuk nabung.
6: Betul. Nabung dulu untuk balik nama tahun depan.
1: Iya, betul ya. Jadi betul. Ketika saatnya harus balik nama, sudah ready ya.
6: Iya,
1: untuk
6: iya, betul.
1: Uangnya ya. Seperti itu nih Pak Waluyo. Waluyo ya. Iya. Mungkin ada pendengar yang lain, kami persilahkan ya di 638055 iya. maupun di 081-3900-15525. Oke, kita break dulu sebentar, Intan. Oke. Hadirkan dulu satu nomor lagu dan pendengar tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu gimana mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,
4: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
8: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
7: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
9: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
7: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
10: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
7: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan. Dan solusi bersama diupayakan.
11: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
7: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: suara Anda, aksi bersama, ya. Baik, Intan, di Kota Solo ya, ada banyak destinasi wisata dan di apa namanya di waktu-waktu tertentu memang ya. Ini seperti yang tadi disampaikan di dialog pagi, di bincang pagi kita, memang secara insidental pasti akan ada satu kepadatan yang lebih dari biasanya, ya. Kalau di Masjid Zayed ya. Ini kalau pas haul,
1: betul, weekend ya.
0: Weekend, kemudian di pas apa namanya musim haji ya.
1: Betul.
0: Ketika ada pemberangkatan atau mungkin ada keluarga-keluarga yang dari luar kota ini menjemput atau mengantarkan calon jemaah haji ya. Nah, ini juga pasti akan mampir ke Zayed. Kalau mungkin juga ada lagi yang namanya paket-paket wisata ya.
1: Betul.
0: Itu juga salah satu destinasinya adalah itu. Jadi memang secara insidental terjadi kepadatan ya.
1: Iya, pasti menyebabkan kemacetan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Selamat pagi Bu Nur.
1: Halo.
0: Halo. Oh, clear.
2: Halo.
0: Yang ini.
1: Selamat pagi Bu Nur.
0: Clear, ternyata midernya.
2: Selamat pagi Bu Nur.
0: Iya.
1: Iya.
2: Semua kan.
0: Oh, sehat. Ya.
2: Alhamdulillah, emang harus sehat ya.
1: Iya. Betul. Nomor satu. Bagaimana Bu Nur?
2: Oh, ngomongin perparkiran.
1: Iya.
2: Kalau yang mungkin ini menanggapi Mbah Tarni.
0: Mbah Tarni ya.
2: Yang Nusuan. Mungkin sekarang macet banget karena lagi dibenerin itu loh. Apa sih yang bajaran kaki?
0: Pedestrian.
2: Kemarin itu saya lewat Mbak, malam-malam saya baru tahu, ya Allah, nusukan ramenya kayak gini. Itu parkir dari Joglo sampai ke arah pasar. Emang bener Mbak, penuh apalagi kalau malam karena terus penjual-penjual itu ya, makanan kuliner. Sekarang banyak sekali ternyata. Karena saya nggak pernah keluar ya, yang saya masih bingung parkir di jalan itu loh Mbak.
0: Di mana? Ya?
2: Yang ada Singosaren itu, Singosaren ya.
0: Bener.
2: Nah, yang McMohan barang itu.
0: Iya,
2: itu kalau mau parkir di mana, Mbak? Itu pesawat pagi-pagi gini udah kanan kiri oke parkirnya. Jadi kalau mau ke toko, salah satu toko itu bingung parkir di mana gitu. Kalau motor mungkin masih bisa nyelipin gitu kali ya. Itu beneran loh, kanan kiri udah penuh dengan parkir itu buat parkir karyawannya atau bagaimana, saya juga bingung ya. Nah, kalau misalnya pengunjung mau parkir itu di mana gitu. Waktu itu saya pernah ke ini sih, karena terus yo akhirnya bawa pakai mobil karena ke tempat AC itu kan ada toko AC itu misalnya. Salah satu langganan saya itu di sana. Ayo itu akhirnya ya cuman gini, oh udah disiapin tinggal masukin tok sebentar kayak gitu. Karena kan akhirnya makan badan jalan kan parkirnya. Nah itu bagaimana itu bapak parkirnya, bapak parkir itu maksudnya perparkiran. Nah, mungkin di sana itu termasuk jalan yang ramai ya, jalan
0: iya kalau di sana kan kalau mobil kan parkir paralel itu ya yang
2: udah zona kan di sana
0: iya sebelah kanan biasanya yang untuk mobil ya kanan jalan utara jalan. Kalau yang kiri jalan itu untuk motor.
2: Oh begitu, tapi loh penuh KB Mbak.
0: Iya penuh, memang penuh. Memang penuh itu, jadi badan jalannya terpotong banyak untuk ini ya.
2: Kita lewat aja udah ini searah ya, memang betul untungnya searah. Dan kemudian Selamat Triadi kan yang mana
0: yaudah. Iya.
2: Iya, kan bingung Mbak parkir di mana. Iya,
1: kadang harus parkirnya jauh dari toko yang dituju ya Bu Nur ya.
2: Iya, dan kalau enggak paham bilangnya datang kan udah nyampe tapi muter-muter tak dong. Ah gitu kan itu situ. Saya pernah ngalamin gitu, bingung gitu. Terus ya itu aku sih Mbak. Mungkin kalau untuk yang saya tuh saat ini emang saya lagi sepi ya mungkin karena kejadian kayak gitu kali ya. Tapi intinya walaupun insidental ya di hari-hari seperti tadi haji, tapi kan saat seperti misalnya haji hampir sebulan kan.
0: Iya. Iya, benar.
2: Nah, kan lumayan misalnya kita kok gitu. Kalau ada event apa ya? Kayaknya pernikahan. Pernikahan itu pernah siang-siang gitu kan. Jadi
0: insidental gitu ya Bu Nur ya.
2: Iya, jadi saat seperti itu kenapa gitu loh enggak? Kalau sudah dibuat ditertibkan, oh parkir di sana, oh di sana, menurunkan penumpang aja kemudian itu kan lebih enak gitu, tidak mengganggu pengguna jalan. Kan itu ya jalan umum tuh.
0: Iya, benar.
2: Terutama sekarang kan BST dan Transjateng loh, itu kanan kiri halte. Kasihan bis-bis kalau ada yang mau numpang apa naik gitu pakai kendaraan umum, bukannya harusnya kita naik kendaraan umum.
0: Iya, iya.
2: Ya, gitu aja sih. Baik. Mbak Intan, Mbak Wiwi, yeah. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Nur ya, yang ada di
1: iya, masih seputar parkir ya.
0: Iya, karena tadi memang apa ya pembahasannya tentang itu gitu ya. Bahkan tadi saya nggak sempat menanyakan tentang kan kalau kita parkir itu nggak boleh di apa? Dikunci stang ya.
1: Oh iya, betul.
0: Pernah hilang. Tapi kejadiannya pasti ada yang pernah hilang ya. Tanggung jawab siapa itu? Nanti kita tanyakan okay. Pak Arya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Baik, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Wiwi.
0: Nggih, selamat pagi juga.
3: Dari Bu Erni di Kacipiro.
0: Oh iya, Bu Erni,
3: monggo. Dulu kan sudah pernah tanya masalah BPS itu yang Mbak.
0: Oh nggih, betul.
3: Ya. Alhamdulillah saya sudah didatangi dari petugas BPS.
0: Oh iya.
3: Ya, pada Rabu yang kemarin, ya sudah saya jawab semua pertanyaannya. Alhamdulillah aman lah.
0: Aman ye.
3: Ya saya kan tadinya ya takut. Jadi itu masnya itu yang datang petugasnya itu juga tanya-tanya di sebelah saya itu. Di rumah ini kok sepi. Yang ditutupi semua. Sendirian terus. Dibantu sama tetangga saya.
0: Oh ngeten.
3: Anu kok mas kulo dodok nih.
0: Iya.
3: Gitu sama tetangga saya, didodok nih sama tetangga saya.
0: Terus
3: petugasnya itu tanya sama saya, piyambakan to bu kok kancingan kerekep enggih. Nah ternyata ya sudah semuanya terjawab dengan baik, aman lancar.
0: Aman lancar. Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih bantuannya RRI. Saya juga cerita sama masnya itu. Anu saya sudah tanya ke RRI loh mas, karena saya itu takut.
0: Iya.
3: Gitu. Oh, ngampe telepon ke RRI. Iya di sana kan RRI ada lu RRI. Saya tanya di situ. Saya saya cerita apa adanya.
0: Ya.
3: Terima kasih Mbak Wiwi.
0: Sama-sama Bu Erni.
3: Mbak Intan.
1: Sami-sami.
3: Semuanya sudah lancar. Aman dan kendali, enggak ada apa-apa.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Bu Erni ya, sudah memberikan feedback ya.
1: Betul.
0: Jadi beberapa waktu yang lalu memang kita berapa kali ya, dua kali mungkin ya, menghubungi pihak BPS untuk memberikan penjelasan terkait keabsahan petugas yang ada di lapangan ya.
1: Dan kebetulan dari BPS juga langsung mengupdate ya.
0: Betul ya, jadi ada respon yang sangat bagus, kemudian di lapangan juga, karena memang ternyata ada banyak penolakan.
1: Iya, karena kadang takut ya kalau karena banyak sekarang kan juga banyak oknum-oknum ya.
0: Para petugas pun juga banyak yang mungkin beberapa ya itu apa ya istilahnya, jadi nggak begitu semangat untuk melakukan tugasnya ya.
1: Iya,
0: kemarin juga sempat ada di Mojosongo ya. Tapi nanti kita carikan informasi yang fix ya, Intan ya, supaya apa yang kita sampaikan ini benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya.
1: Betul.
0: Apakah benar beberapa petugas BPS ya yang melakukan survei sensus ya, sensus ekonomi ini terkendala di lapangan ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar, ada lagi silahkan 638055 maupun juga yang ada di WhatsApp ya. di WhatsApp sebentar ada, iya, ini dari iya Pak Agus Purnomo di Intan.
1: Oh iya sudah.
0: Silakan mungkin bisa. Ya.
1: Okay. Oh ya, oke. Okay. Ini terkait tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal. Pertanyaan dari Bu Nur di Nusukan tadi terkait dengan feeder 09 yang tidak sesuai dengan rute lama karena banyak perbaikan jalan. Ini sudah dijawab oleh Pak Agus Purnomo. Beliau dari bidang transportasi Kota Surakarta ini menjawab bahwa untuk sekarang sudah normal. Jadi mungkin kemarin sempat ada perubahan rute karena perbaikan jalan, tapi dari Pak Agus Purnomo sudah merespon bahwa untuk sekarang sudah normal.
0: Iya, jadi rutanya. Mungkin kemarin pengalihan karena tadi ya.
1: Iya, ada perbaikan jalan gitu.
0: Baik, seperti itu Bu Nur.
1: Mungkin bisa diupdate juga ya kalau sudah naik lagi mungkin. Rutenya sudah.
0: Atau mungkin nanti atau besok ya Bu Nur menggunakan feeder di 09, jalur yang sama ya. Bahwa mulai hari ini sudah normal, sudah kembali, normal kembali Bu Nur ya. Dan nanti kalau misalnya iya, boleh dong feedback ke kami juga ya, seperti Bu Erni tadi. Selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gih, dengan Bapak siapa?
4: Dari Matese.
0: Dari Matese, dengan?
4: Tapi ini yang tiba soal parkir.
0: Gih, boleh, nggak apa-apa.
1: Dari Pak siapa
0: Pak,
1: tadi
0: Pak? Siapa ini Pak?
4: Gito Mbak.
0: Pak?
4: Gito.
1: Gito. Pak Gito di Matese, Gih?
0: Iya, silahkan Pak Gito.
4: Cuman itu kenal pot belum ya, sekarang itu Pak ya sering sekali itu ya.
0: Oh iya. Padahal itu sudah apa, dilarang ya Pak Gito ya.
4: Itu apa polisi itu sering operasi enggak itu ya

0: Kan juga di area mana gitu Pak tepatnya?
1: Saya areanya di itu dekat lapangan Matese, sebelah
2: Lapangan
1: timurnya itu.
2: Matese. Lapangan Matese nggih.
1: Ya.
2: Oke, baik.
1: Ya, untuk pinjang-pinjangnya hanya begitu, Mbak.
2: Jih.
1: Terima kasih banyak.
2: Baik, terima kasih kembali Pak Gito di Matese ya. Iya, kenal pot brong ini memang masih.
0: Dan sangat mengganggu ya terkadang ya.
2: Ketika ada razia atau ini ya operasi gitu ya. Salah satu yang menjadi sasaran penertiban dan tindakan itu adalah knalpot brong.
0: Tapi masih banyak ya.
2: Nah, itu dia ya. Yang satu sudah ditindak, yang satu muncul lagi. Dan ini memang sangat mengganggu ini ya, konsentrasi, mengagetkan,
0: terutama
2: dan
0: yang
2: membuat
0: mungkin
2: kita nggak nyaman.
0: Punya anak kecil atau lansia.
2: Nah, dan saya pernah juga ini ketika jalan itu ya, tahu-tahu di belakang. Itu memang kenapa dia sudah jauh loh. Tapi suaranya itu kan masih sangat-sangat kencang gitu ya. Jadi sangat mengganggu sampai kalau dia pengendaranya kan pakai sumpel, telinganya di sumpel. Tapi kalau orang lain kan enggak ya. Jadi aduh, yang seperti ini kadang-kadang memang bikin jengkel. Dan mungkin dari kepolisian pun juga sama ya jengkelnya.
0: Nanti kami bantu sampaikan ke pihak terkait ya Pak Gito, semoga segera ditindaklanjuti.
2: Oke, seperti apa nanti akan dilakukan oleh pihak kepolisian ya kali ini ya, untuk mengantisipasi dan menindak hal yang itu ya terjadi.
0: Mengganggu,
2: ya pelanggaran seperti itu ya. Memang harusnya ditindak, bahkan
0: kan sudah
2: ketika
0: mengganggu ini ya.
2: Informasi dan berita yang juga dihimpun dari teman-teman reporter ya, ketika mereka ada di lapangan, mereka menyaksikan sendiri bahwa ketika kendaraan brong itu sudah di apa namanya ditertibkan, itu boleh diambil kendaraannya. Tapi harus diganti knalpotnya itu yang sesuai speknya ya. Di tempat ya. Jadi yang brong ini diambil, ditinggal di kantor polisi, kemudian diganti knalpotnya langsung
0: saat itu
2: di situ.
0: Juga
2: iya, yang standar seperti itu. Tapi ya di luar banyak yang jual.
0: Iya, masih banyak yang ngeyel.
2: Banyak yang jual Intan.
0: Iya,
2: jadi,
0: betul.
2: Beli lagi.
0: Beli lagi.
2: Nah, itulah mengapa yang penting itu adalah mungkin kesadaran ya.
0: Betul.
2: Nah, untuk memberikan untuk menjadi apa? Untuk menyadari inilah mungkin
0: tidak mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain.
2: Ini butuh apa ya? Butuh dorongan dari
0: hati nurani kali ya.
2: Nah, itu dia. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Halo RRI.
3: Penipuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Ojo gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33 305. Dadi yen nompo pesen sing nyurigakake tandi se pastekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT Taspen Persero.
2: Baik, masih lanjut kita ya di Halo RRI 638055. Silahkan pendengar juga di 0813 900 155 25. Selamat pagi, Halo RRI.
4: Halo, selamat pagi.
2: Ji, dengan bapak siapa di mana?
4: Dengan Lek Karim di Sangkrah.
2: Oh iya, monggo Lek Karim di Sangkrah.
4: Ya, saya mau usul, Mbak.
2: Ji.

0: biasanya ulang tahun RRI itu ada pagi atau
1: apa? Apa?
0: Jalan pagi itu.
1: Oh iya, jalan sehat. Iya.
0: Hadiahnya itu kok banyak ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang datang itu hanya 3.000-an orang.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi wah banyak yang tidak anu tidak mendapat.
1: Mm-hmm.
0: Yang ke sini yang ini diperbanyak itu yang harga murah saja.
1: Oh iya.
0: Radio aku itu
1: ya
0: ya apa baterai itu syukur-syukur bisa apa HP yang murah
1: ya
0: ya jadi banyak yang mendapat
1: gitu. Oh gitu. Oke.
0: Okay.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Lek Karim ya. Ya, jadi Lek Karim menghendaki hadiahnya itu diperbanyak ya, gitu
2: biar
1: ya.
2: Biar rata mungkin ya.
1: Biar rata. Jadi yang hadiah hiburan ya pastinya ya, karena hadiah yang apa namanya yang
2: besar-besar,
1: berharga
2: ya.
1: Itu kan pasti juga ditunggu-tunggu ya.
2: Iya, betul. Ya.
1: Siapa yang enggak pengen dapat sepeda?
2: Nah, itu.
1: Dapat mesin cuci.
2: Iya, dapat motor.
1: Ada enggak yang motor ya tahun ini ya?
2: Iya, semoga ada ya.
1: Iya, kemudian juga apa namanya dapat apa ya kaos dapat yang kalau yang berapa apa ya setrika
2: setrika magic jar
1: magicom fan ya kalau saya pengen apa ya nggak pernah dapat
2: nggak pernah dapat malahan ya
1: tapi itu kan memang buat karyawan juga boleh ya juga boleh kemudian untuk masyarakat umum juga
2: betul.
1: Ya karena semuanya kan dilakukan secara transparan
2: betul.
1: Ya di panggung saya
2: siapa aja bisa dapat.
1: Iya, bahkan ketika menjadi MC pun kalau memang dapat boleh.
2: Iya, kalau lagi beruntung ya.
1: Tapi nggak pernah dapat ya.
2: Iya.
1: Iya, ini dari Lara Purnamasari ya. Assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin request. Oh. Iya Lara, nanti requestnya jam 13.30 menit ya.
2: Di jam santai.
1: Jam santai. Dan sekarang ini baru menghimpun laporan-laporan dari masyarakat tentang layanan publik dan juga tentang
2: fasilitas umum.
1: Iya. Kalau untuk hadiah yang banyak bisa enggak ya?
2: Oh iya, nanti kami dijawab, sampaikan ya.
1: Mungkin kita nanti langsung ke ketua panitia
2: Betul.
1: Atau ke Kepsa kita ya.
2: Iya, betul. Semoga mendengar ya.
1: Iya, Pak Iwan monggo.
2: Karena setiap tahun juga antusias warga semakin besar
1: semakin
2: terus
1: banyak,
2: ya, betul.
1: Iya. Tahun kemarin aja bahkan tembus berapa? 5.000 katanya.
2: Iya, betul.
1: Datanya
2: 5.000.
1: Ya.
2: Melebihi dari tahun sebelumnya ya.
1: Iya, dari tahun ke tahun memang semakin banyak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Dan salah satu daya tariknya pasti hadiah ya.
2: Iya.
1: Dengan banyaknya hadiah.
2: Betul.
1: Tapi dengan banyaknya hadiah, ini masyarakat pun juga harus sabar ya.
2: Iya.
1: Karena
2: pastinya
1: pembagiannya ini kan butuh waktu juga.
2: Betul, butuh waktu.
1: Iya, kan? Betul. Nah, itu ya. Jadi, ya
2: ditunggu saja untuk yang tahun ini.
1: Iya, mudah-mudahan semakin banyak. Silakan pendengar 638-055 dan 081-3900-155-25. Mungkin ada satu agenda-agenda informasi juga yang bisa disampaikan. Silakan Intan.
2: Mau ini aja sih, update perbaikan jalan yang beberapa sudah selesai. Karena beberapa waktu lalu di bulan kemarin Kota Solo ini banyak melakukan perbaikan-perbaikan jalan.
1: Iya,
2: dan
1: betul.
2: Beberapa sudah selesai. Untuk perbaikan jalan di Simpang Panggung sampai dengan Simpang Ringin Semar ini sudah selesai dilakukan dan sudah selesai sejak tanggal 16 Agustus 2026 kemarin.
1: Itu maju ya dari targetnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Seharusnya tanggal 17 ya. Ternyata tanggal 15
1: sudah
2: malam sudah
1: okay.
2: diupdate bahwa pekerjaannya sudah selesai. Kemudian untuk jalan Kusumo Yudan atau Simpang Ganep sampai dengan Simpang Keprabon juga sudah selesai dilakukan di tanggal 17 Agustus 2026 kemarin sudah selesai dilakukan. Nah, ini ada masih ada dua perbaikan jalan yang cukup besar ya yang belum selesai. Ini ada di Jalan Yosudarso, yaitu dari Simpang Nonongan sampai dengan Simpang Coyudan, ini masih sampai Desember 2026. Jadi masih lama. Kemudian untuk Jalan Andi Sumarmo atau Kartasura, Jalan Kartasura ini juga masih dilakukan pekerjaan sampai tanggal 15 November 2026.
1: Baik, begitu. Ini masih ada satu sebentar.
2: Ada Bu Elisa ya?
1: Iya, monggo mungkin dari situ aja. Oke. Baik. Selamat pagi Bu Elisa.
3: Pagi Mbak Mimi. Sama siapa nih?
2: Siapa ini yuk? Dengan Intan Bu Elisa.
3: Bersama Mbak Intan.
2: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Bu Elisa.
3: Ini loh Mbak.
1: Boleh.
3: Di tempatku itu nggak nyeblas.
1: Apanya Bu?
3: Suaranya.
1: Suara saya?
3: Suara RRI Pro 1.
1: Oh, Pro 1.
3: Itu nggak bisa ditangkap.
1: Dipajang ye?
3: Ye, dipajang.
1: Mulai kapan Bu?
3: Sudah lama satu mingguan.
1: Sudah satu minggu. Selama ini Bu Elisa mendengarkan melalui apa nih? Kalau yang Ruang Rindu kemarin pakai ini, RRI digital.
3: Di depan.
1: Iya.
3: Kan di kamar ada tiga radio. Yang dua itu tidak bisa blast.
1: Pakai berapa frekuensinya? Kita ada dua, 101 dan 96,8.
3: Nggak bisa
1: dua-duanya. Baik, sudah seminggu ini ya Bu
3: ya,
1: dipajang. Oh ya, baik, disampaikan.
3: Makasih, Mbak.
1: Sama-sama
3: bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Terima kasih Bu Elisa, nanti kami langsung sampaikan ke tim TMB teknik, ya, betul. Teknik ya, supaya disurvei lagi.
2: Iya, iya. Karena sayang ya kalau suaranya tidak terdengar gitu.
1: Nah, itu dia. Karena kami pastinya juga Bu Elisa menanti-nanti ini informasi-informasi dan juga bercengkerama dengan
2: request-request
1: kita.
2: Ya. Karena Bu Elisa ini termasuk yang aktif,
1: aktif ya. Iya, sangat aktif. Dan kami juga pasti pendengar silahkan ya kalau misalnya di tempat di mana penjenengan tinggal ini frekuensi RRI terkendala ya, baik Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4 ya. Boleh ya untuk menginformasikan kepada kami melalui Halo RRI juga boleh ya. Karena ini menjadi salah satu masukan dari pendengar yang nanti bisa kami tindak lanjuti ya. Dan ini bagian dari survei juga ya.
2: Atau mungkin frekuensinya lancar tapi kualitas suaranya yang kurang baik juga bisa.
1: Itu juga boleh ya. Ya, dan Pro 1 ini mengudara pendengar melalui 101 FM ya. Kemudian juga 96,8 MHz. Jadi pemancar FM di 101 MHz dan juga 96,8 MHz ya. Ya, jadi Anda bisa memantau terus dan juga memberikan kalau memang clear
2: sampaikan juga.
1: Sampaikan juga. Seperti Pak Mumux ya, Pak Mumux ini kalau memang suara kita itu jernih, beliau akan menyampaikan, "Oke, pagi ini ya,
2: sudah bagus."
1: Tapi gitu. Kalau memang kemerosok gitu ya,
2: disampaikan saja ya.
1: Enggak apa-apa karena ini bagian dari keterbukaan.
2: Betul,
1: ya.
2: Dan juga pelayanan publik juga ya.
1: Transparansi ini juga RRI menjadi bagian dari layanan publik. Betul. Ya. Baik. Pendengar masih ada lagi kah? Karena saya akan sampaikan informasi Intan tentang PMI mungkin ada masuk hari ini.
2: Untuk PMI hari ini tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Tapi saya ada informasi terkait info layanan dari Samsat pembayaran pajak. Ini untuk pendengar yang mungkin ingin membayar pajak di hari ini bisa ke Samsat Induk mulai jam 8 pagi sampai jam 14 siang, kemudian di Samsat Keliling mulai jam 8 pagi sampai jam 13 di Pusat Oleh-oleh Jongke dan halaman kantor Kecamatan Banjarsari, di Samsat Gerai atau di halaman kantor Kecamatan Pasar Kliwon mulai jam 8 pagi sampai jam 13.00, kemudian untuk di Samsat MPP di Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta mulai jam 8 pagi sampai jam 13. Dan yang terakhir, Samsat Malam di halaman kantor UPPD atau Samsat Surakarta mulai pukul 3 sore sampai jam 7 malam. Bisa.
1: Baik. Oke, terima kasih Intan. Ada lagi, ini dari Pak Suko di Boyolali.
2: Oke.
1: Pak Suko Harjo
2: di Boyolali.
1: Iya, kemarin saya juga amal-amal benar nih Pak Suko. Namanya siapa? Saya Pak Suko.
2: Pak Suko Harjo
1: ya. Tapi beliau tinggalnya di Boyolali, ya. Iya. Selamat pagi RRI. RRI didengar dari Boyolali baik ya, bagus ya. Iya, okay. Pak Suko mungkin bisa informasi lagi Boyolalinya di mana Bapak ya? Supaya kami bisa mengetahui secara detail ya, Suko Harjonya di manakah?
2: Boyolalinya di mana?
1: Boyolalinya di mana? Iya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya kurang jeling juga ngendiko ya, Pak Suko ya, biar kami terus pantau, karena yang namanya frekuensi itu kadang-kadang gelombang ya.
2: Iya, berubah-ubah ya.
1: Nah, gelombang itu kadang-kadang juga pengaruhnya mudah banyak, sekali.
2: Betul.
1: Terganggu.
2: Iya, banyak faktor ya.
1: Banyak faktornya. Dan semoga tim TMB kita kan juga dahsyat ya.
2: Iya, jadi betul. Langsung gercep
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk mencari. Dan harus wah berjibaku sih sebenarnya ya.
2: Iya,
1: cara
2: betul,
1: untuk menjaga
2: betul
1: eksistensi kita juga ya. Dan terima kasih tentunya untuk seluruh pendengar yang sudah bersama kita Intan ya, dari pagi tadi. Dan saatnya juga kami harus undur diri. Oh, di Jalan Tentara Pelajar Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Pak Suko. Dan pendengar, saya harus segera mengakhiri Surakarta pagi ini. Juga bersama Mas Matthew Senggono ya sebagai pengarah acara, tadi Mbak Lia sebagai teknisinya ya yang montage, kemudian Intan terima kasih sudah menemani saya.
2: Baik, sama-sama.
1: Masih lanjut?
2: Lanjut sebelah.
1: Ya, yang mau ketemu Intan pendengar bisa langsung setelah ini nanti ya di Pro 4 ya. Oke, baik. Pendengar sekian lagi, terima kasih kebersamaan Anda. Mudah-mudahan banyak informasi yang sudah Anda dapatkan melalui Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta pagi ini. Untuk lebihnya lagi, monggo silakan lanjut di Surakarta siang ini. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jangan biarkan lelah menghentikan langkah kita ya, karena setiap usaha kecil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada impian. Dan semoga sinar matahari di siang hari ini mengisi hati kita dengan semangat baru untuk terus melangkah. Surakarta siang ini bersama saya Rianani Surya, yang akan menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami sepanjang Surakarta siang ini di 081390155525, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial kami di 101 FM, 96,8 FM, dan di streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Surakarta siang ini menemani Anda sampai nanti jam 3 sore bersama saya, Riandani Surya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

menyiapkan atau menerima perubahan yang baru. Iya dong, pastinya segala perubahan yang baru itu harus kita terima, segala hal-hal yang baik pastinya, dan kita memang mesti mengupdate segala macam hal, terutama teknologi atau digital gitu, karena memang kita ini sekarang ini semua serba digital. Nah, ini barusan saya juga menerima ilmu yang baru. Ilmu yang baru untuk para penyiar, untuk bagian dari pekerjaan kami. Tapi itu hal yang mesti mau gak mau, suka tidak suka harus kita terima, dan kita harus belajar untuk lebih maju gitu. Dan Surakarta siang ini masih menemani Anda pendengar di aktivitas siang hari Anda, yang mudah-mudahan semuanya pekerjaan Anda berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada kendala yang berarti dan sesuai dengan harapan Anda. Anda bisa bergabung sepanjang Surakarta siang ini di WhatsApp kami di 0813 900 155 25. Satu lagu dulu dari Ari Lasso.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Satu lagu dari Noah, Kau Udara Bagiku di Surakarta siang ini pendengar di pukul 10 lebih 39 waktu Indonesia Barat. Dan menemani aktivitas siang hari Anda, Surakarta siang ini hadir sampai nanti jam 3 sore. Selamat siang untuk Ibu Dwi Jayati di Baki. Selamat siang Mbak Arianani Surya, selamat bertugas, salam sehat dan semangat selalu di siang hari ini. Salam merdeka, merdeka, merdeka, merdeka Ibu Dwi Jayati. Dan informasi yang pertama saya ambil dari Kota Surakarta ini pendengar, lulusan jenjang sekolah menengah pertama SMP Negeri program khusus di Kota Surakarta ternyata tidak hanya disiapkan untuk masuk ke SMA Garuda saja. Lebih dari itu para siswa juga secara intensif didorong untuk menembus berbagai sekolah unggulan lain, bahkan hingga meraih beasiswa pendidikan ke luar negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariatno meluruskan anggapan masyarakat dengan menegaskan bahwa sekolah ini bukanlah sekolah pra-Garuda. Sesuai dengan mandat wali kota, nama SMP Negeri program khusus sengaja dipilih agar masyarakat ini memahami bahwa konsep utamanya adalah menggali potensi luas peserta didik, bukan mewajibkan mereka ke satu instansi sekolah taruna. Dwi Ariatno juga menambahkan target penyerapan kelulusan di masa depan ini akan sangat bergantung pada arah keunggulan serta minat masing-masing anak. Beberapa peluang yang mulai dibidik dan disiapkan antara lain program beasiswa bergengsi ASEAN Scholarship di Singapura hingga sekolah kejuruan asrama unggulan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan guna mendukung target menembus kancah internasional tersebut, metode belajar yang digunakan pun dikemas jauh lebih komprehensif dibandingkan sekolah reguler. Selain memadukan kurikulum sains terapan atau STEM, siswa juga digembleng dengan kemampuan bahasa Inggris serta simulasi asrama di rumah keluarga pengganti demi melatih kemandirian mental. Dan generasi emas dari Kota Bengawan tersebut diproyeksikan siap memperebutkan kursi sekolah-sekolah top dunia melalui jalur kompetisi murni tanpa lagi bergantung pada kuota afirmasi semata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Sumba I Love You dari Dewi Dewi ya. Malah lupa. Mahadewi bukan Dewi Dewi. Beda ya Mahadewi sama Dewi Dewi. Sumpah I Love You. Dan informasi dari mana dulu ini ya? Sragen kali ya. Sragen yang saya ambil dari rri.co.id ini karena kondisi perlintasan sebidang jalur kereta api di Gambiran, Kelurahan Sini, Kecamatan Sragen dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Proyek pemeliharaan di lokasi ini dinilai tidak tuntas dan dibiarkan terbengkalai tanpa tanda-tanda penyelesaian selama sepekan terakhir. Akibat pengerjaan yang belum tuntas tersebut, permukaan jalan di sekitar rel tidak langsung ditutup aspal, melainkan dibiarkan berupa batuan dan kerikil lepas atau balas bantalan kereta. Dan kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan pendengar, khususnya pengendara sepeda motor. Perlintasan Gambiran merupakan jalur vital yang setiap hari dipadati anak sekolah dan buruh pabrik, dan selain itu juga keberadaan lampu lalu lintas di dekat jalur tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan jika perbaikan tak kunjung rampung. Harapannya pihak terkait segera mengebut perbaikan hingga kondisi jalan kembali normal. Dan menanggapi keluhan masyarakat, Lurah Sini Gilang Akbar Dahana juga membenarkan bahwa pekerjaan pemeliharaan tersebut sudah berlangsung lebih dari sepekan, dan menurutnya pengerjaan tampaknya dilakukan secara berurutan di sepanjang jalur perlintasan. Mudah-mudahan perlintasan sebidang di daerah Gambiran Sragen ini segera selesai diperbaiki gitu ya, dan apa ya, akhirnya juga tidak meresahkan warga karena memang sering terjadinya atau rawan terjadinya kecelakaan. Baik, informasi dari Sragen pendengar, nanti juga kita lanjutkan lagi beberapa informasi lain lagi, dan Anda sesaat lagi bisa bergabung nanti setelah dinamika olahraga di jendela cerita Anda ya siang hari ini, pastinya di line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp di 081 3900 15525.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Devriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ikuti media sosial kami, Instagram, Facebook, dan TikTok, @pro1.surakarta, @prosatu.surakarta, line interaktif 638055, dan WhatsApp kami 081 3900 155 25.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Surakarta siang ini sudah sampai di jendela cerita Anda pendengar, dan sudah saya buka line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp kami di 08139001555 untuk Anda bercerita cerita apapun di siang hari ini. Makan siangnya juga boleh, menu sarapan tadi pagi juga boleh, atau mungkin Anda sedang mengerjakan sesuatu hal atau sesuatu pekerjaan yang diharuskan selesai hari ini. Apapun itu ceritanya, saya dengarkan dan kita berbagi cerita di siang hari ini. Ada yang sudah bergabung di telepon. Selamat siang, jendela cerita Anda.
2: Cerita siang bersama Pak Arya.
1: Bersama Pak Cu dari Wonogiri, ada cerita apakah ini?
2: Cerita upacara 17 Agustus.
1: Oke.
2: 2026.
1: Iya.
2: Karena seperti itu wilayahnya. Tukang nyapu, tukang batu, ojol, grab,
1: yeah,
2: semuanya ikut upaya duduk di tempat IP.
1: Iya.
2: Yeah. Sudah tahu dah.
1: Malah belum buka ininya. Beritanya di mana Pak Cuk itu?
2: Upacaranya.
1: Yang di Jakarta?
2: Jawa Barat.
1: Oh, di Jawa Barat.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Orang yang menonton terus masuk ke lapangan.
1: Iya. Yeah.
2: Di depan gedung sate.
1: Gedung sate ya? Oke.
2: Okay. Iya. Luar biasa pemimpin seperti ini. Perlu dicontoh.
1: KDM ya?
2: Iya.
1: Okay.
2: Karena apa? Orang-orang yang pecahnya nyapu, tukang batu,
1: yeah,
2: grab, ojol, diperhatikan. Berarti kalau sudah itu pemimpin nomor satu di Indonesia, yeah, masih memperhatikan rakyat Indonesia yang tidak mampu. Dikasih makan sate, 10.000 sate.
1: Iya. Yeah.
2: Ini menurut saya ya, pemimpin yang memperhatikan rakyat jelata. Baru sekali ini sama.
1: Iya.
2: Semoga ini pemimpin di Indonesia perhatikan rakyat.
1: Iya. Jadi contoh ya. Begitu ya.

0: Upacara bendera HUT RI 81, dan untuk pertama kalinya tahun ini upacara bendera dilakukan di halaman depan Gedung Sate atau Pesanggrahan Pancarasa yang baru selesai dilakukan penataannya. Biasanya sejak bertahun-tahun lalu upacara tingkat provinsi ini kerap digelar di lapangan Gazibu Bandung. Jadi sebelum upacara dilakukan, duplikat bendera pusaka ini diarak menggunakan kereta Ki Jagarasa dan Nyimas Malati yang diiringi oleh 33 pasukan berkuda dari kavaleri dari Gedung Pakuan menuju Gedung Sate melintasi ruas jalan Oto Iskandar Dinata atau Balai Pakuan, kemudian Kebon Jukut, Perintis Kemerdekaan atau Viaduk, Wastu Kencana, R.E. Marta Dinata, Insinyur Haji Juanda di Diponegoro atau di halaman Gedung Sate. Dan menariknya, peserta upacara kali ini juga tidak lagi melibatkan ASN. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini lebih memilih unsur TNI, Polri dan petugas kebersihan sebagai peserta upacara agar prosesnya lebih khidmat. Jadi memang perbedaan lainnya penempatan para tamu yang hadir, sejumlah warga sipil seperti petani, pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan ini mendapatkan tempat khusus di kursi VIP di bawah saung semi permanen yang dibangun khusus untuk upacara. Nah ini juga menjadi contoh mungkin ya dari pemimpin nomor satu Jawa Barat, Dedi Mulyadi, seperti yang tadi sampaikan Pak Cuk dari Wonogiri. Terima kasih informasinya Pak Cuk ya. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
1: Selamat siang, assalamualaikum, Ceca, jendela cerita Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi, ada cerita apa ini?
1: Kalau urak belanja toh Mbak. Aku Mbak Sekelopo.
0: Iya.
1: Nah, tukangnya kambil niku adeng marut.
0: Oke.
1: Tiba-tiba drone niku enten kucingnya, astagfirullahaladzim.
0: Di mananya dia ada kucingnya, di kelapanya atau di alatnya?
1: Enten alatnya mencolot, kulo nggih kaget.
0: Iya, ampun.
1: Kaget lah terus bingung dapet listriknya niku.
0: Iya. Okay.
1: Ya Allah, kucing kok ya nasar men.
0: Kucing sama tikus ya, biasanya suka.
1: Dan kucing nih, Mbak.
0: Ya itu makanya. Besar lagi ya.
1: Tinggalnya kelambat minggu ong terlebet.
0: Lah ya, secara kalau kucing kan lebih besar dari tikus gitu kan?
1: Ya kan yang penting nih kong, kering-kering nih kong.
0: Oh iya, kucing kuru itu berarti ya.
1: Niki kan gak seripot.
0: Oke.
1: Kelambat Mas Genek mati mungkin betul mantuk dikubur gaya kalau kan ngatun tau Mbak. Kan kucing niku malati nih Mbak.
0: Iya betul.
1: Namun kucing malati.
0: Iya.
1: Nah cuma dempet yang penting gini dalam meriki niki ngatungan niku gaya kok mati ya kula pendet kula kubur entrane nggih kula suwelke silan ruko. Iya lha niku amen salat langsung ketoke leres-leres.
0: Lah iya, terus harusnya nah, dicuci dulu alatnya gitu ya sebelum dipakai lagi.
1: Anu
0: kok
1: gampang kok, Pak?
0: Oh, diganti langsung. Oh iya iya, heeh makanya. Takutnya kalau habis dipakai kucing atau
1: itu. Aku gimana sih niku wau sih.
0: Lah iya. Gilani gitu ya. Oh makanya.
1: Heeh. Lagi setuwel sak seran kok terus mencolot. Anune kan mati mesine sing yen anune niku. Heeh. Listriknya
0: sing urip. Heeh.
1: Anune yang konslet niku lho.
0: Itu makanya.
1: Heeh, sebenarnya nggih cepat.
0: Iya iya.
1: Jodol
0: deket-deket kami gitu. Ya kaget ya.
1: Ngerti ngerti kok gitu tenggerun kulit.
0: Ya mungkin nyaman dia di situ.
1: Nyaman kepenak ngoten ya.
0: Iya, anget gitu kan.
1: Sehat Mbak Ria.
0: Sehat alhamdulillah Mbak Tarmi.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Salam
0: kagum ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Amin insyaallah ya sehat.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Pokoknya sehat-sehat.
0: Iya.
1: Mbak Nanang gak sehat, cepat pulih, kada
0: sini,
1: sehat tak keluarga.
0: Betul, amin, amin, amin.
1: Ngapain ya Mbak Ria?
0: Nggih.
1: Yang kondur ngatas-atas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, amin. Olah-olah. Ampun ngunjuk es.
0: Iya, padahal ya ampun.
1: Ya, kata kawan Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang terakhir pesannya tuh kayaknya agak masih susah untuk dilakukan. Ampun ngunjuk es gitu kan. Selamat siang untuk siapa ya? Untuk siapa saja yang siang hari ini mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih kakak. Iya, saya selalu merepotkan kalau siaran begitu ya. Karena memang monitor di studio itu kan mati satu. Jadi

rasanya tuh kuping saya tuh agak risih gitu, dan pastinya keterlibatan atau mungkin support dari teman-teman teknik begitu kan, untuk kelancaran siaran kami, untuk output kami yang sampai ke tempat Anda pendengar itu selalu dilakukan gitu ya. Ada masukan apa segera diupdate, ada di follow up begitu. Pastinya dong. Iya. 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Masih saya tunggu untuk jendela cerita Anda ya, bercerita apapun. Tadi Mbak Tarmi kucing yang masuk ke alat apa namanya, parutan kelapa. Kemudian tikus segala itu bisa masuk ke dalam ini loh. Bisa mutusin apa namanya rangkaian kabel-kabel yang ada di dalam motor gitu. Tiba-tiba pernah kejadian seperti itu. Entah itu kenapa dia nyasarnya ke situ gitu ya, dan pastinya bikin gemes dan bikin kesal.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia, hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, saya buka kembali line telepon WhatsApp untuk Anda pendengar di siang hari ini. Selamat siang ya untuk Ibu Agustin yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat siang Mbak Ria, jeda klik baru sampai rumah dan tengok rumah Bekonang. Klik pas jeda, oh dari Bekonang ya Bu Agustin ya. Di luar udara panas Mbak Ria, karena sekalian keliling-keliling sampai dengan Solo, baru puter-puter lihat Sekaten alun-alun utara, ada alun-alun selatan, juga ada mainannya Sekaten. Kayaknya full dan bagus-bagus, mungkin kalau malam gemerlapnya lampu, siang aja kelihatan rame. Iya benar, saya kemarin juga lewat sana jam berapa ya? Jam sore kayaknya ya, itu juga. Tapi alun-alun utara, kalau dulu kan Sekaten itu identik di alun-alun, di alun-alun selatan. Kalau dulu identiknya di alun-alun utara saja gitu kan. Tapi sekarang sudah ada dua tempat di alun-alun utara dan alun-alun selatan. Sudah datangkah atau sudah berkunjungkah ke Sekaten tahun ini? Ada cerita apa kalau Sekaten itu identik dengan tong setan, identik dengan mainan apa namanya yang dari tanah liat itu, mainan pasar-pasaran itu, terus celengan, terus timbangan, terus yang paling fenomenal adalah perahu yang otok-otok gitu ya. Perahu otok-otok sama apa namanya anu kodok-kodokan itu loh, yang bunyi-bunyi itu loh. Hah, itu cerita masa lalu di Sekaten saya gitu ya. Halo, selamat siang. Anda sudah tersambung pendengar, mohon bersabar begitu ya kalau telepon sebelum saya angkat jangan dimatikan. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Selamat siang, jendela cerita Anda.
1: Jendela cerita
2: selamat
1: Bu Siti.
2: Siang, Mbak Ria.
1: Siang Ibu Siti, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Siti kabarnya?
2: Alhamdulillah aku sehat juga.
1: Semangat Mbak. Terus ya Bu Siti ya.
2: Iya dong, tetap
1: iya.
2: Semangat.
1: Iya.
2: Meskipun aku suaranya kayak gini.
1: Kenapa lagi sakit ya?
2: Semangat loh.
1: Lagi sakit.
2: Enggak.
1: Oh.
2: Kan emang nada suara.
1: Oh, suaranya mendayu-dayu gitu ya. Enggak apa-apa. Semua orang kan punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Iya. Kalau saya ciri khas saya banter, gembretek kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, ada cerita apa
2: itu
1: Bu Siti?
2: Kan sudah dari
1: sononya.
2: Allah,
1: ah, betul. Nah, betul, ya, betul, betul, betul.
2: Kan semua orang tidak sama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Mau berbagi cerita apa Ibu Siti?
2: Aku cerita pas aku kecil Mbak.
1: Iya.
2: Mbokku kan batik ke Solo.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau pas Sekaten gitu, aku kan dulu tuh sering dibeliin boneka itu, tapi yang dari tanah gitu Mbak.
1: Mm.
2: Tapi itu kalau jatuh pasti pecah gitu loh.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus akhirnya tuh aku dibeliin itu yang dari kayu randu gitu loh, ringan gitu. Nah itu kan kalau yang tanah itu, kalau yang gede kan digendong antep gitu loh Mbak.
1: Yeah.
2: Nah itu yang dari kayu randu itu enteng Mbak. Dan lagi awet gitu loh. Terus apa namanya, tak pupuri pakai apa Mbak, injet itu loh. Yang buat nginang itu loh.
1: Buat nginang.
2: Dan itu putih gitu loh Mbak. Aduh, mbokku gini, kok jombo pupuri injet, kok tanganmu panas, katanya. Mbokku itu kayak gitu lah, sering kali kan tak mandiin gitu dong Mbak. Terus tak pupuri pakai injet itu, kalau garing kan bisa halus gitu loh Mbak.
1: Iya.
2: Injetnya kan basah, nanti garing itu bisa halus gitu loh. Kayak gitu Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Ternyata memang halus itu, benar.
2: Iya, memang halus benar.
1: Oh, okay.
2: Di laba itu halus gitu.
1: Oke. Okay.
2: Itu kan itu dari samping yang sudah mati toh Mbak.
1: Iya, samping betul.
2: Yang sudah direndam pakai air lama gitu loh.
1: Oke. Okay. Ceritanya
2: sama
1: Bu Siti.
2: Sama itu Mbak, sama kodok-kodokan.
1: Iya, kodok-kodokan ya.
2: Itu sama masku itu dibeliin gangsingan.
1: Oh iya, gangsingan
2: yang
1: benar.
2: Yang dari bambu itu loh Mbak.
1: Betul. Kan,
2: kalau dibunyiin itu,
1: Benar.
2: Gitu.
1: Ya, banter gitu ya.
2: Sama itu kapal-kapalan.
1: Kapal-kapalan.
2: Kotok-kotok-kotok itu. Jadi rame banget dari
1: iya, benar.
2: Kalau dulu itu kan kalau cari kerjaan kan ke Solo Mbak, pada ke Solo, pada batik ke Solo.
1: Yeah,
2: terus
1: yeah.
2: Sekarang itu kan udah bawa apa namanya juragan itu loh Mbak, ada banyak juragan yang di desa sekarang. Perjalanan kendaraan kan udah mudah sekarang. Pada semua punya kendaraan pribadi, semua punya mobil pribadi semua. Jadi apa namanya batiknya itu ya cuman dari tetangga-tetangga gitu nek sekarang.
1: Enggak mesti ke Solo gitu ya.
2: Ya, enggak harus ke Solo. Jadi nanti disetorkan di tetangganya yang anu itu jadi juragan.
1: Iya. Iya. Iya, bye.
2: Buat Mbak Ria selamat bertugas.
1: Terima kasih. Amin.
2: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
1: Amin.
2: Begitu saja, terima
1: Siap.
2: Kasih.
1: Siap. Terima kasih ya Ibu Siti, sehat selalu. Cerita Bu Siti dari Sukoharjo. Anda bisa bercerita lagi di sini, masih saya tunggu sampai nanti jam 1 kurang lah ya. Di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, kembali saya buka line telepon WhatsApp untuk Anda pendengar. Dan selamat siang yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo jendela cerita Anda.
2: Selamat siang jendela cerita Anda.
1: Jendela cerita Pak Kris, ada cerita apa ini Pak Kris?
2: Karnaval semalam.
1: Oh iya, saya lupa loh malahan loh.
2: Ya makanya sepanjang kalian tahu udah.
1: Mesti golek saya ya Pak Kris ya.
2: Karena di sana udah menanti.
1: Dari jam berapa itu? Tepat waktu on time?
2: Ya jam 7:30 ya Pak.
1: Oke. Bagaimana ceritanya?
2: Ya ramai sekali karena dengan setiap mobil ya itu punya lampu LED terbaru itu Pak.
1: Oke, canggih-canggih berarti ya?
2: Ya termasuk sound horek.
1: Wow, sound horek juga ada?
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Mesti... Ya itu kan sekarang naiknya kan itu Pak, kontainer itu kan mobil.
1: Iya benar, iya benar. Segede oke, gitu gitu ya.
2: Ditarik.
1: Gitu iya kan. Betul.
2: Ya jeduk-jeduk sama lampunya ya.
1: Benar. Asal jangan sering-sering aja denger sound horek gitu ya, itu gak bagus ya, juga untuk kesehatan ya. Oke.
2: Terus yang bikin heboh lagi, ambulan berapa puluh itu juga keluar Mbak.
1: Oh, ikut pawai juga gitu ya?
2: Oh iya, itu, itu terakhir.
1: Oke, baik.
2: Hutan terakhir itu, sirinenya dihidupkan semua.
1: Wah, kebayang ya, sound horek terus sirin ambulans gitu kan?
2: Ya, saya itu malah membayangkan lagi Mbak. Ya ini misalkan teman-teman saya itu truk damnya saya keluarkan 50 guys. Jalan
1: us
2: sudah penuh Pak.
1: Penuh gitu. Itu rutenya dari mana Pak Kris?
2: Papan ke sana.
1: Papan ke timur berarti ya?
2: Ke timur.
1: Oh, ya. jadi jalan Papan. Utama itu ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Terus ininya berhentinya di alun-alunnya?
2: Enggak, alun-alun steril, Pak. Maksudnya kosong blong.
1: Oh, malah disterilkan?
2: Lurus
1: sampai
2: jalan Lawu Kota.
1: Terus
2: ada jembatan tuh Mbak sebelah timur itu.
1: Jembatan Siwalo itu ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Ke kiri pulang, ke kanan pulang.
1: Oh, jadi memang tidak diberhentikan, tidak ya. Apa, tapi langsung kembali ya, ke tempat asal masing-masing. Oh, oke.
2: Okay. Nah, kehormatan itu tidak.
1: Oh, ya itu mungkin
2: apa? Taman Pancasila itu loh.
1: Taman Pancasila, oke. Okay. Jadi panggung kehormatannya di situ di rumah bupati itu ya.
2: Tapi cuma 1 menit 2 menit.
1: Oke, baik.
2: Jalan lagi. Jadi tidak terjadi kemacetan.
1: Tidak terjadi kemacetan. Memang disengaja seperti itu untuk meminimalisir ya, gitu ya. Iya benar.
2: Awalnya kan sejuk.
1: Iya betul. Saya tuh lupa loh malahan.
2: Baria kok enggak kelihatan.
1: Ya. Padahal kalau
2: MC di pendopo.
1: Wah kalau saya ingin sih benar-benar saya langsung teriak-teriak Pak Kris di mana ini Pak Kris ya posisinya.
2: Apa lagi ada tenggoroknya itu ya.
1: Iya makanya gitu. Aduh kebayang ya. Itu berapa lama itu Pak Kris?
2: Ya, sampai jam 9:30.
1: Oh sampai 9:30 ya. Oke. Okay.
2: Karena ada itu harus berhenti.
1: Iya benar.
2: Terus nunggu-nunggu teman mungkin ya Mbak.
1: Ah betul. Tapi memang disengaja ini ya, disengaja malam ya karnavalnya ya.
2: Iya.
1: Oh oke. Okay. Oh udah dari tahun ini, biasanya kan kalau karnaval itu habis asar gitu jam 3, jam 4-an gitu kan kalau di Solo kan ya.
2: Oh. Dulu ya sini undangannya jam 14 itu.
1: Persiapan-persiapan dulu ya.
2: Selatan Papan itu Mbak dari Lapan Jati
1: dulu. Iya betul.
2: Nah startnya dulu dari situ ya kumpulnya. Nah mungkin terik matahari terlalu panas mungkin ya kasihan.
1: Iya.
2: Jadi bang pakai dedaunan apa itu banana. Hasil-hasil pegunungan.
1: Oh iya. Palawija gitu. Oke, iya kebayang nih ramai banget nih Karanganyar semalam ya.
2: Itu dulu cerita saya, Mbak.
1: Oke, baik Pak Kris. Terima kasih ya berbagi info, berbagi cerita karnaval di Kabupaten Karanganyar gitu. Dan apa namanya? Biasanya kan kalau dilaksanakan tuh pas panas-panasnya gitu jam 3, jam 4 gitu, tapi di Karanganyar sudah 2 tahun ini ada Pak Kris diselenggarakannya malam hari jam 7:30, jam 10, 9:30 sudah selesai. Wah, saya tuh lupa kalau semalam tuh ada karnaval gitu. Malah pulang atau gimana ya semalam itu. Ya, mungkin tahun depan ya, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang bisa nonton karnaval lagi. Baik, jendela cerita Anda masih ada untuk Anda pendengar, dan ini cerita dari Kota Surakarta. Pemerintah Kota Pemkot Solo menerima bantuan 13 unit kursi taman dari Lions Club Solo Bengawan sebagai upaya memperkuat kualitas ruang publik sekaligus mendorong interaksi sosial masyarakat. Bantuan ini secara resmi diterima Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani di Taman Bermain Anak Stadion Manahan pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Lions Club Solo Bengawan sendiri menyerahkan hibah kursi taman tersebut melalui kampanye sosial Duduk Bareng Solo, Satu Kursi, Seribu Cerita. Bantuan ini tidak sekedar menambah fasilitas taman saja, tetapi juga diharapkan menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi, beristirahat, dan membangun kebersamaan. Dan Astrid Judayani sendiri mengapresiasi kepedulian Lions Club Solo Bengawan yang ikut menghadirkan fasilitas publik bagi masyarakat. Dan menurutnya kursi taman tersebut bukan sekedar barang fisik saja, melainkan simbol hadirnya ruang interaksi sosial bagi warganya. Dan menurutnya kolaborasi seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun kota yang nyaman dan inklusif, dan kehadiran fasilitas publik yang sederhana tetapi fungsional ini dapat mendorong masyarakat lebih banyak beraktivitas di ruang terbuka, kemudian berjalan kaki, olahraga, maupun menghabiskan waktu bersama keluarga. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, masih ada waktu untuk Anda bercerita siang hari ini pendengar di 02716380555 dan di WhatsApp di 08139001555. Cerita dari kota Surakarta yang kemarin sempat gempar gitu ya, karena seekor orang hutan milik Solo Safari ini lepas di pemukiman warga. Dan manajemen Solo Safari memberikan konfirmasi serta permohonan maaf resmi terkait insiden lepasnya seekor orangutan hingga ke pemukiman warga pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Dan ini lumayan besar loh, apa namanya, orangutannya gitu ya. Dan sempat beredar di media sosial, dia masuk ke sebuah rumah makan ayam goreng di samping dari Solo Safari. Dan pihak pengelola juga memastikan penanganan satwa ini telah dilakukan sesuai prosedur standar operasional dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta kesejahteraan satwanya sendiri. GM Solo Safari Miana Harikna menjelaskan bahwa tim internal langsung bergerak cepat mengamankan lokasi begitu menerima laporan ketidakberadaan satwa di area exhibit sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan satwa jantan ini berhasil direscue dan dikembalikan ke kandangnya dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Miana membeberkan orangutan jantan tersebut diduga bisa keluar dari pulau exhibit setelah memanjat dan merusak fasilitas electric fence atau pagar listrik pengaman. Hal ini juga lantaran karakteristik kecerdasan orangutan sangat tinggi dan suka menirukan aksi manusia. Atas insiden tersebut, pihak manajemen menyampaikan permohonan maaf dan apresiasi kepada warga sekitar UNS yang bersifat informatif. Pasca insiden ini juga pihak Solo Safari langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan internal guna memperketat fasilitas eksibit agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Baik, ini menjadi pengalaman atau pelajaran yang berharga begitu ya untuk para pengelola dari Solo Safari sendiri atas peristiwa yang sempat menggegerkan warga terutama yang berada di sekitar Solo Safari dengan lepasnya orangutan jantan tersebut.

Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di jendela cerita Anda siang hari ini, pendengar, sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak Soponi.
0: Dengan Ria, Pak Edi.
1: Oh, Mbak Ria, jaga keluarga.
0: Amin.
1: Semarang nih, suasana nih panas.
0: Sudah sampai Semarang ya. Aja ya.
1: Sudah.
0: Oke. Okay.

0: lewat mendung jalan lancar.
1: Baik.
0: Nah ini nek jenenge cerita ya cerita. Nek jalan pasti aku iso belok jam 09.00.
1: Oh, pas halo RRI ya.
0: Heeh, iya. Ning kena apa jalanku wis mes setahunan dok sari me matolutan kok ora kesan.
1: Oke. Okay.
0: Perbaikan perbaikannya itu loh.
1: Iya.
0: Perbaiki. Nah, ini Mbak Mas Wali Kota Bareng kita ngene bulan ojo sana bulan Tiongkok.
1: Iya.
0: Kok belum diurusi, mbok diurusi dari kuburane liyane sing umum kan dah. Dari sisi menawa itu dipakai paro ijing ngono lho. Umum paro, Tiongkok paro. Dan Mas Wali Kota yang tepat diurusi, siapa tahu sama-sama bermanfaat dengan baik.
1: Iya.
0: Ya, Wali Kota ini kan zaman bukan kota ini bukan enggak diomongi ya, tapi orang nyatain orang-orang tinggal siapa tahu Mas Wali Kota Bupati ini mau ngurusi, semoga
1: amin.
0: Kota Solo itu kuburan itu siapa soalnya bangunan apa kan ada museum, udah lihat museumnya belum? Museum baru?
1: Museum Tahir ya, belum?
0: Iya
1: bagus ya, kan. Pak Edi sudah lihat?
0: Jelas. Om lihat di video ya.
1: Oh oke, okay. Baik.
0: Ya.
1: Ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak Edi. Tahir Museum di Pedaringan situ ya. Sepertinya sih bagus. Kemarin juga saya sempat dapat cerita bagus sih apa namanya museum teknologi gitu ya. Dan HTM-nya tuh kalau nggak salah 50.000 gitu ya. Ya sepadan mungkin dengan isinya dan memang penasaran untuk bisa melihat apa namanya isi dalam Tahir Museum di Solo dan mungkin bisa menjadikan museum ini bukan suatu tempat yang membosankan lagi untuk terutama untuk para anak-anak sekolah gitu ya. Ya dong, kalau mendengar kata museum itu kan aduh udah bosan isinya gitu-gitu aja, tapi mungkin ini salah satu yang menjadi daya tarik sendiri di Tahir Museum Surakarta. Terima kasih ya pendengar sudah bersama kami di Jendela Cerita Anda siang hari ini, dan sebelum nanti jam 1 Anda bisa menyimak beragam informasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman reporter RRI Surakarta dan teman-teman redaktur yang hari ini sudah menyiapkan beragam informasi yang up to date pastinya yang bisa Anda simak nanti melalui Warta Siang RRI Surakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Tambah lagi BenQ 3 miliar itu untuk betonisasi jalan dari gardu komposting disambungkan sampai ke pabrik RDF.
2: Keraton Surakarta kan keraton Islam, di mana itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh yang kami, leluhur kami, untuk siar Islam. Nah, dari siar Islam yang bergandengan dengan gamelan ini makanya gamelannya juga Kiai Sekati yang...
0: Warta Siang RRI Surakarta, Rabu 19 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar mendapat suntikan segar setelah Pemprov Jawa Tengah menggelontorkan bantuan keuangan tambahan senilai 3 miliar rupiah untuk pembenahan TPA Sukosari serta pengembangan TPS 3R di 6 desa.
1: Ini ditambah lagi BenQ 3 miliar.
3: Upaya pembenahan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar kembali mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya menerima kucuran dana 10 miliar rupiah, DLH Karanganyar kembali menerima tambahan bantuan keuangan sebesar 3 miliar rupiah pada tahun ini. Kepala DLH Karanganyar Sunar menerangkan dana tambahan 3 miliar rupiah tersebut dimanfaatkan secara taktis untuk menyempurnakan sarana dan prasarana di TPA Sukosari. Pekerjaan fisik meliputi betonisasi jalan akses TPA, perbaikan saluran drainase, pemasangan box culvert, serta pembuatan rabat beton lantai garasi dan fasilitas pencucian alat berat. Selain pembenahan di area TPA Sukosari, sebagian alokasi bantuan keuangan tersebut juga disalurkan untuk pembangunan fisik gedung tempat pengelolaan sampah RDF atau TPS 3R di 6 lokasi desa terunggul. 6 lokasi yang menerima bantuan pembangunan fisik gedung TPS 3R senilai 400 juta rupiah per unit meliputi Desa Jungke, Desa Suruh Tasikmadu, Desa Munggur Mojokedang, Desa Jaten, Desa Matese, serta Desa Gondosuli. Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan kriteria kesiapan lahan, rekam jejak usulan, serta soliditas kelompok pengelola sampah lokal.
1: BenQ itu untuk menyempurnake sarpras yang ada selama ini. Kan kemarin sudah dapat bantuan BenQ 10 miliar, lah ini ditambah lagi BenQ 3 miliar itu untuk betonisasi jalan dari gardu komposting disambungkan sampai ke pabrik RDF.
3: Lebih lanjut, Sunarno mengungkapkan saat ini seluruh berkas bantuan keuangan tersebut sedang menjalani tahap verifikasi teknis di tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kepala Dinas menargetkan proses verifikasi dapat tuntas pada akhir Juli, sehingga tahapan lelang hingga penandatangan kontrak kerja dapat direalisasikan mulai September hingga Oktober mendatang.
1: Kalau sudah diverifikasi kan nanti baru mulai pelelangan. Setelah lelang kan mungkin nanti taruhlah kan lelang kan 1 bulan prosesnya. Ya mungkin kita harapkan September lah sudah ada SPK.
3: Adapun dengan tambahan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah ini, sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Kabupaten Karanganyar diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Gamelan pusaka Kiai Guntur Sari dan Kiai Guntur Madu hari ini mulai ditabuh dalam rangkaian Sekaten Keraton Surakarta. Tradisi Sekaten tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sarana syiar Islam yang telah diwariskan sejak masa Demak.
2: Ada dua perangkat ya. Guntur Madu dan Guntur Sari.
4: Pelaksanaan sekaten di Masjid Agung Keraton Surakarta mulai dilakukan dengan prosesi Mios Gongso Sekaten. Dua gamelan pusaka Keraton Surakarta Hadiningrat, yakni Kanjeng Kiai Guntur Sari dan Kanjeng Kiai Guntur Madu, dikeluarkan untuk mengawali rangkaian tradisi tersebut. Ketua Lembaga Dewan Adat dan Pengageng Sasana Wilopo Pakubuwono 14 HNBI, Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari mengatakan gamelan sekati mulai ditabuh pada hari ini. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, tradisi sekaten telah berlangsung sejak masa Demak dan menjadi bagian dari cara para leluhur keraton menyampaikan syiar Islam kepada masyarakat.
2: Pemahaman umum bahwa Keraton Surakarta kan keraton Islam, di mana itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh yang kami, leluhur kami, untuk siar Islam. Nah, dari siar Islam yang bergandengan dengan gamelan ini makanya gamelannya juga Kiai Sekati yang keseluruhan itu.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat, Endang Kusumastuti, mengaku tertarik menyaksikan langsung gamelan pusaka keraton dikeluarkan dalam rangkaian sekaten. Baginya, momen tersebut memberikan pengalaman berbeda dibandingkan menyaksikan gamelan saat ditabuh di depan Masjid Agung.
5: Sangat menarik ya, apalagi saya baru pertama kali melihat gamelan itu keluar dari keraton. Biasanya melihat itu pas dibunyikan pas di depan Masjid Agung. Kemungkinan saya juga mau melihat ini, mendengarkan gamelan itu dibunyikan menjelang nanti sekaten ya.
4: Penabuhan Gongsa Sekati berlangsung setiap hari pada 19 sampai 25 Agustus mulai pukul 10 hingga 11 malam. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Dinsos Pemkab Sukoharjo memberikan penjelasan terkait maraknya keluhan masyarakat yang keberatan atas hasil penetapan peringkat desil kesejahteraan ekonomi. Sejumlah warga mendapati status ekonomi mereka berada di desil atas atau tingkat kesejahteraan tinggi, padahal kondisi real di lapangan menunjukkan sebaliknya.
6: Masyarakat itu secara aktif melakukan pemutakhiran untuk dirinya sendiri paling tidak. Karena kemarin itu kami mendapatkan...
7: Saudara Dinas Sosial Dinsos Pemkab Sukoharjo memberikan penjelasan terkait maraknya keluhan masyarakat yang keberatan atas hasil penetapan peringkat desil kesejahteraan ekonomi. Sebab pemeringkatan tersebut berdampak langsung pada kelayakan penerimaan bansos dari pemerintah. Sejumlah warga mendapati status ekonomi mereka berada di desil atas atau tingkat kesejahteraan tinggi, padahal kondisi real di lapangan menunjukkan sebaliknya. Penetapan desil 5 hingga desil 10 secara otomatis menggugurkan hak masyarakat untuk mendapatkan bansos dari program pemerintah. Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengakui jika pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan desil. Salah satu alasannya, warga tersebut sebenarnya berpeluang mendapatkan beasiswa pendidikan, akan tetapi karena desil atas, mereka tidak bisa mengumpulkan data pendukung.
8: Jadi orang dinyatakan dia ada di desil 10, berarti asumsinya yang bersangkutan ini dinilai secara status ekonomi nasionalnya dia mampu. Tetapi data itu kan berubah ya, bisa dinamis gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu yang saat ini itu dia ada di desil 10 sesuai dengan sistem, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kondisi realnya di lapangan. Banyak yang terjadi begitu kan, yang akhirnya biasanya dapat bantuan, tapi kok ini jadi karena desilnya ada di 10 jadi enggak dapat bantuan.
7: Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiyati juga mengatakan sejumlah warga mengaku kondisi ekonominya masih serba terbatas saat melakukan pengecekan justru tercatat berada di desil 9 bahkan 10 yang identik dengan kelompok masyarakat mampu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama karena status desil menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bansos atau program lain dari pemerintah. Meski demikian, Yunia Wahdiyati menegaskan data sosial ekonomi bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, data yang ada dalam sistem belum tentu selalu mencerminkan kondisi terkini setiap keluarga.
8: Dari proses pemutakhiran itu belum tentu yang bersangkutan akhirnya desilnya turun. Oleh karena itu, kalau memang yang bersangkutan itu kondisi realnya adalah belum mampu, siapkan data dukung yang sesuai, yang memang harus diinput sesuai dengan permintaan yang ada di sistem begitu. Kadang-kadang itu kita kelupaannya begini. Sebelumnya orang keluarga ini adalah keluarga mampu, sehingga mereka pakai listriknya yang 2000 watt ya misalnya begitu ya. Nah, pada saat kondisinya itu menjadi tidak mampu.
7: Sementara itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinsos membuka mekanisme pemutakhiran data bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan status desil yang tercantum dalam DTSEN. Pemutakhiran data dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa dan kelurahan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu dan bukti lain yang relevan. Hanya saja perubahan data tidak bisa langsung terlihat karena harus melalui proses verifikasi dan pengolahan dalam sistem nasional. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, lulusan sekolah menengah pertama atau SMP Negeri Program Khusus di Kota Surakarta ternyata tidak hanya disiapkan untuk masuk ke SMA Garuda saja. Lebih dari itu, para siswa juga secara intensif didorong untuk menembus berbagai sekolah asrama unggulan lain hingga meraih beasiswa ke luar negeri.
9: Pak Wali pernah sebenarnya memang mengeluarkan pra-Garuda, tapi sebenarnya konsepnya adalah supaya jangan sampai nanti kesannya kudu ning Garuda gitu loh.
10: Dinas Pendidikan Kota Surakarta menghadirkan sekolah khusus tingkat SMP yang bertujuan mempersiapkan siswanya agar dapat menembus sekolah Garuda atau sekolah unggulan lainnya. Pada RRI Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno meluruskan, konsep LUAS ini merupakan tindak lanjut dari mandat wali kota yang secara tegas menepis istilah sekolah pra-Garuda. Penggunaan nama program khusus ini bertujuan agar publik tidak keliru beranggapan seluruh siswanya kelak diwajibkan untuk mendaftar ke satu sekolah unggulan saja.
9: Pak Wali pernah sebenarnya memang mengeluarkan pra-Garuda, tapi sebenarnya konsepnya adalah supaya jangan sampai nanti kesannya kudu ning Garuda gitu loh. Salah satunya memang diarahkan ke sekolah Garuda. Makanya penamaannya kemarin menggunakan istilahnya SMP Negeri Program Khusus.
10: Dwi menambahkan target penyerapan kelulusan akan sangat disesuaikan dengan minat dan keunggulan individu setiap peserta didik. Mereka dipersiapkan untuk membidik peluang yang lebih prestisius, mulai dari program beasiswa tingkat Asia di Singapura, hingga sekolah kejuruan asrama unggulan di Provinsi Jawa Tengah.
9: Karena tidak semuanya nanti anak ini diarahkan untuk menjadi sekolah Garuda. Ada yang ASEAN Scholarship Singapura, ada yang SMK Boarding Jawa Tengah, ada yang SMA lokal. Itu tergantung potensi anaknya masing-masing. Jadi,
10: guna mendukung target menembus kancah internasional tersebut, metode belajar yang digunakan pun dikemas jauh lebih komprehensif dibandingkan sekolah reguler. Selain memadukan kurikulum sains dan terapan atau STEM, siswa juga digembleng dengan kemampuan bahasa Inggris serta simulasi asrama di rumah keluarga pengganti demi melatih kemandirian mental. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Praktik pungutan liar di kantong-kantong parkir di Kota Solo resmi akan masuk jalur hukum melalui Satgas Terpadu yang dibentuk Pemkot Surakarta bersama unsur TNI Polri hingga Kejaksaan. Oknum juru parkir yang nekat menarik tarif di luar ketentuan kini terancam sanksi tindak pidana ringan hingga pidana umum.
11: Belum ada efek jera kepada pelaku-pelaku yang di lapangan.
12: Pemerintah Kota Surakarta mengambil langkah tegas merespon maraknya keluhan masyarakat terkait tarif parkir liar dan pungutan liar di luar ketentuan resmi, terutama di sejumlah kawasan wisata seperti Masjid Raya Sheikh Jayat. Untuk mengatasi persoalan yang meresahkan warga dan wisatawan ini, Pemkot Surakarta resmi membentuk Satgas Terpadu yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, TNI, hingga Kejaksaan. Langkah ini menggeser pola penanganan dari sekadar pembinaan administratif menjadi penindakan hukum tegas di lapangan.
11: Belum ada efek jera kepada pelaku-pelaku yang di lapangan, sehingga dibentuklah Satgas ini. Nanti penanganannya oleh Satgas.
12: Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Surakarta Haryono Nugroho menjelaskan pembentukan Satgas Terpadu ini berada di bawah pengarahan Wali Kota dan jajaran Porkovinda. Satgas ini bertugas menindak pelanggaran keamanan, ketertiban, serta gangguan investasi termasuk praktek pungli parkir. Haryono menegaskan, Dinas Perhubungan telah memproses sejumlah oknum juru parkir nakal di kawasan Masjid Jayat dan Gor Sritek dengan sanksi wajib lapor ke Polsek setempat. Melalui Satgas Terpadu, tindakan tegas hingga tindak pidana ringan, tipiring atau pidana umum akan diberlakukan agar memberikan efek jera. Pemkot juga menetapkan tarif resmi wisata di Masjid Jayat sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil.
11: Semua aduan sudah kita, misalnya kita tangani dan sudah yang perlu diproses secara administratif seperti apa, yang harus dibawa ke polsek seperti apa, itu sudah kita tangani melalui aduan itu dari masyarakat.
12: Menanggapi kebijakan tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Surakarta Dr. Budiman Widodo mengapresiasi respon cepat Pemkot Surakarta. Namun demikian, Budiman mengingatkan penindakan represif lewat Satgas harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola perparkiran secara konferensif. Menurutnya, Pemkot perlu menerapkan evaluasi ketat terhadap vendor pengelola parkir, terutama opsi pemutusan kontrak kerjasama jika ditemukan pelanggaran berulang. Pemkot Surakarta yang mematok target retribusi parkir sebesar 28 miliar per tahun diimbau untuk mendorong sistem digitalisasi e-parkir guna menjamin transparansi dan kenyamanan masyarakat.
13: Apa ya istilahnya? Modelnya ya, misalnya kalau dalam bahasa kebijakan publik itu sebenarnya tidak ada no monopoli, jadi supaya transparansi ya, no monopoli dan no transaction, jadi tidak boleh dimonopoli dan tidak ada transaksi secara langsung. Maka model yang pernah dicoba 2019 e-parkir, ya mungkin kendalanya apa saya tidak tahu ya, itu sebenarnya satu langkah tidak perlu ada apa muncul pelanggaran.
12: Masyarakat mengimbau Pemkot agar terus mengawasi kantong-kantong parkir dan memfasilitasi penataan armada bus wisata agar tidak memicu kemacetan lalu lintas. Sementara Dinas Perhubungan Surakarta meminta warga untuk tidak ragu melaporkan dan melampirkan bukti foto jika menemukan praktek penarikan tarif parkir di luar ketentuan resmi. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta perketat patroli keamanan di kawasan Taman Balekambang menyusul adanya video viral terkait tindakan tidak senonoh yang dilakukan sepasang remaja. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, menjelaskan bahwa petugas akan menyisir lokasi yang sepi.
14: Tugas keamanan patroli muter di titik-titik yang memang itu rawan untuk kegiatan masuk.
15: Demi menjaga kondusivitas serta kenyamanan wisatawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta meningkatkan patroli manual di sejumlah titik rawan Taman Balekambang. Meski sejumlah kontrol CCTV sudah terpasang, petugas keamanan tetap dikerahkan untuk menyisir area utara hingga selatan taman, khususnya pada sore hari sebelum jam tutup operasional dan adanya saat event malam. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono, menjelaskan petugas keamanan rutin menyisir tempat-tempat tersembunyi untuk mencegah tindakan tidak senonoh.
14: Teman-teman kita di Balekambang sering patroli ya. Ya memang kita nggak bisa mengcover semua area karena meskipun sudah ada CCTV tapi harus kita patroli. Ya beberapa memang ada anak-anak muda yang berbuat seperti itu dan kita beri teguran kepada mereka untuk tidak mengulangi lagi. Jadi teman-teman kita petugas keamanan patroli muter di titik-titik yang memang itu rawan untuk kegiatan masuk. Tidak hanya di situ, ada yang di sebelah utara di VIP, ada yang di selatan. Jadi kita muter di tempat-tempat rawan yang sekiranya mereka digunakan untuk tempat-tempat seperti itu. Jadi beberapa kita temukan, tapi tetap kita patroli rutin dari petugas keamanan.
15: Mareta menambahkan pihaknya sejauh ini belum menetapkan sanksi blacklist atau tindakan pelanggaran tersebut. Pengelola masih memprioritaskan pembinaan serta teguran langsung kepada para pelaku di lokasi.
14: Belum, sementara belum. Baru kita beri teguran. Belum. Sore, terus kemudian ada kegiatan malam. Kegiatan malam kita lebih rutin lagi kalau ada kegiatan malam. Seperti, ya pokoknya kegiatan malam kita lebih rutin lagi untuk melihat survei ke titik-titik rawan itu. Sampai jam 6 sore ya. Kita beri teguran. Jadi teman-teman anak-anak muda yang ketahuan kita beri teguran. Sementara baru pembinaannya seperti itu.
15: Dengan peningkatan ketertiban dan patroli berkala ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta berharap Taman Balekambang tetap menjadi destinasi wisata ramah keluarga yang aman dan nyaman. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Aliansi Masyarakat Peduli Klaten melakukan aksi damai di DPRD setempat menyusul maraknya perilaku LGBT. Mereka mendorong pemerintah Kabupaten Klaten untuk membuat peraturan daerah guna memberikan perlindungan terhadap generasi muda dari pengaruh LGBT tersebut. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
16: Dengan adanya kegiatan hari ini, harapan kami adalah LGBT segera piara.
17: Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Klaten melakukan aksi damai di DPRD setempat. Mereka melakukan aksi penolakan terhadap perilaku LGBT yang dinilai sudah meresahkan. Kedatangan Aliansi Masyarakat Peduli Klaten tersebut diterima langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. Hadir pula sejumlah anggota DPRD dan juga Kepala Dinas terkait. Sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Klaten Anton Sanjaya mengatakan kedatangannya di DPRD adalah untuk mendorong pemerintah Kabupaten Klaten dan DPRD Klaten untuk segera membuat peraturan daerah guna memberikan perlindungan terhadap generasi muda dari pengaruh LGBT. Keberadaan mereka di Klaten dinilai sudah cukup meresahkan dengan anggota kurang lebih 10.000 orang.
18: Kalau mengkhawatirkannya grup Facebook, ya, grup WA dan sebagainya itu angkanya sudah tinggi.
19: Berapa, Mas?
18: Sampai 10 ribuan lebih anggotanya. Makanya kenapa kita harus bersikap itu. Dengan adanya kegiatan hari ini, harapan kami adalah LGBT segera piara.
17: Dia juga mengatakan dengan adanya peraturan daerah, maka akan ada payung hukum bagi mereka untuk melangkah agar tidak terjadi perilaku penyimpangan bagi LGBT. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan dari 7 poin tuntutan, dirinya mendukung sepenuhnya termasuk membuat peraturan daerah. Namun demikian, meskipun dibuat perda, tidak serta-merta menghilangkan hak-hak dasar dari masyarakat atau diskriminasi terhadap manusianya. Akan tetapi praktek dari LGBT yang harus dilawan.
19: Jadi memang ya kita bersepakat untuk memperda, tapi juga tidak meninggalkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat. Jika tadi di poin 6 kan disampaikan, meskipun kita bersepakat dengan perda, tapi bukan berarti kita diskriminasi terhadap manusianya. Sehingga kita tetap menjaga hak asasinya sebagai manusia, tapi bagaimana praktik-praktik kegiatan LGBT ini yang kemudian kita harus lawan, kita harus tolak.
17: Ketua DPRD Klaten Edisa Songko pada kesempatan itu juga menyatakan para pimpinan sudah sepakat untuk menindaklanjutinya. Namun untuk membuat perda tersebut harus ada mekanisme yang harus dilalui. Sedangkan 7 poin sikap aliansi masyarakat peduli Klaten antara lain merasa prihatin atas maraknya praktek kampanye LGBT yang masif dan terstruktur di Kabupaten Klaten, dan LGBT dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ketahanan keluarga. Aliansi juga menolak dengan tegas upaya normalisasi perilaku seksual sesama jenis yang bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Tergiur iming-iming subsidi 100 juta rupiah untuk berangkat haji tahun 2025, seorang warga Solo justru menjadi korban penipuan hingga rugi 102 juta lebih. Kasus ini kini ditangani Polresta Surakarta dengan menetapkan tersangka berinisial DF.
20: Dengan memberikan subsidi kurang lebih 100 juta, sehingga korban disuruh membayar 99 juta rupiah.
21: Keinginan menunaikan ibadah haji dengan biaya lebih ringan justru membuat seorang warga Kota Surakarta menjadi korban dugaan penipuan. Polresta Surakarta mengungkap perkara tersebut setelah korban tidak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci sesuai program yang ditawarkan. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo mengatakan, tersangka berinisial DF menawarkan program pemberangkatan haji tahun 2025 dengan subsidi sebesar 100 juta rupiah. Korban kemudian diminta membayar 99 juta rupiah. Namun secara bertahap, total uang yang disetorkan mencapai 104 juta 300 ribu rupiah.
20: Saudari DF menawarkan program untuk pemberangkatan haji pada tahun 2025. Dengan memberikan subsidi kurang lebih 100 juta, sehingga korban disuruh membayar 99 juta rupiah. Namun pada pelaksanaannya, korban ini tidak jadi berangkat, sehingga merasa dirugikan, sehingga korban melaporkan ke Polresta Surakarta.
21: Korban ternyata tidak diberangkatkan pada musim haji 2025. Saat meminta uangnya dikembalikan, korban hanya menerima Rp1.335.000, sehingga mengalami kerugian lebih dari 102 juta rupiah. Kasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Dery Eko Setiawan mengatakan, korban sebelumnya sudah mengenal tersangka sehingga memiliki kepercayaan untuk menyerahkan uang. Harga program yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pada umumnya juga membuat korban semakin yakin.
22: Karena sudah kenal dan percaya, makanya dia berani untuk membayar sejumlah uang, apalagi nilai yang ditawarkan sangat murah, apalagi di bawah harga pasaran. Karena udah kenal sebelumnya, jadi dia percaya. Dia modusnya itu dia menawarkan itu bahwa dia ngaku dari biro jasa dan lain-lain, jadi dia percaya. Untuk uang, penggunanya tidak digunakan untuk mengurus ibadah haji, malah digunakan untuk pribadi.
21: Polisi menduga uang yang diterima tersangka tidak digunakan untuk mengurus keberangkatan haji, melainkan untuk kepentingan pribadi. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen rekening bank, kuitansi pembayaran, serta tangkapan layar promosi program haji dan percakapan grup WhatsApp. Polresta Surakarta masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam perkara tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas dan izin agen perjalanan sebelum mendaftarkan diri dalam program haji maupun umroh, terlebih jika ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Pasar Wijaya Kusuma menjadi wadah kreativitas dan wirausaha anak muda Kauman Solo. Ditemui RRI hari ini di tempat usahanya, Ketua Pengusaha Muda Kauman Pemuka Kampung Batik Kauman, Anissa Zakiah. Pasar Wijaya Kusuma tidak hanya menjadi tempat memasarkan produk saja, juga menjadi sarana bagi anak-anak muda untuk belajar menjalankan usaha.
1: Plaza Wijaya Kusuma tuh kan ini baru buka sekali sebenarnya hitungannya ya Mas. Kita tuh awalnya emang berfokus di kuliner dulu, tapi untuk visi misi yang selanjutnya kita mau kayak ya merangkul craft, terus kerajinan lain.
12: Pasar Wijaya Kusuma di Kampung Batik Kauman Solo mulai diarahkan menjadi wadah pengembangan kreativitas sekaligus keterampilan wira usaha bagi generasi muda setempat. Tak hanya menjajakan kuliner, pasar tersebut ke depan akan merangkul produk kerajinan atau craft dan berbagai produk kreatif warga Kauman. Ketua Pengusaha Muda Kauman atau Pemuka Kampung Batik Kauman, Anissa Zakiah, ketika ditemui RRI mengatakan, Pasar Wijaya Kusuma baru satu kali digelar. Pada tahap awal kegiatan tersebut lebih berfokus pada produk kuliner. Menurutnya Pasar Wijaya Kusuma tidak hanya menjadi tempat memasarkan produk, juga menjadi sarana bagi anak-anak muda untuk belajar menjalankan usaha, mulai dari memasarkan produk hingga memberikan pelayanan kepada konsumen. Dengan demikian, keberadaan pasar diharapkan dapat menjadi ruang praktek bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan sekaligus mengenalkan potensi produk lokal Kauman kepada masyarakat luas.
1: Jadi kita untuk Pasar Wijaya Kusuma tuh kan ini baru buka sekali sebenarnya hitungan. Kita tuh awalnya emang berfokus di kuliner dulu, tapi untuk visi misi yang selanjutnya kita mau kayak ya merangkul craft, terus kerajinan lain, tapi ya kulinernya tetap, soalnya kan kita ngangkat apa ya produk orang-orang Kauman, terutama anak-anak muda. Ya mungkin itu bukan produk anak-anak mudanya, tapi kan orang tuanya. Tapi anaknya belajar untuk memasarkan, untuk gimana sih servis ke tamunya. Jadi di Pasar Wijaya Kusuma ya untuk pameran keluar, kalau kita punya produk-produk, dan juga buat latihan kita-kita. Dan latihan skill wirausaha.
12: Menurut Anissa Zakiah, saat ini Pemuka memiliki sekitar 35 anggota, dengan 12 orang di antaranya aktif. Pasar Wijaya Kusuma juga direncanakan digelar secara rutin 2 kali dalam sebulan. Produk yang ditawarkan nantinya tidak terbatas pada kuliner, tetapi juga kerajinan dan berbagai produk warga Kauman. Warga yang ingin menitipkan atau menjual produknya dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengurus untuk kemudian ditata dalam kegiatan pasar. Generasi muda didorong untuk mengembangkan produk yang sudah ada di lingkungan keluarga maupun dari pelaku usaha senior dengan sentuhan desain yang lebih kekinian. Salah satunya adalah produk batik yang dikembangkan oleh mahasiswa anggota Pemuka. Produk tersebut diproduksi sendiri dengan desain modern sehingga memberikan warna baru terhadap produk batik Kauman.
1: Mas Usama juga gabung ke Pasar Wijaya Kusuma.
2: Ya.
1: Jadi yang pendiam-pendiam ya kita kumpulkan, nanti kita bantuin masarin.
12: Tapi pasarnya gimana?
1: Ya, alhamdulillah kemarin pas mencoba pertama tuh ya lumayan sih. Apalagi kita produknya masih sedikit ya. Mm-hmm. Ya kita
3: berarti ada berapa jumlah yang dagang?
1: Kemarin baru dari 5 pemuda dulu. Soalnya kan baru pertama. Yang lain tuh lihat dulu. Kata sukses ya, kemarin tambah lagi.
12: Selain itu, sejumlah anak muda Kauman juga mulai mengembangkan produk fashion dan kerajinan. Bahkan salah seorang anak muda tersebut pernah bekerja sama dengan desainer dari Italia. Kedepan Pasar Wijaya Kusuma akan dibuka lebih luas bagi warga Kauman yang ingin menitipkan maupun memasarkan produk mereka. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar mendapat suntikan segar setelah Pemprov Jawa Tengah menggelontorkan bantuan keuangan tambahan senilai 3 miliar rupiah untuk pembenahan TPA Sukosari serta pengembangan TPS 3R di 6 desa. Gamelan pusaka Kiai Guntur Sari dan Kiai Guntur Madu hari ini mulai ditabuh dalam rangkaian sekaten Keraton Surakarta. Saya Riana Nisurya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang tuh lebih asik memainkan gawainya atau handphonenya. Kalau kita berbicara dolanan bocah itu, saya kangen dengan dolanan-dolanan atau permainan-permainan zaman dulu gitu kan, yang pastinya melibatkan orang-orang secara langsung atau sosialisasi. Nah, kita berbicara dolanan anak atau dolanan bocah, dolanan apa yang menjadi favorit Anda dulu, pendengar? Sudah saya buka line telepon di 0271-638-0055 dan di WhatsApp di 081-3900-15525. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Siang, jam santai.
0: Iya, apa kabarnya Ibu Mentik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Sehat,
0: alhamdulillah, sehat dan bahagia.
1: Mainan zaman dulu, Mbak.
0: Dolanan zaman dulu. Sekarang jarang kita lihat ya. Nah, itu makanya kayaknya mungkin serausum gitu ya.
1: Ayo, bunte, jangkang,
0: bener, baksodor gitu ya. Nah, itu makanya. Kalau Bu Menteng apa favoritnya dolanan zaman dulu?
1: Banyak, Mbak.
0: Banyak ya?
1: Enggak, favorit satu enggak ada.
0: Oh,
1: banyak
0: gitu.
1: Kan suka main kecek itu.
0: Oh iya.
1: Jelungan. Gantian
0: buku. Jelungan atau delian gitu ya. Terus jamuran kayak gitu ya.
1: Okay. Olahraga ya, kasti itu.
0: Oh ya, baik.
1: Apa? Kenapa ada kasti? Enggak ada ya?
0: Kasti kalau dulu ada, tapi sekarang kayaknya enggak ada deh ya.
1: Iya. Itu yang lomba kasti itu zaman dulu kan SD.
0: Iya benar. Bolanya bola merah karet itu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Ingat banget gitu ya. Banyak permainan zaman dulu yang apa ya, kayaknya asik gitu ya. Sekarang kayaknya nggak, jarang kita bisa lihat ya anak-anak sekarang ya, Bu Mentik ya.
1: Mainan karet.
0: Benar.
1: Karet banyak.
0: Betul, betul. Kalau kelereng masih ya, masih suka kita lihat ya.
1: Kayaknya ada masih. Tapi ya cuma dimain-mainkan toh.
0: Iya benar. Iya benar. Ya udah nggak apa-apa, karena memang kemajuan zaman juga sih ya. Jadi udah berbeda masa. Nah itu makanya, iya kadang-kadang begitu. Sekarang udah lihat handphone aja, udah mainannya udah macem-macem kayak gitu kan.
1: Dan satu rumahku komunikasi ya pakai HP.
0: Ngobrol aja pakai WA ya. Sama berarti ya. Bener.
1: Nanti pulang jam berapa
0: leh? Iya.
1: Nanti jam berapa?
0: Nah, iya gitu betul. Ya. Iya. Kalau lagi nggak ada butuhnya di telepon nggak diangkat gitu kan? Tapi kalau lagi ada butuhnya, terus-terusan. Ya, begitulah. Lagunya apa ini, Bu Mentik?
1: Puspa masuk enggak, Mbak?
0: Apa? Puspa? Dari ST12?
1: Ya.
0: Oke, baik. Boleh dong. Mau salam-salam? Ya, silahkan.
1: Tarmi. Masuk, Mbak Tarmi. Itu Mbak Riani. Dulu saya dikirimi mau masuk nggak bisa ya.
0: Nah kan? Itu.
1: Terus ketemu Bu Elisa, Bu Modesta, Mbak Tanti, Pak Piruti, Mbak Nini, Kak Siti Aisyah, Kak Puja, sebenarnya Pak Kris, Pak Tri nanti naik masuk Mbak.
0: Gandul ya.
1: Iya baik. Untuk semua wanita tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Matur
0: baik.
1: Nggih.
0: Amin, sehat selalu juga.
1: Iya, amin.
0: Baik. Matur nuwun Bu Mentik.
1: Sami-sami.
0: Iya, ditunggu lagunya. Baik. Kemudian ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang, jam santai. Iya, Ibu Endang.
2: Ya, Cemani.
0: Iya, apa kabarnya, Cemani? Aman ya? Bu Endang, dolanan favorit dulu apa, Bu Endang?
2: Banyak ya, Mbak.
0: Banyak?
2: Ada baksodor.
0: Oke.
2: Jelungan itu. Apa ya, Mbak? Jelungan itu loh, Mbak.
0: Jelungan, delian. Delian. Ya, baik. Kasti.
2: Itu aja, Mbak.
0: Ya, oke. Baik.
2: Ya, itu ya, Mbak, ya.
0: Siap. Lagunya apa? Boleh.
2: Harmoni, Mbak.
0: Harmoni dari?
2: Padi.
0: Padi, oke. Mau salam-salam?
2: Salam-salam, ya, Mbak.
0: Silahkan.
2: Ya, Mbak Tanti, Bu Rere. buat

0: pagi ya Bu Menti. Kasihan mana ya itu dulu kakak wakil kepala ini loh Mbak Anu Bu Menti di belakang sekolah loh. Kakak itu wakil kepala Mbak menempati rumah dinasnya tuh lama loh di Kepatian Bu Menti. Ya ke SMKI. SMKI sekarang jadi 8
1: SMK 8 ya.
0: Mana ya Bu Menteri Kepatiannya sana ya.
1: Okay.
0: Ya salam-salam ya Mbak.
1: Boleh monggo silakan.
0: Bu Rage, Bu Rere, Mbak Nah, Bu Modesta, buat Bu Retno Hardani, juga buat Bu Elisa, Pak Kris, Pak Kri, Mas Bima, buat siapa lagi ya? Lek Karim, Bu Ginem, Bu Agustin, Mbak Citra Mua, Bu Dini, Bu Lastri, semuanya ya Mbak Ria.
1: Siap.
0: Selamat juga.
1: Baik, terima kasih Bu Endang. Sehat selalu, bahagia. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Cemani. Ada lagi dari WhatsApp dulu deh ya. Saya baca WhatsApp dulu, sudah banyak banget ini. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali, dan salam buat yang tugas Mbak Ria. Sehat, semangat, bahagia. Selamat tugas, lancar sampai selesai. Lagunya Agnesmu, Matahariku. Baik, terima kasih Ibu Agustin. Ada Pak Kris di Tasikmadu ini ya. Menelpon banyak sekali. Lagunya Andai Ku Tahu Ungu, Siang Jam Santai. Salamnya untuk semua monitor Pro 1, kompak terus. Baik, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Selamat siang Jam Santai Mbak Nana. Mbak Nana.
1: Iya, selamat siang Bu Endang. Iya, dari Sukoharjo.
2: Iya Mbak.
1: Oke, Bu Endang, dolanan favoritnya apa dulu Bu?
2: Ya gobak sauter yang suka itu bekelan dulu Mbak.
1: Oh bekelan.
2: Bekelan ada kon itu.
1: Dakon gitu ya?
2: Ya gobak sauter ya pernah, empat kali ya pernah, ya sembarang.
1: Oke baik.
2: Mainan zaman dulu. Saya
1: banyak
2: ikuti
1: ya
2: semua,
1: ya itu makanya
2: gerang itu juga loh Mbak.
1: Oh iya, egrang. Ya. Egrang bisa Ibu?
2: Bisa.
1: Oke.
2: Padahal artinya itu egrangnya sih pakai buat anu batok dulu Mbak.
1: Oh ya. Susah nggak sih main egrang gitu?
2: Ya enggak sih, cuma keseimbangan. Kalau kakinya satu sudah bisa
1: naik. Iya benar.
2: Kaki satunya lagi naikkan dulu terus baru jalan.
1: Baru bisa ya.
2: Tapi itu keseimbangan sih.
1: Nah itu makanya. Lumayan kalau.
2: Tapi yang enggak dulu itunya pasti.
1: Iya, anunya bambu ya, pakai bambu ya.
2: Bambu ya.
1: Oke baik. Ternyata egrang juga ya.
2: Jatuh bangun juga sih.
1: Nah, itu makanya harus pakai ini loh, pakai deker apa sih namanya, kaki dengkul itu loh, jadi biar enggak luka.
2: Dulu enggak ada loh.
1: Enggak ada, belum musim ya. Iya. Nah, itu makanya. Lagunya apa Bu Endang?
2: Astrid Terpukau.
1: Oke, baik. Mau salam-salam?
2: Salam untuk Bu Sadi siapa?
1: Ibu Endang.
2: Bu Endang Cemani ya.
1: Iya, Cemani.
2: Sama Bu Menteri, terus Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Yuni, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Sardi, Pak Faiz, Pak Cu, Mas Andi dan semua Citra Mua. Dan semuanya saja, Mbah Tarmi juga.
1: Oke. Okay.
2: Semuanya saja ya,
1: semuanya ya, tanpa terkecuali ya. Baik.
2: Semangat, sehat selalu, rezeki
1: amin. Amin. Doa yang sama.
2: Baik. Iya.
1: Baik. Terima kasih Bu Endang. Salam sehat selalu, bahagia. Baik. Saya putar lagu dulu ya pendengar ya. Biar agak sedikit apa namanya? bernapas. Memang dari dulu enggak dari tadi enggak bernapas gitu ya. Lagu yang pertama tadi di request oleh yang tadi sudah masuk pertama siapa ya? Saya lupa. Yang request Puspa. Oh, Bu Mentik. Mau request Puspa dari ST12.

Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam? Seperti sedekah bumi di Jawa, tradisi tasyakuran petani sebagai ungkapan syukur pada tanah dan hasil panen. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Kebudayaan Jawa, tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Atau tradisi Mapalus di Minahasa. Dalam Mapalus Morantang Culture in West Motoling District South Minahasa, mendeskripsikan bahwa budaya Mapalus diwariskan secara generasi dan menjadi sistem kerjasama sosial masyarakat Minahasa. Atau tradisi Nyepi di Bali, Hari Raya Tahun Baru menurut kalender Saka yang berakar dari tradisi Hindu kuno dimulai pada tahun 78 Masehi. Tradisi ini telah dipegang masyarakat selama berabad-abad. Nilai-nilai itu rupanya kembali penting di masa sekarang, di tengah ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari leluhur kita bisa belajar kearifan lokal, hidup selaras dengan alam, dan bukan melawannya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Lansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jam santai sudah saya buka kembali line telepon WhatsApp Anda, pendengar, dolanan favorit Anda apa? Selamat siang untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada ini kenapa ya nggak bisa diangkat? Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, Mbak Ria.
0: Selamat siang juga dengan Bapak.
1: Dengan Lek Karim.
0: Oh, Lek Karim di Sangkra. Iya, Lek Karim, dolanan favoritnya dulu apa?
1: Apa ya? Tanya Plinteng.
0: Dolanan Plinteng ya? Plinteng buahnya tetangga atau gimana ini, Lek Karim?
1: Ya, di pinggir-pinggir kali itu.
0: Oh, iya iya. Terus dimasukin apa? Diplintengkan ke air sungai gitu ya. Ya. Oh, baik. Lek Karim, lagunya apa ini?
1: Apa ya? Lupa-lupa ingat saja.
0: Lupa-lupa ingat dari kuburan?
1: Dari ya.
0: Oke, baik. Mau salam-salam, monggo silahkan.
1: Salamnya untuk Pak Muladi, untuk Pak Rudi, untuk Mas Beni, untuk Mas Mbak Kristi, Mbak Indah, Mbak Siti, dan semuanya saja.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Lek Karim sudah disiapkan lagunya ya. Matur nuwun. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, jam suantai.
0: Jam suantai, baik. Apa kabar Pak Tri?
2: Baik, alhamdulillah, saya sehat. Saya Mbak Rias dan Surya sekeluarga, tancapin dan kesayangan sedoyo.
0: Amin, alhamdulillah, saya juga sehat, bahagia. Pak Tri,
2: panas,
0: panas ya? Iya, sama temen, sama di sini, tapi di sini agak sedikit redup ini di luar.
2: Ini buat anak
0: berdua. Oh, panas ya? Oh, oke. Okay. Pak Tri, kalau kita berbicara dolanan zaman dulu, apa sih yang menjadi favorit Pak Tri saat masih kecil dulu dolanannya?
2: Mana Mbak? Gambar. Nekeran kelereng kali bentek Mbak.
0: Oh, gambar tuh yang itu ya? Gambar dipotongin kecil-kecil itu ya?
2: Nggih.
0: Oh.
2: Sakniki nek dimen bisa kecil mulai Mbak, niki rada gede ning sakniki ning.
0: Sekarang ya? Heeh, dulu kan kecil gitu kan.
2: Terus maine umbul Mbak.
0: Umbul. Iya, terus di
2: umak nggih menang.
0: Heeh, bener, bener. Saya dulu suka ikutan juga loh. Padahal biasanya itu kan cowok yang main ya.
2: Cowok cewek Mbak.
0: Oh, heeh, bener. Sama apa? Sama bentek ya?
2: Udune pinton-pinton menggambarkan yang menang ya, pek gambarnya yang
0: itu. Oh iya benar, udune terus.
2: Sekarang dengan kayak udu pinton-pinton mungkin menang ya, nganu apa nunggu di pek.
0: Iya benar.
2: Kemudian kalau titis sama Mbak nganu atau nih.
0: Titis ya.
2: Saking toto kena saat ini nganu sakit menang.
0: Iya.
2: Kalau sapi Mbak, nanti saya jatuh tumbah atau kalau
0: nganu. Oh, benar-benar. Benar-benar. Kelerengnya sampai ditempatkan. Betul, betul. Bisa bermain, bisa untuk bati nggo jajan ya. Pak Tri mau request lagu enggak?
2: Anu, nggih, Mbak.
0: Apa?
2: Setangkai anggrek bulan.
0: Oke, setangkai anggrek bulan. Baik, mau salam-salam dulu?
2: Nggih, salam kadupatan nanipun dengan wonten Kalimantan perwakilan kakak Dede, kakak Isda Isa segeng siang, angkuang wonten Semarang Bunda Yuni, umbatan Mas Andi segeng siang, gitu mateng angkang wonten Colomadu Bunda Ikanur segeng siang, wonten Kartosuro Mas Bima segeng siang, angkang wonten Boyolali Bapak Teguh Sumber segeng siang, dumateng Bapak Mukimin segeng siang, Bapak Kris, Bapak Beni, segeng siang, Bapak Muladi, Bapak Faidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bang Murdo, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, segeng siang, Bapak Al Karim, Bapak Prapto, Bapak Al Sardi, segeng siang, Dumateng Bapak Waluyo Sultan, segeng siang, Mas Ahmad Fasial, segeng siang, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Sidi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Lestari, Mbak Selir hari ini kita matang Mbak Dewi sugeng siang kakek Bunda Agustin, Bunda Merdi, Bunda Lisa, Bunda Modesta, Bunda Rakil, Bunda Andang Sri Tiastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Suwarjo kita matang Bunda Jasri sugeng siang kakek Bunda Kinem, Bunda Tomowati, Mbah Tarmi, Bunda Cetri Siti Kuswarjo, Bunda Ratin Jateng, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Aton, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Renaldani, Bunda Tuti, Sugeng Siang, Sugeng Cakap, Bunda Tri Keprapon, Bunda Renusuan, Sugeng Cakap, Bunda Widgati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sartini, Sugeng Cakap, Bunda kakak pujang ke Papua selama saya gitu matu bapak ke asam gede segeng siang tumateng sedaya kemana berdangit jam santai menikah segeng siang segem santai salam sehat salam budaya salam sejahtera kakak mbak Rian dan Surya keluarga mukul-mukul sapi darang kesehatan kesarasan kabel ujangan kelancaran anggil pun tugas
0: amin
2: saya rejul kata berkah melimpah saya ingat barokah
0: amin jih matur nuwun Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Pak Tri ya, komplit sekali salamnya ya Pak Tri. Habis ini terus mesti diganduli yang lain. Siap-siap diganduli ya Pak Tri ya. Ibu Retno Hardani di Baki, assalamualaikum Mbak Danani Surya. Waalaikumsalam, sehat selalu, diberikan rezeki berlimpah, berkah barokah, amin. Salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Bu Modesta. Lagunya Janji Suci Yofi ya. Yofi Enuno tadi sudah keluar di awal Surakarta siang ini. Bu Retno Hadani, biasanya kita di satu departemen itu tidak bisa keluar penyanyi yang sama, begitu ya informasinya ya. Kemudian ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri, assalamualaikum, jam santai. Waalaikumsalam. Lagunya Luka Kita dari Marginal, salam sehat untuk semuanya, terima kasih. Kemudian ada Pak Kris tadi sudah ya, Pak Muladi. Oh ini ada telepon dari Ibu Elisa di Pajang. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang Bu Elisa. Ya? Kenapa?
3: Koretan.
0: Enggak sih.
3: Oh, lagunya masih.
0: Masih, ya? Masih panjang. Iya. Ya, lagunya apa dulu? Mau saya siapkan.
3: Lagunya dari Judika.
0: Judika yang?
3: Aku tidak baik-baik saja.
0: Oh, bagaimana jika aku tidak baik-baik saja gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, itu. Baik. Monggo, Mos. Oh ini permainan atau dolanan favorit Bu Elisa dulu, apa Bu Elisa yang paling favorit?
3: Itu bekelan, bekelan sama Bang Suru.
0: Bang Suru itu enggak gimana sih, Bu?
3: Hah, itu lomba kecil.
0: Oh ya, kecil. Ya,
3: terus disebar.
0: Iya, gitu. Betul. Terus disuroni gitu ya.
3: Disuruh ya.
0: Oh ya, baik. Zaman dulu, tapi sekarang masih suka lihat yang mainan begitu nggak sih Bu? Suka sekarang lihat nggak?
3: Udah tua ya, enggak.
0: Kalau lihat anak-anak maksudnya?
3: Suka.
0: Masih suka ada yang mainin begitu nggak?
3: Pengen ngewangi gitu loh.
0: Oh gitu. Oke, baik. Ternyata masih ada juga ya beberapa ya yang mainin kayak gitu ya. Baik. Bu Elisa mau kirim-kirim salam?
3: Kirim salamnya buat Mbak Dia dulu.
0: Baik. Tugas, terima kasih lagi.
3: Jangan lekas capek ya.
0: Iya, insya Allah.
3: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya, terima kasih Bu.
3: Buat bestiku Meciang, selebihnya nggak dulu Pak Tri aja.
0: Pak Tri sudah siap-siap diganduli tadi, saya sudah bilang.
3: Lah iya, ini Pak Ganduli Pak Tri.
0: Baik, itu terima saja Bu Elisa. Kasih. Baik, terima kasih ya Bu Elisa ya.
3: Meciang ya.
0: Selamat siang juga Ibu Elisa di Pajang. Kan siap-siap ya Pak Tri ya, tetap harus diganduli yang lain. Halo, selamat siang, jam santai.
4: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang juga.
4: Selamat siang, Mbak Ria. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya masih semangat di jam santai siang hari
4: masih
0: ini.
4: Masih seperti tadi.
0: Iya dong, kan tinggal sesaat lagi siarannya.
4: Iya. Lagunya, Mbak.
0: J, apa?
4: Apa ya?
0: Apa dong?
4: Tetap dalam jiwa, Mbak.
0: Oke, Isyana Saraswati?
4: Iya.
0: Ya, baik. Dolanan favorit apa, Bu Siti?
4: Dulu toh.
0: Ya.
4: Usop.
0: Usop itu apa?
4: Usop itu tanah dibikin panjang-panjang gitu loh, Mbak.
0: Terus?
4: Terus nanti kita bawa apa namanya, batu kecil atau kecil. Bikin 3 atau 4. Anu gundukan tanah itu,
0: terus?
4: Terus nanti dipindah-pindah gitu, sengisi-sengisi, kayak gitu namanya usop.
0: Saya kok malah nggak tahu ya zaman dulu ya?
4: Ya di desaku ada.
0: Ada. Oh oke, okay, baik.
4: Jadi pakai tanah yang berdebu itu loh. Jadi kalau pas kayak kemarau kayak gini suka, soalnya kan banyak
0: tanahnya kering ya.
4: Kering
0: gitu. Oke, baik. Usop namanya ya.
4: Dan nanti udunya berapa gitu. Kalau udunya 10 misalnya itu 4 orang ya ori yang nemukan itu 10-10.
0: Iya.
4: Kan tinggal perjanjiannya. Udu berapa gitu, nah udu 3 ya 3-3 mengasihkan ke yang menemukan isinya, yang isi itu.
0: Iya. Iya baik. Gitu. Oke.
4: Namanya usop. Sekarang sudah enggak ada sama sekali.
0: Nah, itu makanya. Sudah benar-benar
4: bayang, Mbak.
0: Nah, iya.
4: Apa yang apa namanya dipupurin gitu. Bawa talak itu loh, Mbak.
0: Iya, benar.
4: Tepung beras. Tinggal perjanjiannya.
0: Iya, oke.
4: Enggak dicubitin gitu. Nah, pakai barang yaitu pakai dicubitin atau diciumin temennya gitu. Lah laki-laki sama perempuan dia pada lari toh, Mbak. Enggak mau.
0: Oke.
4: Dulu tuh lucunya kayak gitu.
0: Iya, baik.
4: Dulu, Mbak.
0: Siap. Mau salam-salam Ibu Siti?
4: Nah, salamnya buat Mbak Ria, selamat bertugas, semoga tidak lupa capek.
0: Amin.
4: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Iya.
4: Pak Tri udah masuk belum?
0: Pak Tri udah? Udah?
4: Udah. Kalau aku fotokopi aja.
0: Fotokopi ya, oke
4: Pak
0: deh.
4: Pak Tri itu sudah se-Indonesia dan se-luar negeri.
0: Se-Indonesia dan luar negeri dan internasional pokoknya ya, semua ya.
4: Iya.
0: Betul.
4: Iya, Pak, semuanya saja tanpa terkecuali ya, Mbak.
0: Siap.
4: Mbak Dul Patri, salamnya. Soalnya udah banyak banget, nanti enggak keputer-puter lagunya.
0: Oke, Ibu Siti.
4: Ya, begitu saja. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih, Ibu Siti ya, di Sukarjo. Ada Bunda Tifa ini. Halo, selamat siang, jam santai.
5: Santai, selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, Bunda Tifa.
5: Sehatnya mainan. Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah. Mainan apa, Bu? Sehat. Alhamdulillah saya sehat dan saya semangat.
5: Semangat selalu.
0: Iya, ya, harus
5: merdeka.
0: Dong.
5: Merdeka.
0: Merdeka. Dolanan favorit apa, Ibu?
5: Banyak sekali itu, Mbak.
0: Banyak mainan sekali.
5: Yang paling favorit itu dakon, sama apa itu? Lupa aku namanya.
0: Saya aja kadang-kadang masih suka iseng loh, Bu, kalau ada ngeliat dakon gitu suka main sendiri ya,
5: itu Bang
0: gitu.
5: Suruh aku juga suka.
0: Oh, Bang Suruh. Oke, baik. Kayak Bu Elisa tadi.
5: Tapi
0: ya.
5: Harus beli itu dulu, beli makin anu sawo yang anu loh, Mbak.
0: Keceknya.
5: Sawung kecek, sawo manila itu loh,
0: Mbak. Sawo, sawo ya itu ya, biji sawo ya.
5: Benar.
0: Iya, betul.
5: Apa sawo apa itu yang itu?
0: Kalau Bunda Tiffany di mana sih? Anu tinggalnya?
5: Di Kampung Sewu.
0: Oh, Kampung Sewu. Iya.
5: Tahu Kampung Sewu, Mbak.
0: Tahu dong.
5: Dekat Papi Rudi.
0: Oh iya, BI ke barat itu kan daerah situ, Kampung Sewu ya. Itu Kampung Baru. Kampung Sewu tuh yang di Pasar Besar. Iya, betul, betul.
5: Pasar Besar ke timur.
0: Iya, betul.
5: Itu Mbak Ria.
0: Siap.
5: Salamnya buat Mbak Ria, semangat selalu.
0: Waalaikumsalam.
5: Dan aku buat Bu Siti di Sukarjo tadi yang masuk tadi. Sehat selalu Bu Siti, Bu Rakil, Bu Kinam, Bu Kinem, Mbak Rere, Mbak Cindy, Papi Rudi, Wilujeng, istirahat Papi, ya sedak ke rumah ya.
0: Tetanggaan ya?
5: Ya, sama Pak Tri.
0: Iya.
5: Semuanya gandul sama Mbak Tri saja.
0: Siap.
5: Buat Mbak Ria. Sehat semangat selalu.
0: Insya Allah.
5: Nanti pulangnya hati-hati ya, Mbak.
0: Matur sembah nuwun Bunda Tifa.
5: Terima kasih. Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Insya Allah. Baik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga kakak kebenjenengan J, Bunda Tifa. Saya putarkan lagu dulu ya. Dari yang pertama tadi yang request ini. Selak. Kemana nanti Pak Kris ya, anda ikut tahu dari Ungu bacanya Ungu ya.

Jam santai menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Ada Mbok Nah di Pasar Legi. Siang Mbak Ria, semoga gak capek dengan kegiatan-kegiatan kemarin. Masih ada kegiatan. Tetap semangat, jaga stamina dan pola makan. Ndak langsing ya, ini daging mahal ya, jadi saya pertahankan. Minta lagunya Mantan Terindah dari Raisya. Raisyanya tadi sudah keluar ya, Mbok Nah ya. Salam rehat untuk Mbak Nana Hardan. Salam sehat ya, Mbak Citra, Afitka, Mbak Tanti, Bu En Endang, Bu Ragil, Bu Hajasri, Citra Muah, Pak Pirudi, Pak Muladi, Bu Elisa, Mbah Tarmi dan semua monitor. Untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses selalu, lancar rezeki dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Permainan waktu kecil ya, Bar Suru sama Bekelan Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbok Nah. Ada Bu Modesta juga ini, selamat siang Mbak Rianini Surya, selamat siang juga. Request wanita yang kau pilih dari Rosa. Salam-salamnya buat Pak Muladi, Pak Kris, Om Beni, Pak Pirudi, Bu Mentik, Ibu Ragil, Bu Endang Sukarjo, Ibu Heru, Bu Retno Hardani, kemudian Bu Endang Cemani, Bu Agustin, Bu Rere, Mbak Citra Muah. Mainan saya waktu kecil banyak termasuk Bekelan. Makasih ya Mbak Ria, salam sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Modesta. Kalau Bu Mentik ini informasinya tadi ditanya sama siapa tadi ya, nama Bu Endang Cemani ya. Kalau Bu Mentik ini di Kepatihan Kulon. Kalau SMK 8 itu masuk Kepatihan Wetan. Oke, baik. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Selamat siang, jam santai. Mbak Ria, sehat selalu, berkah barokah. Amin. Hari ini lagunya Yogyakarta Club Project. Salam untuk Pak Tri dan ikut Pak Tri saja. Waktu kecil dulanan yang terkesan main ke lereng, Mbak. Oke, Pak Bejo. Terima kasih. Ibu Menik Hartini, selamat siang, jam santai. Mau lagu kenangan terindah dari Samson. Salam untuk Papi Rudi, Mbok Nah, Mbak Ria yang bertugas. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih ya Bu Menik ya. Saya segmen ini baca WhatsApp dulu ya. Ibu Lastri di Jaten. Assalamualaikum. Selamat siang, jam suante Mbak Ria. Dulanan waktu kecil mainan dakon sama lompat karet, Mbak. Lagunya Gandul. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali. Juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat bertugas, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu Mbak Ria, matur nuwun, terima kasih kembali. Saya putar dulu lagu dari Rani ya, Setangkai Anggrek Bulan yang tadi di request oleh Pak Tri di Boyolali.

Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Project dengan Yogyakarta. Selamat siang untuk Pak Muladi di Bantul ya. Mohon maaf tidak terangkat teleponnya. Tadi juga ada Pak Srianto di Tawangsari itu, Pak Muladi di Bantul. Siang Mbak Ria, lagunya ngikut. Salam untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Mentik, Bu Cindy, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Tanti, Mbah Tarmim, Bu Enah, Mbak Bu Isma, dan semuanya saja. Semoga saya selalu, terima kasih. Baik, kemudian yang terakhir ada Ibu Nur di Nusuan ya. Siang Mbak Ria, jam santai, ikut absen Mbak Ria karena saya munculnya sangat jarang, jadi dicentang ya Mbak. Oh enggak lah, request tapi pasti sudah enggak bisa. Iya, lagunya udah habis. Jadi sapa Mbak Ria dan salam-salam buat semuanya saja tanpa terkecuali pendengar jam santai. Salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih Mbak Ria. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah bergabung di jam santai. Mohon maaf bila teleponnya tidak terangkat karena memang banyak yang telepon, banyak yang bergabung. Senang sekali saya. Terima kasih di jam santai siang hari ini. Dan nanti ada beberapa lagu mungkin yang belum terputarkan di ini, bisa, siapa tahu bisa terputar di Surakarta sore ini. Dan nanti Surakarta sore akan ditemani oleh Hanan Putra. Saya Rina Surya pamit, pendengar tetap bahagia, tetap jaga kesehatan Anda, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rina Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo, selamat sore pendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini sampai pukul 19.30 nanti ya. Dan di awal kebersamaan kita di hari ini ya, kita akan mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Semarang dengan tema Indonesia Cerdas. Dan pendengar, setelah itu kita akan ada Lintas DIY dan Musik dan Info untuk menemani Anda di aktivitas sore Anda ya pendengar. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kami hadirkan program Beranda Asta Cita dengan satu tema Indonesia Cerdas, membahas mengenai membangun Indonesia Cerdas melalui pendidikan budi pekerti. Kami akan hadirkan untuk Anda. Dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Dan sore hari ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Pak Yudhiyono KS, selaku pengamat sosial dan juga budaya. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore, Pak Yudhiyono.
1: Selamat sore, Mas Galih ya.
0: Ya, kabar baik, sehat Pak Yudhiyono ya?
1: Ya, rada anginan karena kemarin 3 hari perjalanan ke Bandung,
0: PP. Baik. Oke, lekas membaik Pak Yudhiyono. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi sore hari ini.
1: Dengan senang hati untuk Pro 1 dan Pro 4 yang dulu sangat akrab.
0: Baik, sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp silahkan untuk berkirim pesan ya di 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital. Anda boleh mampir di RRI Semarang dan tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom live chat. Baik, Pak Yudhiyono. Kalau dari Bapak sendiri ya, melihat untuk era saat ini ya, mengapa pendidikan budi pekerti ini bisa sangat penting khususnya dalam membangun Indonesia yang cerdas?
1: Dulu ya, waktu SMP, kemudian SMA, itu ada pelajaran budi pekerti. Satu mata pelajaran tersendiri di samping ada pelajaran agama. Kalau pelajaran agama itu kan diikuti oleh peserta yang agamanya sama. Ada yang Kristen, ada yang dulu ya, karena masih banyak yang tentu saja yang Islam. Terus ada pelajaran budi pekerti, itu untuk semua orang, untuk semua pelajar. Kemudian hilang karena Gestapu ya, ada perubahan politik gara-gara peristiwa G30S itu. Nah, saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya. Tapi waktu itu saya masih ingat yang ditekankan itu sopan santun, etika, kemudian hormat kepada orang tua. Apapun pekerjaannya, jabatannya, dan sebagainya. Kemudian diajari juga untuk belajar jujur terhadap pendapatnya sendiri. Tapi waktu itu, tahun berapa itu? 62-63 ya. Itu, kayak SMP-SMA itu. Kan belum ada media sosial. Jangankan media sosial, telepon, radio aja belum ada masuk rumah gitu ya. Ya, nah, sekarang ini diserbu oleh media sosial ya, yang dari segi walaupun sudah ada undang-undang ITE dan sebagainya, ternyata orang itu bicara sekehendaknya sendiri. Nah, akibatnya ada hoaks, ada penipuan, ada kabar burung, ada segala macam, tergantung dari siapa yang bicara, untuk kepentingan apa, dan sebagainya. Sehingga orang tua seperti saya sendiri, Mbah Yudi, sekarang ini masuk pada bilangan 78. Ya. Jadi melihat media sosial itu sok-sok ngeri, ya Allah kok begitu ya. Karena apa? Karena orang bicara itu kan gampang banget.
0: Yeah.
1: Beda dengan orang menulis. Menulis kalau dulu Mbah Yudi masih menulis di koran, di apa majalah, itu kan harus dibaca ulang, dikoreksi, baru dikirim. Ya, jadi tidak mungkin sembarangan, kecuali ada waktu itu ya namanya koran-koran kuning itu yang memang sengaja untuk mengacaukan masyarakat. Nah, sekarang ini generasi muda terutama yang mungkin berada pada posisi yang apa ya, terombang-ambing itu ya. Terombang-ambing antara didikan keluarga, didikan sekolah, didikan lingkungan, ya, yang disambar, ya, disambar petir oleh media sosial. Nah, justru karena situasi yang seperti itu, kita harus menegaskan betapa pentingnya tadi budi pekerti itu. Penting sekali sebagai modal dasar generasi muda terutama untuk membangun karakter, ya, membangun karakter kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan tenaga-tenaga kerja yang masih muda-muda itu untuk membangun lingkungan yang bermartabat. Mungkin sementara begitu.
0: Baik, kesimpulan yang diambil dari Pak Yudiono untuk di era sekarang penerapan sopan santun atau mungkin juga budi pekerti ternyata cukup tergerus ya, apalagi dengan munculnya informasi cepat melalui media sosial, kurang lebih seperti itu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Baik, dan kira-kira seperti apa untuk bisa mengembalikan sikap seperti semula budi pekerti yang seharusnya menjadi citra bangsa ini Pak?
1: Salah satu, ada banyak cara ya, tapi jalur sekolah mungkin ya ada baiknya dipikirkan lagi peradaban budi pekerti ya, ada baiknya lagi dipikirkan pelajaran budi pekerti di samping pelajaran agama. Lalu yang kedua, organisasi sosial. Sekarang ini kan remaja kan punya hobi macam-macam ya. Ada yang kesenian, ada yang apa itu dengan bersepeda, dengan senam bersama dan sebagainya. Saya kira kelompok-kelompok sosial itu ya, itu menjadi sarana media untuk menanamkan budi pekerti. Lalu yang ketiga tentu saja siaran-siaran seperti RRI, TVRI, apa radio-radio swasta,
0: yeah,
1: yang macam-macam ya, itu perlu ya mengulang-ulang ya, mungkin membosankan buat anak muda gitu ya, tapi dengan cara tertentu mungkin mengingatkan bahwa orang-orang sing lebih hebat daripada budi pekerti itu. Sepandai-pandai apapun ya orang sekolah, wis dadi insinyur dan dokter dan sebagainya, tapi kalau tidak punya modal budi pekerti, saya kira di lingkungan kerjanya juga akan tersingkir.
0: Baik, karena memang yang namanya kebaikan salah satunya budi pekerti dan juga sopan santun harus terus disounding ya melalui banyak sekali media. Jadi bukan hanya sekedar di sekolah, di rumah, tapi seperti apa yang kita lakukan saat ini ya Pak Yudiono ya.
1: Betul sekali. Ada banyak sekali cara
0: ya.
1: Untuk menggerakkan budi pekerti itu.
0: Baik, mohon izin Pak Yudiono saya potong terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung lewat ya. Telepon, kami coba sapa ya. Selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mas Gali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Pak Suyarto yang ada di Semarang. Silakan Pak Suyarto kepada Pak Yudiono.
2: Assalamualaikum, sugeng sonten Bapak Yudiono, pinanggih malih.
1: Kamu mboten sesambet.
2: Iya, kangen Bapak. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, Bapak memaparkan bahwa membangun Indonesia cerdas memerlukan pendidikan budi pekerti. Artinya menimbang kecerdasan intelektual dan kematangan moral. Nah, kalau kita melihat flashback ke belakang, Bapak, pendidikan sebagai pilar utama budi pekerti kan gitu Bapak. Artinya dalam pandangan kalau kita melihat diajar di Bantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setidaknya. Artinya pendidikan butuh karakter dan nilai kemanusiaan, kata Ki Hajar Dewantara waktu itu. Sebab pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia sesuai kodratnya dengan menanam nilai-nilai moral, budaya, dan kebebasan berpikir untuk kehidupan yang harmonis. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Udiono, apa saja sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, serta apa saja, mohon contoh budi pekerti pada generasi muda sekarang. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi sugeng sonten Pak Udiono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyarto.
1: Yang pertanyaan terakhir itu.
0: Baik, dari Pak Suyarto tadi sudah mengajukan dua pertanyaan sekaligus sedikit berioni ya bersama dengan Pak Udiono tadi ya. Pertanyaan pertama adalah upaya seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan budi pekerti dari generasi muda ya. Selanjutnya juga contoh-contoh budi pekerti yang harus dipertahankan. Silakan Pak.
1: Tadi saya sudah tegaskan banyak sekali cara untuk menggerakkan budi pekerti lewat pendidikan formal, kalau perlu ada pelajaran budi pekerti, lewat kegiatan sosial, klub-klub kesenian, klub-klub hobi, kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar. Itu yang kedua ya, tentu saja tujuan jangka panjang ya. Tujuan jangka panjang mungkin hasilnya tidak bisa dilihat seketika, tapi kita harus yakin bahwa budi pekerti itu modal dasar pembangunan kita menuju masa depan yang lebih baik.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto untuk inform dan bergabungnya tadi ya. Dan kami juga cek yang sudah bergabung di WhatsApp ini Pak Udiono. Ini di sini ya. Dari pendengar tidak menyertai nama 0857-0012. Selamat sore untuk Pak Udiono. Izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk langkah para orang tua untuk bisa membentuk karakter dari anak-anak muda? Bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ini pertanyaan yang sulit dijawab gitu ya. Karena anak-anak sekarang, cucu saya ya misalnya, itu kan sudah SMA kelas 3. Jadi insya Allah sebentar lagi mahasiswa ya. Nah, kalau di rumah ya, itu ketemunya kan hanya sebentar, sekitar maghrib sampai isya gitu ya. Karena pagi kadang-kadang saya bangun itu mereka sudah berangkat sekolah, ibunya bekerja, ayahnya bekerja. Jadi kalau di rumah itu jam-jam ini sendirian. Kemudian karena anak sekarang itu kan merasa lebih pinter ya, urusan terutama urusan medsos ya, ya merasa lebih pinter dari orang tua, orang sepuh ya itu. Sehingga pernah suatu ketika ya, cucu saya itu meninggalkan bungkusan nasi ya, nasi ayam goreng gitu ya. Karena saya pas liar gitu, ya, dia tidak bilang apapun, taruh saja di meja. Gitu. Nah, ketika saya melek, ya, ketika saya bangun, itu ayam gorengnya itu sudah diserbu miong. Baru kemudian saya ingatkan pada cucu, lain kali kalau ke Mbah Kakung itu bilang apa menepuk bagaimana caranya supaya Mbah Kakung tahu. Terus, oh iya, minta maaf Kong. Nah itu contoh, contoh yang sangat sangat sederhana dan sangat kecil di rumah gitu ya. Ya yang lain tentu saja saben orang tua itu mengalami kasus sendiri-sendiri. Tapi ada jarak yang secara alamiah ya, sulit untuk di untuk ditembus, untuk di apa dirangkul ya. Karena ya memang generasi sekarang, generasi apa milenial, generasi Z dan sebagainya itu dari segi media sosial kan luar biasa. Okay. Jadi salah satu cara yang bisa dimanu oleh orang tua itu kalau ada kasus-kasus ya, yang kira-kira melanggar apa melanggar etika, melanggar kesantunan, melanggar apa, orang tua harus serius untuk untuk menjelaskan gitu. Dalam bahasa Jawa genahke ya.
0: Iya, iya.
1: Itu genahke itu.
0: Baik.
1: Tapi itu kan kasusnya kan per individu gitu ya. Tapi saya yakin ternyata kalau saya rerasan dengan para sepuh teman-teman sebaya itu keluhannya hampir sama. Iyo saya ini putu wis kaya cuek kalau Mbak Kakung Mbak Fitri.
0: Oke. Baik. Ini tadi dari Pak Guntur Gamayanto ya. Salam kenal Bapak Narasumber, sehat selalu. Terima kasih untuk jawabannya. Amin. Terima kasih juga untuk Pak Guntur. Baik, Pak Yudiono, kita jeda sejenak. Sekaligus juga kami nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung sore hari ini dimanapun Anda berada ya. Silakan line telepon kami buka 024-8316-686 atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp kami 081-6666-886 dan silakan atensinya pada aplikasi RRI Digital. Silakan mampir ya di RRI Semarang untuk bisa bergabung pada kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar program Beranda Stacita masih kami hadirkan untuk Anda, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Pembahasan mengenai pembangun Indonesia cerdas melalui pendidikan budi pekerti masih kami hadirkan untuk Anda. Jadi silakan yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp pendengar 0816-666-686, dan silakan mampir juga di aplikasi RRI Digital di RRI Semarang. Anda bisa meninggalkan kolom live chat di, komentar pada kolom live chat ya. Baik Pak Yudiono, saya penasaran, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan dari karakter generasi muda? Apakah dari keluarga, sekolah, atau mungkin lingkungan bermain? Bagaimana tanggapannya?
1: Ya, faktornya sih kompleks ya, banyak sekali gitu. Dari segi keluarga, saya kira sekarang ini mau tidak mau terpaksa harus bersaing dengan media sosial. Yang kedua, dari segi lingkungan, ya. Lingkungan sekarang ini kan sulit dimonitor, gitu ya, sulit dimonitor, sehingga pantauan atau monitoring keluarga pada anak cucu ya, pada anak cucu itu menjadi sebetulnya menjadi prioritas. Tetapi kan secara teknis itu hambatannya kan macam-macam, terutama dari segi komunikasi media sosial yang sekarang luar biasa kerasnya gitu ya. Itu, dan walaupun sekali lagi sudah ada undang-undang ITE ya, supaya orang itu menggunakan media sosial dengan baik dan benar, tapi kan faktanya kan mengerikan gitu ya. Contoh yang aktual 2 tahun terakhir ini ya, itu kan kasusnya siapa itu, Pak Roy

0: anak-anak di era sekarang begitu. Tapi kira-kira seperti apa, Pak Yudi, kalau bangsa ini memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak diimbangi dengan budi pekerti?
1: Saya kira kok rawan gitu ya. Jadi kecerdasan, kepinteran, keahlian itu kan mengutamakan logika gitu ya. Logika ilmiah. Tetapi realitas di dalam kehidupan itu kan ada banyak sekali apa ya, kejadian, peluang yang tidak selalu bisa di rasionalkan, tidak selalu bisa diteorikan secara ilmiah. Banyak sekali. Nah, itu yang justru harus ditanamkan pada generasi muda, apa, belajarlah setinggi langit ya. Tapi jangan lupa tradisi, budaya, etika. Saya baru saja menulis buku Hari-hari pun memanjang, 100 halaman, masih menjadi naskah ya. Itu kebetulan kan ada kasus ijazahnya Pak Jokowi itu, lalu
0: baik,
1: saya pakai sebagai apa, sebagai pijakan.
0: Oke, okay. Pak Yudi, ini sudah ada yang bergabung lewat telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Silakan. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Gali.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dari Purworejo, dari Pak Dasrul. Salam kenal Pak Yudi.
0: Baik, Pak Dasrul, silakan pertanyaannya kepada Pak Yudi sore hari ini.
2: Pertanyaan saya sederhana saja. Ini katanya tahun 2045 katanya Indonesia emas. Pertanyaan saya begini Pak Yudi. Kira-kira emas seperti apa? Apa emas, apa boleh dikatakan sebutan nama emas apa? Barangkali nanti bahan sembilan pokok atau yang lain-lain itu harganya lebih mahal barangkali, apa bagaimana? Saya ingin tahu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dasrun untuk atensinya sore hari ini. Saya ulangi pertanyaannya, ini dari Pak Dasrun. Maksud dari Indonesia emas 2045 ini kira-kira seperti apa? Apakah generasi mudanya bisa cemerlang sehingga dikatakan emas, atau bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ya, itu kan cita-cita yang pantas digelurakan, pantas dipropagandakan, pantas dikampanyekan menuju Indonesia emas 45 sebagai suatu bangsa yang mandiri, ya kan? Yang mandiri. Kita ini sudah dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa, sudah dianugerahi bahasa yang luar biasa juga dengan bahasa Indonesia itu. Ya. Kalau kita kembali ke zaman dulu, ya zaman dulu. Ketika saya SR, Sekolah Rakyat tahun 60-an, ya. Kemudian SMP tahun 60 sampai 63, itu membayangkan Indonesia itu kan susah sekali. Ya. Susah sekali. Nah sekarang dengan fasilitas yang sudah digelar ya, secara fisik, itu orang yang bisa menjangkau Indonesia itu kan boleh dibilang dalam bilangan menit ya, dalam bilangan menit. Jadi kesadaran bahwa kita dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, kemudian kerukunan yang luar biasa, persatuan yang saya kira mahal sekali ya. Apalagi dengan bahasa Indonesia yang katanya ya apa, negara sebelah Malaysia itu ribut ya, ribut perkara bahasa saja ya. Nasionalisme di Malaysia katanya juga rapuh ya. Nah kita ini insya Allah menjadi mercusuar ya. Seperti di zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Mataram, ya.

0: Dan itu bukan hal yang ngoyo-woro, bukan hal yang impian. Secara realistis bisa di bisa direncanakan, bisa diprogramkan, bisa ditata menuju kehidupan masyarakat yang lebih lebih makmur, kemudian beradab, toleransi sosial yang tinggi, sehingga menjadi kiblat bangsa-bangsa lain.
1: Baik, kemudian seperti apa untuk para teladan ya, seperti orang tua dan juga guru? Tadi dijelaskan bahwa dari generasi muda ini harus selalu berbudi pekerti, tapi bagaimana kalau untuk orang-orang yang sudah tua begitu ya, yang menjadi teladan untuk bisa menjaga sikapnya, karena pastinya mereka dicontoh begitu.
0: Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh ya, generasi Mbah Yudi ya 70-an itu ya harus berani ngalah ya. Harus berani ngalah, ikhlas, tetapi jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Kalau ada kesempatan sekecil apapun ya, itu sebaiknya ya ditanamkan, ditularkan perkara-perkara apa, etika, kesantunan. Karena kalau dulu zaman kecil saya itu kalau matur pada para sepuh kan pakai bahasa kromo, ya, bahasa Jawa. Sekarang bahasa Jawa sudah bergeser, tetapi bahasa Indonesia kan tidak kurang-kurang hebatnya dalam hal sopan santun, ya. Bahasa Indonesia walaupun demokratis ya, tetapi dari segi kesantunan itu tetap saja ada nilai-nilai kesantunan bahasa Indonesia gitu. Jadi bukan berarti ada bahasa formal, ada bahasa akademis, ada bahasa upacara, ada bahasa sehari-hari itu. Jadi dari segi kesempatan para sepuh itu menurut hemat saya jangan menyerah, jangan pasrah, jangan putus asa gitu. Tetap saja saya mencoba untuk meyakinkan itu dengan menulis ya, karena tapi menulis saya bukan hal yang akademis lagi. Saya menulis pengalaman-pengalaman saya, misalnya yang terakhir yang sedang saya garap ini, setengah abad melintasi Undip. Jadi saya masuk Undip tahun 68, diangkat sebagai dosen tahun 76, pensiun 2013. Ternyata melintasi Undip setengah abad itu wah, luar biasa. Nah, apakah kemudian itu dibaca atau apa disimpan saja? Tapi saya yakin yang namanya tulisan ya, kalau sudah jadi buku itu ada naluri orang untuk membaca. Tidak tahu bagaimana itu kelak menjadi buku, tapi saya mewariskan terutama untuk anak cucu sendiri itu riwayat Mbah Kakung, riwayat saya sendiri melintasi perjalanan hidup dari tahun saya masuk, saya mendarat atau boro ya, boro di Semarang itu tahun 68.
1: Baik.
0: Sampai sekarang ya.
1: Oke.
0: Nah, apakah kemudian itu kenangan-kenangan, kisah-kisah kenangan itu akan dibaca, itu nanti aja urusannya. Yang penting saya menulis ya, yang saya bisa gitu. Kabar yang lain ya, yang saya boleh kabarkan di sini, buku saya Pengantar Sejarah Sastra Indonesia itu barusan diterjemahkan ke bahasa Mandarin.
1: Baik.
0: Ini dalam proses cetak dan sebentar lagi mungkin mudah-mudahan terbit.
1: Ya, Baik, saya semoga bisa lupa. Berjalan lancar Pak ya. Kita jeda sejenak terlebih dahulu, sekaligus kami nantikan juga untuk pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886. Dan tak lupa untuk aplikasi RRI Digital, silahkan mampir di RRI Pro 1 Semarang pendengar untuk bisa berkomentar atau mungkin bertanya kepada dengan Pak Judi terkait dengan tema kita sore hari ini. Hanya butuh waktu 1 menit saja, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada Brenda Stacita edisi kali ini, pendengar, dan masih terhubung bersama dengan Pak Yudiono di telepon. Kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar ya untuk bersama-sama bisa saling mengingatkan terkait dengan budi pekerti khususnya pada generasi muda, Pak Yudiono?
1: Dalam bahasa Jawa ada tembung jueh. Jueh itu banyak bicara gitu ya. Jueh, ya. Tapi jueh dalam pengertian yang positif. Artinya para sepuh ya, terutama yang dianggap sebagai tokoh lingkungan ya. Itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan pentingnya etika, budi pekerti, kesantunan, dan sebagainya itu. Kalau di RT misalnya ya, itu ada pertemuan bulanan, kadang Mbah Yudi ikut, kadang tidak, karena sudah sepuh, dibebaskan, bisa menesuko gitu ya. Jadi di acara 17-an, di acara halal bihalal, biasanya Pak Yudi masih diminta untuk bicara walaupun secara ringkas gitu ya. Itu Mbah Yudi jujur, mungkin bicaranya Mbah Yudi itu saja membosankan. Tapi Mbah Yudi tetap yakin bahwa karena sering diingatkan, pasti ada yang tersisa di batin para remaja, para sepuh, para tetangga gitu. Jadi sama dengan peranan radio ya. Peranan radio itu ya harus terus-menerus menegaskan mana yang positif, mana yang negatif. Karena orang kalau sudah sering mendengar gitu kan mau tidak mau kan akhirnya membatin.
0: Iya, ya.
1: Ya, jadi dulu saya pernah bicara di Galeri Budaya Perempat itu hampir 2 tahun ya. Mm-hmm. 2014-2015.
0: Baik.
1: Itu
0: ya. Oke, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Pak Yudi sore hari ini, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan penutup Pak terkait dengan upaya untuk menjaga dan membuat generasi muda ini bisa jauh lebih peka lagi terhadap budi pekerti dan juga sopan santun. Silakan.
1: Pesan yang idealis gitu ya. Pesan yang idealis bagi kaum sepuh ya, bagi orang tua, itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak cucu terhadap masalah budi pekerti, kesantunan, etika, dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masing-masing. Itu saya kira penting ya. Nah, kalau yang apa, kaum sepuh, pensiunan guru, pensiunan pegawai, itu mungkin sudah berpengalaman gitu ya. Tapi kalau yang masyarakat umum mungkin agak kesulitan untuk bicara seperti itu, karena apa, dari segi pengalaman hidupnya dan sebagainya. Tapi peranan lingkungan tadi sudah saya tegaskan, kelompok remaja, kelompok kesenian, kelompok olahraga, kelompok senam, kelompok arisan, itu harus digunakan untuk menyuburkan budi pekerti.
0: Baik, terima kasih Pak Yudiono untuk informasi dan juga pesan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga generasi muda di era sekarang bisa lebih peka lagi terhadap budi pekerti Pak ya. Kita nantikan seperti apa pertumbuhannya bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Yudiono. Sukses, sehat selalu. Selamat sore Bapak.
1: Terima kasih, dengan senang hati bersambung lagi dengan RRI Semarang.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda program Berenda Stacita, satu tema Indonesia Cerdas mengenai membangun Indonesia Cerdas melalui pendidikan budi pekerti. Sudah kami hadirkan bersama dengan pengamat sosial dan budaya Pak Yudhiyono KS, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Nantikan untuk program Berenda Stacita lainnya, pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Tetap bersama dengan kami.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: 1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan berita Korwil 11 Lintas Jateng DIY dari RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ribuan warga Karanganyar memadati sepanjang jalan Lawu saat Karanganyar Night Carnival berhasil menyulap pusat kota menjadi panggung pesta budaya malam yang megah dan spektakuler. Dua gajah Sumatera bernama Deo dan Sinta menjadi perhatian publik setelah kisah perjalanan keduanya menuju rumah baru di Kalimantan Timur viral di media sosial. Kedua gajah itu menempuh perjalanan sejauh 1.671 km dari Yogyakarta menuju Tabang Zoo di Kalimantan Timur. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali informasi dari RRI Surakarta. Pendengar, ribuan warga Karanganyar memadati sepanjang jalan Lawu saat Karanganyar Night Carnival berhasil menyulap pusat kota menjadi panggung pesta budaya malam yang megah dan spektakuler. Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengatakan parade malam bertema ekoculture ini menjadi ajang melestarikan seni budaya lokal serta penggerak roda ekonomi UMKM Karanganyar. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Bangun Karanganyar sesarengan bersatu. Seluruh warga masyarakatnya bersatu bareng-bareng ya seperti itu.
2: Suasana sepanjang Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar berubah semarak saat ribuan masyarakat tumpah ruah memadati jalan protokol untuk menyaksikan gelaran Karanganyar Night Carnival. Arak-arakan parade yang dimulai sejak pukul 6:30 malam ini mengambil rute dari depan kantor Disparpora Karanganyar dan berakhir di depan kantor Diskuk Trans ESDM. Setiap peserta secara bergantian menampilkan berbagai atraksi kesenian, pesan pelestarian lingkungan, hingga potensi kebudayaan di hadapan panggung utama Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Ada yang menarik perhatian penonton pada penyelenggaraan tahun ini. Bupati Karanganyar Robert Kristanto tampil berwibawa dengan mengenakan busana adat Raja Kutai Mulawarman. Bupati Robert mengatakan pemilihan pakaian adat Nusantara ini mengandung pesan moral mendalam tentang pentingnya menjaga rajutan kebinekaan serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Karanganyar tanpa membedakan asal-usul. Bupati menambahkan ajang karnaval malam ini juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, termasuk keterlibatan pengusaha hiburan dan sound system lokal yang turut meramaikan acara tanpa bergantung penuh pada APBD. Menurutnya, kehadiran ribuan penonton dari berbagai wilayah ini terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang kecil dan pelaku UMKM yang sudah memadati lokasi sejak pagi hari.
3: Warga masyarakat berdoyok dulu untuk hadir ke karangannya. Salah satunya kita memamerkan apa yang ada di kabupaten. Kami dari pagi kami lihat di situ ada banyak sekali UMKM hadir dan saya pastikan ini juga dampak ekonominya luar biasa.
2: Sementara itu Kepala Disparpora Karanganyar Yopi Eko Jatiwibowo menuturkan agenda tahunan bertema ekoculture ini dikonsep malam hari akan memberikan kenyamanan bagi penonton serta penampilan tata cahaya peserta yang lebih memukau. Sebanyak 41 kontingen terdaftar dari instansi OPD, BUMD, organisasi masyarakat hingga pihak swasta. Pemkab Karanganyar kini lebih menekankan kualitas tampilan peserta ketimbang jumlah rombongan agar durasi pelaksanaan berjalan tertib dan efektif.
4: Karena temanya eco culture ya kita harapkan yang ada seninya, ada budayanya, ada pesan lingkungannya, kemudian juga ada menonjolkan kalau OPD ya tusinya masing-masing seperti itu. Intinya pokoknya merawat alam, melestarikan budaya, kemudian mengajak masyarakat untuk semakin mempererat persatuan, kesatuan, dan gotong royong.
2: Adapun kemeriahan Karanganyar Night Carnival ditutup dengan atraksi kembang api yang memukau di pusat kota. Pemkab Karanganyar mengagendakan kegiatan budaya ini menjadi kalender event tetap tahunan guna mempromosikan potensi daerah sekaligus menggeliatkan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, diduga korsleting listrik, 15 ribu ekor ayam di Ngemplak Boyolali habis terbakar tanpa sisa. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali, Supriyono memastikan tidak ada korban jiwa dan hanya kerugian material saja yang dirasakan oleh pemilik. Berikut laporan Joko Putro.
5: Tapi sampai di sana ternyata memang kebakarannya sudah sangat besar sehingga minta bantuan lagi.
6: Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan kandang ayam di kawasan Karangpung RT4 RW7 Kismoyoso Ngemplak Kabupaten Boyolali. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat ini sempat mengejutkan warga sekitar lantaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi bangunan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali yang menerima laporan bekerja sama dengan Damkar Kota Surakarta bergerak cepat menuju lokasi untuk memadamkan kobaran api. Besarnya api yang sudah membakar kandang ayam tidak mampu dihentikan 4 mobil pemadam yang dikerahkan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali, Supriyono, mengatakan meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian material diperkirakan mencapai jumlah yang sangat besar. Bangunan kandang permanen seluas 12 x 80 meter ludes terbakar. Selain itu, sebanyak 15 ribu ekor ayam berukuran sekepalan tangan yang berada di dalam kandang ikut hangus terbakar.
5: Kita ngirimkan dua kendaraan kan, dua KBM. Tapi sampai di sana, ternyata memang kebakarannya sudah sangat besar sehingga minta bantuan lagi. Satu lagi dikirim lagi ada tiga kendaraan. Dan kita juga dibantu dari Damkar Solo. Kerugian untuk material, ya untuk korban jiwa nihil, untuk material memang belum bisa diperkirakan karena memang kandang itu berapa kami nggak bisa hitung. Tapi kalau ayam dari hasil informasi itu adalah 15 ribuan ayam. Sebesar ukuran sekepalan tangan.
6: Ditambahkan Supriyono, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali ini juga meminta masyarakat untuk tidak meninggalkan api yang sedang menyala maupun menumpuk penggunaan listrik agar tidak terjadi kejadian serupa.
5: Ya, imbauan untuk masyarakat karena ini memang musim kemarau sudah benar-benar panas ya, banyak bahan-bahan yang kering mudah terbakar, sehingga yang pertama jangan sembarang membakar sampah, lahan dan sebagainya tanpa pengawasan maupun pengaturan yang maksimal. Kemudian yang kedua, pastikan meninggalkan rumah ataupun tempat kerja itu dalam keadaan tidak ada nyala api. Selanjutnya terkait dengan himbauan untuk kebakaran, selain ini juga karena kebanyakan kebakaran itu disebabkan listrik, untuk mengontrol jaringan listrik secara rutin dan tidak menumpuk saklar.
6: Hingga kini, total pasti dan penyebab utama kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Pemilik atau penjaga kandang ayam sendiri sampai berita ini diterbitkan belum bisa dimintai keterangan karena masih mengalami shock berat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kita beralih pendengar ke Yogyakarta, dua gajah Sumatera bernama Deo dan Sinta menjadi perhatian publik setelah kisah perjalanan keduanya menuju rumah baru di Kalimantan Timur viral di media sosial. Kedua gajah itu menempuh perjalanan sejauh 1.671 km dari Yogyakarta menuju Tabang Zoo di Kalimantan Timur. Beritanya hadir bersama reporter Dian Perwanto.
7: Dan pada waktu kita terima, ya kita harus digajikan karena itu gajah-gajah terlatih, sehingga harus mulai dibuat latihan supaya dia tidak lupa.
8: Deo dan Sinta, gajah yang sebelumnya dirawat di Gembira Loka Zoo, Yogyakarta sejak tahun 2024, merupakan satwa dari Linggo Asri Pekalongan dan dititipkan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA DIY menjalani translokasi melalui jalur darat dan laut menuju Tabang Zoo, Kalimantan Timur. Direktur Utama Gembira Loka Zoo, KMT A. Tirto Diprojo mengatakan, penitipan tersebut menjadi bentuk kepercayaan kepada GL Zoo untuk merawat dan menjamin kesejahteraan kedua gajah. Namun kondisi GL Zoo yang mengalami kelebihan populasi membuat pengelola harus mencari tempat baru yang lebih sesuai bagi Deo dan Sinta. Selama berada di Yogyakarta, biaya perawatan kedua gajah tersebut pun mencapai sedikitnya 12 juta rupiah per ekor setiap bulan. Selain kebutuhan pakan dan perawatan, Deo dan Sinta juga menjalani pelatihan rutin. Pelatihan dilakukan untuk menjaga kesehatan dan memudahkan pemeriksaan fisik, terutama perawatan kuku hingga pemeriksaan mulut.
7: Perjalanan itu perjalanan yang sangat panjang bagi kami. Dari mulai dititipi, kemudian kami kembalikan lagi. Titipan mana? Ya kita cari, nggak bisa. Kalau dulu titipkan 6 bulan sudah habis dari dulu, ini hampir 2 tahun kita dititipi. Ya. 2 tahun ini kan kita, ya bukan apa ya, gajah itu di kebun binatang termasuk biaya yang paling tinggi. Ya. Tidak lebih dari 12 juta per bulannya saja, untuk satu ekor gajah. Kami tidak menghitung itu, yang penting sejahteraannya mereka. Dan pada waktu kita terima, ya kita harus digajikan karena itu gajah-gajah terlatih, sehingga harus mulai dibuat latihan supaya dia tidak lupa. Kenapa sih latihan harus dibuatkan? Ya karena untuk kepentingan gajah itu sendiri. Pada saat nanti kukunya panjang harus dipotong, berarti mereka harus dilatih untuk menaikkan kakinya. Kemudian untuk kesehatan, buka mulut, itu harus itu.
8: Sebelum menentukan rumah baru, pengelola GL Zoo terlebih dahulu meninjau fasilitas Tabang Zoo di Kalimantan Timur. Hasilnya pengelola Tabang Zoo membangun kandang yang lebih luas dan melakukan sejumlah perbaikan sesuai masukan dari tim GL Zoo. Setelah dinilai memenuhi persyaratan, proses translokasi pun dilakukan. Perjalanan sejauh 1.671 km ditempuh melalui jalur darat dan laut dengan prosedur keselamatan yang ketat.
9: Di Tabang ternyata sudah membangun kandang gajah juga, Bang. Hanya memang beberapa yang perlu dibenahi. Maka pada waktu kita melihat ke sana, kita memberikan masukan dan dia dibenahi, kita menerima dengan bagus. Dalam waktu hanya 2 bulan saja mereka sudah memperbaiki. Padahal kandangnya cukup besar, jauh lebih besar daripada yang lainnya merasanya dan cukup memenuhi persyaratan meskipun harus benahan sana sini, sana sini.
10: Artinya sejarahnya juga sudah punya gajah ya?
9: Belum punya, tapi binatang yang lainnya banyak.
8: Kondisi cuaca juga menjadi perhatian selama perjalanan. Ketika suhu panas pada siang hari, rombongan menghentikan perjalanan untuk memberikan waktu bagi satwa berteduh dan beristirahat.
0: Anda masih bersama kami di Lintas Jateng DIY langsung dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Mendengar pada momentum Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pihak RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengirimkan relawan berupa tim medis untuk membantu korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Ya, baik, pendengar, kita ke informasi berikutnya, kita ke Semarang. Dari RRI Semarang, Universitas Diponegoro memastikan tidak ada perpeloncoan selama masa orientasi mahasiswa baru. Selengkapnya kita dengarkan bersama Bakhtiar Rifai.
1: Betul-betul kita no pada perpeloncoan.
2: Universitas Diponegoro memastikan tidak ada perpeloncoan selama masa orientasi mahasiswa baru. Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, kegiatan orientasi lebih banyak diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan kampus yang dibalut dengan hal-hal yang menyenangkan. Menurutnya, Undip berkomitmen untuk tidak ada perpeloncoan dalam masa orientasi mahasiswa baru. Selain itu, menurutnya mahasiswa baru juga diberikan gambaran perspektif ke depan setelah lulus kuliah. Sehingga menurutnya, mahasiswa dapat menyiapkan diri termasuk mental untuk mencapai tujuan.
1: Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1, no, betul-betul kita no pada perpeloncoan. Kita lebih banyak fun dan lebih banyak knowledge ya, untuk pemahaman tentang kampus itu sendiri dan perspektif ke depan yang diinginkan oleh Universitas Diponegoro. Kita no, betul-betul no pada hal-hal yang berbau kekerasan fisik.
2: Rektor Undip beberapa waktu lalu menjelaskan, selama masa orientasi mahasiswa baru, Undip juga banyak mengundang tokoh-tokoh, baik alumni maupun pejabat, untuk memberikan banyak perspektif, mulai dari pembentukan karakter, pertanian, hingga pemahaman tentang tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Ketua Orientasi Diponegoro Muda, Jovan Manuel Sefas, menegaskan, selama masa orientasi mahasiswa baru, Undip bersih dari perpeloncoan. Ia menerangkan mahasiswa baru lebih banyak diberi pembekalan tentang pembentukan karakternya agar menjadi lulusan Undip yang berkualitas.
3: Tidak ada Undip bersih dari perpeloncoan. Bagi mahasiswa baru penting juga untuk dididik karakternya menjadi lulusan Undip komplit seperti itu.
2: Diketahui Undip tahun ini menerima sebanyak 16.267 mahasiswa baru yang terdiri atas 12.761 mahasiswa program sarjana, 1.968 mahasiswa program sarjana terapan, 663 mahasiswa program magister, 184 mahasiswa program doktor, 488 mahasiswa program profesi, dan 203 mahasiswa program spesialis. Bakhtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, kita kembali ke informasi yang akan disampaikan oleh Rosihan Awar terkait dengan momentum Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pihak RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengirimkan relawan berupa tim medis untuk membantu korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kita akan dengarkan bersama dengan Rosihan Anwar.
4: Kami informasikan kepada teman-teman media bahwa
5: pihak Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Profesor Dr. Sarjito Yogyakarta mengirimkan 7 tenaga medis untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman relawan medis ini dilakukan bertepatan dengan momentum Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus pagi. Banu Hermawan selaku Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Sarjito menyebutkan pihaknya mengirimkan 7 relawan medis yang dipimpin oleh Dr. Yuda Matan Sakti.
4: RSUP Dr. Sarjito telah mengirimkan 7 tim medis kami ke NTT, di mana untuk ini merupakan bentuk dari cepat tanggapnya RSUP Dr. Sarjito terkait dengan bencana gempa bumi di Flores, NTT. Tim ini akan bekerja selama 1 minggu ke depan di NTT untuk memberikan penanganan kegawat daruratan atas korban-korban gempa.
5: Lebih lanjut, Banu Hermawan menuturkan, tim medis yang dikirimkan ke NTT akan ditempatkan di Kabupaten Ngada dan bertugas selama 1 bulan. Aksi ini menurut Banu Hermawan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada bangsa.
4: Kemudian kami sampaikan pula bahwa tim ini terdiri dari dokter ortopedi, dokter anestesi, dan teman-teman perawat kamar operasi. Tentunya kami sudah mendapatkan laporan bahwa Rumah Sakit Sarjito akan ditempatkan di Rumah Sakit Bajawa, itu ada di Kabupaten Ngada, di mana kita akan bekerja secara penuh menolong pasien-pasien korban gempa ini.
5: Tim medis yang dikirim oleh manajemen RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta berdasar instruksi Menteri Kesehatan juga dilakukan oleh sejumlah rumah sakit lainnya milik pemerintah. Para tenaga medis ini diterjunkan agar proses rehabilitasi pasca gempa dahsyat di NTT dapat menyasar secara efektif warga yang menjadi korban terdampak.
0: Pendengar, Polda Jawa Tengah menggerakkan jajaran Babin Kamtipmas untuk membantu menemukan anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir atau kongenital talipes equinovarus. Program tersebut menjadi upaya kepolisian agar anak-anak dengan kelainan kaki dapat memperoleh penanganan sedini mungkin dan terhindar dari resiko kecacatan permanen. Berikut laporan bersama Luki Setiawan.
6: Setelah ini segera menginstruksikan Babin Kamtipmas. Dilatih dulu Babin Kamtipmasnya.
7: Program Polda Jawa Tengah Peduli Anak dengan Kelainan Kaki Bawaan Lahir resmi diluncurkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo di Mapolda Jawa Tengah. Kapolda mengatakan Babin Kamtipmas akan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus CTEV di tengah masyarakat. Jaringan kepolisian yang menjangkau hingga tingkat desa, dusun, RT, dan RW dinilai dapat membantu menemukan anak-anak yang membutuhkan penanganan. Seluruh Babin Kamtipmas di wilayah Jawa Tengah nantinya menjadi ujung tombak dalam membantu menemukan anak-anak tersebut yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir. Para Babin Kamtipmas ini akan berkolaborasi dengan jajaran kesehatan di daerah untuk melakukan deteksi dini, edukasi, dan pendampingan, termasuk menghubungkan pasien dengan layanan penanganan yang tersedia. Kapolda meminta seluruh Kapolres segera memberikan pembekalan kepada Babin Kamtipmas sebelum diterjunkan ke masyarakat. Polisi akan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk melakukan penemuan dan pendampingan terhadap anak yang terindikasi.
6: Polda Jawa Tengah dan Polri sangat siap untuk diajak berkolaborasi, bekerja sama dalam semua bidang kemasyarakatan. Alhamdulillah, awal tahun kemarin kami bekerja sama dengan ASEAN Foundation dan Google. Kami melakukan kegiatan pelatihan AI Ready ASEAN.
7: Dalam program ini, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum MPKU Muhammadiyah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Medis, serta Rumah Sakit di Jawa Tengah. Anak yang ditemukan mengalami CTEV akan menjalani pemeriksaan dan mendapatkan rujukan untuk memperoleh penanganan di Rumah Sakit Bayangkara maupun Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Penanganan tersebut diberikan secara gratis, termasuk sepatu khusus bagi pasien yang membutuhkan. Wakil Ketua 1 MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Dr. Fahmi Idris mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah. Menurutnya keterlibatan Babin Kamtipmas dalam memperkuat upaya deteksi dini, edukasi dan pendampingan dan rujukan bagi anak-anak dengan kelainan bawaan lahir itu.
8: Karena kadang-kadang masyarakatnya ada stigma juga kalau anaknya lahir cacat, takut kutukan atau segala macam. Jadi yang langsung bersentuhan langsung di depan ini, tentu kita berharap seperti juga active case finding bisa dilakukan juga di kaki pengkor ini. Kolaborasi ini kami harapkan akan meningkatkan jumlah temuan. Karena selama 2 tahun ini kita itu baru mendapatkan 161.
7: Berdasarkan data Bidokes Polda Jawa Tengah, terdapat 1.800 anak dengan kasus CTEV di Jawa Tengah pada tahun 2025. Kondisi itu merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang menyebabkan posisi kaki anak tidak normal dan membutuhkan penanganan sedini mungkin. Luki Setiawan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari RRI Purwakarta, Bupati Banyumas memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia. Selengkapnya dilaporkan bersama Damara Sakti.
9: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski tidak lagi mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sadewo mengatakan keberlangsungan transportasi publik tersebut menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta jajaran terkait menyiapkan anggaran alternatif dari pemerintah daerah untuk memastikan operasional Trans Banyumas tidak terhenti.
10: Saya pastikan bahwa Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda, kepada PKAD, untuk mengambil-ngambil anggaran yang lainnya. Karena ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat terus nomor satu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah dipolemikan bahwa Trans Banyumas di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, Republik Indonesia, saya pastikan bahwa Trans Banyumas itu tetap berjalan.
9: Menurut Sadewo, pemerintah daerah membutuhkan anggaran sekitar 14 miliar untuk mendukung operasional Trans Banyumas. Anggaran tersebut telah disiapkan melalui penyesuaian sejumlah pos belanja daerah. Sadewo menegaskan pemerintah tidak ingin polemik mengenai dukungan anggaran membuat masyarakat khawatir terhadap keberlanjutan layanan Trans Banyumas. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, Pemkab Banyumas akan melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, sebelum adanya keputusan terkait dukungan anggaran pemerintah pusat, dirinya telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Namun kondisi keuangan pemerintah pusat maupun daerah membuat dukungan anggaran tersebut tidak dapat diandalkan. Dabara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, seekor paus kembali terdampar di pesisir Cilacap. Kali ini berada di Pantai Cemara Jajar, Cilacap Tengah. Meski sempat hidup dan didorong ke tengah laut, paus hiu dengan panjang 3,2 meter tersebut akhirnya mati. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
11: Seekor hiu paus terdampar di kawasan Pantai Cemara Jajar, Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Hiu paus dengan panjang sekitar 3,2 meter dan berat diperkirakan 300 kg tersebut ditemukan nelayan pada Senin sore, 17 Agustus sekitar pukul 4. Ketua nelayan Tegal Katilayu Temu mengatakan awalnya dia mendapatkan laporan dari nelayan sekitar. Setelah ke lokasi kejadian, hiu paus masih dalam kondisi hidup. Karena itu bersama sejumlah nelayan dan warga ia berupaya mengembalikan satwa tersebut ke tengah laut. Saat ditemukan, kondisi hiu paus tersebut sudah terlihat sakit dan sejumlah luka ditemukan pada tubuhnya termasuk di bagian sirip atas. Sebagian luka juga diduga merupakan luka lama. Namun upaya penyelamatan dilakukan berkali-kali dengan mendorong ke tengah laut, akan tetapi hiu paus terus kembali ke tepian. Dan akhirnya hiu paus kembali terdampar sekitar pukul 5:30 sore dan masih bertahan hidup hingga sekitar pukul 7 malam. Setelah sudah dipastikan mati pada Selasa pagi sekitar pukul 7:30, hiu paus tersebut akhirnya ditangani dengan menguburkannya bersama warga dan pihak kelurahan, TNI Polri dan juga Dinas Perikanan Cilacap. Penguburan dilakukan secara mandiri dan dilakukan untuk mencegah munculnya bau yang dapat mengganggu lingkungan sekitar sekaligus mencegah bangkai hiu paus dimanfaatkan atau dikonsumsi.
12: Setelah itu memang hiu itu masih hidup dan saya tangani, saya tarik ke tengah berkali-kali sampai ada 10 kali udah ke tengah, balik terus ke pinggir. Saya beserta teman-teman nelayan juga kemarin bantuin. Ternyata memang dia sudah gak mau hidup mungkin karena lukanya agak lumayan ada ya, sakit lah. Posisi hiu itu sakit dan akhirnya jam 6 sore itu mendarat lagi dan sampai mendarat juga masih hidup dan juga sampai tadi pagi sekitar jam 7:30 tadi saya sudah tanganin, sudah saya kubur biar tidak bau, karena posisi nanti bau kan merambah, takutnya ada penyakit. Juga tadi dibantu dari rekan-rekan wilayah sini, juga dari kelurahan juga tadi ada yang bantu untuk penguburan paus tersebut.
11: Temu mengatakan jika penanganan hiu paus terdampar tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait termasuk Sea Life Indonesia. Dan karena tidak dilakukan nekropsi atau otopsi bangkai paus tersebut, belum diketahui dengan pasti penyebab kematian hiu paus tersebut. Mirisnya saat akan dikuburkan pada Selasa pagi, taring hiu paus telah hilang dan diduga dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal hiu paus merupakan hewan yang dilindungi. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menangkap atau mengkonsumsi satwa laut yang dilindungi. Dan jika menemukan satwa laut terdampar, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditangani bersama. Terdamparnya hiu ini menjadi fenomena keenam kalinya di pesisir pantai Cilacap selama tahun 2026. Penemuan sebelumnya yakni pada 17 dan 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Dan kini terakhir 17 Agustus dengan ukuran hiu yang relatif lebih kecil. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Desi Natalia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Bencana alam sering menimbulkan korban, maka dari itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan pada saat bencana. Tindakan penyelamatan yang harus diambil jika bencana alam sudah terjadi adalah langkah yang harus diambil adalah untuk penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat bencana diantaranya seperti penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Segera keluar rumah jika berada di dalam rumah, carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Saat berada di dalam gedung bertingkat atau bangunan tinggi, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Untuk menghadapi tsunami, apabila terjadi gempa dan air laut surut secara tiba-tiba, segeralah berlari menjauh dari pantai, cari tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Jika gempa terjadi pada malam hari dengan kekuatan yang besar dan kemungkinan aliran listrik dan saluran telekomunikasi terputus, jika hal itu terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat dan naik ke atas. Jika saat terjadi banjir, saat banjir sudah memasuki rumah, lebih baik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kebersihan tempat, makanan, dan minuman, dan saat terjadi banjir mudah sekali kuman-kuman penyakit tersebar dan berjangkit. Waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penanggulangan akibat kebakaran hutan, usahakan tidak terlalu banyak keluar rumah untuk menghindari asap, dan jika keluar rumah, gunakanlah masker untuk mengurangi pengaruh buruk asap terhadap pernapasan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh.

Masuki waktu sore ya, aktivitas hari ini perlahan mulai mendekati penghujung ya. Dan bagi sebagian masyarakat ini menjadi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum beranjak pulang ya pendengar. Dan bagi Anda yang sedang berada di perjalanan, suasana jalan tentu sudah mulai berubah ya seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menuju waktu petang. Dan apapun kegiatan Anda di sore hari ini ya, semoga seluruh rangkaian aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa selalu menjaga kondisi tubuh serta menjalani berbagai kegiatan sejak pagi. Istirahat yang cukup, asupan makanan ya dan minuman yang baik, serta waktu untuk sejenak melepaskan kepenatan tentu penting ya agar tubuh selalu tetap sehat dan bugar. Pendengar, kami masih menemani Anda di aktivitas sore Anda ya dengan beberapa informasi menarik dan lagu-lagu pilihan ya. Anda juga bisa request melalui WhatsApp kami di 081-3900-15525 ya pendengar. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.
1: Wow.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan faktanya setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image, untuk menemukan gambar asli hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dan sementara itu di laman resmi milik BPS Kabupaten Kota Baru, kotabarukap.bps.go.id, menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques d'Orto de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Hallberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 19 Agustus 2026, dunia memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pekerja kemanusiaan yang berada di garis depan untuk membantu masyarakat terdampak konflik ya. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Hari Kemanusiaan Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2008. Tanggal 19 Agustus dipilih untuk mengenang serangan bom terhadap Hotel Kanal di Baghdad, Irak pada 19 Agustus 2003 ya, yang menewaskan 22 orang termasuk perwakilan khusus Sekretariat Jenderal PBB untuk Irak, Sergio Vieira de Mello. Dalam hukum humaniter internasional, warga sipil termasuk pekerja kemanusiaan dan tenaga medis harus dihormati dan dilindungi. Bantuan kemanusiaan juga harus dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, kita masih menemani Anda dengan informasi-informasi menarik lainnya ya, dan lagu-lagu pilihan. Anda bisa bergabung dengan request ke kami ya di WhatsApp 081-3900-15525. Dan kita sapa-sapa dulu ya yang sudah WhatsApp di sore hari ini. Ada Ibu Agustin ya, selamat sore Mas Anana. Salam sehat, semangat, bahagia, selamat tugas di Surakarta sore hari ini. Alhamdulillah, semoga selalu sukses, lancar tugas-tugasnya. Saya temani dengan nyimak info dan nikmati lagunya ya. Kalau bisa putarkan lagu Tata Janeta ya, Penipu Hati. Tadi sudah saya putarkan ya. Terima kasih Mas Anan. Nanti kalau pulang hati-hati. Terima kasih Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Terus ada lagi dari Ibu Elisa ya. Selamat sore Mas Anan. Selamat tugas, sehat tetap. Tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Siap Ibu Elisa ya di Panjang. Aku udah pulang, aku request lagu seperti itu, seperti biasanya ya, baik. Nanti saya coba putarkan ya Ibu Elisa. Semoga selalu diberikan kesehatan juga ya Bu Elisa. Terus ada lagi dari Ibu Seno Harjani ya. Selamat sore Mas, oke. Selamat tugas, semoga lancar selalu. Kalau boleh, mau diputarkan lagunya Once yang judulnya Selalu Ada. Terima kasih. Oh iya, gak apa-apa Ibu. Terima kasih Ibu Seno Haryani ya di Klaten. Dan pendengar, kita tetap menemani Anda di aktivitas sore Anda ya dengan lagu-lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar menjelang kumandang azan maghrib ya, kita akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu rohani bernuansa islami dan semoga alunan lagu yang kami hadirkan dapat menjadi teman untuk sejenak menenangkan pikiran ya, dan menghadirkan keteduhan setelah menjalani berbagai aktivitas tadi di pagi hari ya. Terima kasih pendengar. Terus bersama kami dan tetap terus bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Iman terbagi dua, separuh dalam sabar dan separuh lagi dalam syukur. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, mengingat Allah, yakni solat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.

Iman terbagi dua, separuh dalam sabar dan separuh lagi dalam syukur. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar azan maghrib telah berkumandang ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat maghrib ya, semoga ibadah kita diterima dan membawa ketenangan dalam menjalani sisa waktu hari ini ya pendengar. Dan mendengar suasana petang ya terus beranjak menuju malam ini, dan masih akan kita temani ya Anda dengan berbagai informasi pilihan dan musik pilihan serta sajian yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di hari ini ya. Dan bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, dan bagi Anda yang sudah berada di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Kami masih menemani Anda di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan pilot proyek desa atau kelurahan mandiri sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di lapangan Losari, Kecamatan Pasar Kliwon. Program ini menyasar pemuda usia 16 hingga 30 tahun dari keluarga desil 1 sampai 4 dengan tujuan meningkatkan kapasitas pendapatan dan kemandirian ekonomi sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di Kota Surakarta, selain Kelurahan Semanggi, program juga menyasar Kelurahan Mojosongo dan Nusuan. Pemberdayaan tidak hanya mencakup ekonomi, tetapi juga pelayanan dasar seperti jaminan sosial, bantuan langsung tunai, rehabilitasi rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan, listrik murah, dan gerakan pangan murah. Program ini diharapkan tidak sekedar memberikan bantuan, tetapi mendorong masyarakat semakin mandiri dan dapat menjadi model pemberdayaan untuk wilayah lainnya. Dan benar, kita masih bagikan informasi menarik lainnya ya, dan juga lagu-lagu pilihan. Anda juga bisa request lagu ya di WhatsApp kami di 081 3900 15525, dan tetap bersama kami mendengar karena kami masih akan menanti untuk WhatsApp Anda ya mendengar, dan kami masih membagikan informasi pilihan lainnya ya. Tetap bersama kami mendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

心に、たとえ何だろうと。

幸せと愛の望みを求め、いつありもすでに不足。私はあなたに愛を信じ、あなたの全てを

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
2: Habis ini juga mau jemput Yayang.
3: Alah, kamu pacaran terus?
2: Yowis toh, ayo.
3: Sese, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
3: Ah, ini?
2: Yo ini, mbak.
3: Ah, ini tempurung apa helm?
2: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
3: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
2: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
3: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
2: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
3: Makanya pakai helm SNI.
2: Terus ini gimana?
3: Yowis, mana helmmu?
2: Ini.
3: Kunci motormu?
2: Ini mbak.
3: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
2: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.
4: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
6: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita simak informasi dan lagu-lagu pilihan, sesaat lagi pendengar kami ajak Anda untuk terhubung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluaran merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut. Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
11: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, ya. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya,
14: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana
11: saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya.
12: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
20: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best.
18: Again, a great honor and privilege.
20: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: To the minister and to you that you're...
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
3: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setelah tadi ya kita simak bersama Warta Berita Nasional pukul 19. Sesaat lagi pendengar akan ada siraman rohani agama Buddha dengan judul Di Mana Kita Akan Dilahirkan Kembali oleh Upasaka Santiko dari Permabudi. Dan itu sekaligus menjadi akhir ya di perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini pendengar. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pukul 20 akan ada rekan saya Rifki Minov untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Terima kasih pendengar untuk perhatiannya. Terima kasih. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Selamat malam ibu bapak dan adik-adik di dalam dhamma. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha di stasiun radio kesayangan kita RRI Surakarta. Namo Buddhaya. Tema pembahasan kita malam hari ini adalah di manakah aku akan dilahirkan kembali. Ini bukan sekadar pertanyaan tentang lokasi, tapi tentang kualitas kehidupan yang akan kita alami kelak atau esok. Dalam ajaran Buddha, yang terlahir kembali bukanlah jiwa, bukan roh yang kekal. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan adanya entitas permanen yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Tidak ada aku atau jiwa yang kekal yang berpindah dari kehidupan yang satu menuju kehidupan selanjutnya. Perumpamaan yang sering digunakan untuk menjelaskan ajaran ini adalah perumpamaan lilin. Saat kita punya sebuah lilin yang menyala, lalu kita nyalakan lilin-lilin yang lain yang masih dalam keadaan belum hidup ya, dengan menggunakan lilin kita yang menyala. Apakah apinya berpindah? Tentu saja tidak. Lilin yang pertama tetap menyala. Kalau apinya pindah, lilin yang pertama seharusnya apinya padam dan apinya pindah ke lilin yang kedua. Yang terjadi adalah kesinambungan sebuah proses sebab-akibat. Itulah yang terjadi pada proses kelahiran kembali, sebuah arus kesadaran yang berkesinambungan, bukan perpindahan jiwa. Ibu bapak dan adik-adik di dalam dhamma, ngomong-ngomong tentang kelahiran kembali, tentunya kita harus membahas ajaran Buddha yang lain, yaitu hukum karma atau hukum karma. Karma berarti kehendak atau niat yang muncul melalui pikiran dan terwujud dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Sebuah kehendak, kehendak baik maupun kehendak buruk, tindakan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak disadari, tidak akan membentuk karma, karena kehendak atau niat, faktor terpenting dalam menentukan karma, tidak ada. Tapi jangan lalu pura-pura tidak sengaja saat kita berbuat buruk ya. Ah, aku nggak sengaja kok. Tanyakan pada diri sendiri, karena hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya. Sang Buddha berkata, aku nyatakan, oh para siswa, bahwa kehendak atau cetana itulah karma. Dengan kehendak, seseorang bertindak melalui badan jasmani, melalui ucapan, dan pikiran. Kitab Dhammapada juga menyatakan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni,
maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Inilah syair pertama dan syair kedua dari kitab Dhammapada. Mengapa syair ini diletakkan di urutan pertama dan kedua dari 423 syair yang ada di dalam kitab Dhammapada? Pasti ada maksudnya, bukan asal tempel saja ya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, diletakkan di awal karena ini adalah inti dari seluruh ajaran Buddha, fondasi utama dari ajaran Buddha. Pikiran adalah akar dari semua perbuatan dan ucapan. Pikiran jahat akan membawa penderitaan. Pikiran murni akan membawa kebahagiaan. Ini adalah prinsip dasar hukum-hukum sebab akibat yang tidak mungkin disangkal. Puncak tujuan ajaran Buddha adalah mencapai Nibbana yang secara langsung bergantung pada pengendalian dan pemurnian pikiran dari kekotoran batin. Jika kita dapat memperhatikan dan mewaspadai gerak pikiran dan syukur-syukur mampu mengendalikannya, itu berarti kita sudah memegang kunci untuk memahami seluruh ajaran, mulai dari sila, samadhi, dan panya atau kebijaksanaan tertinggi. Ibu bapak dan adik-adik di dalam Dhamma, ada empat jenis karma yang akan menentukan di mana kita akan dilahirkan kembali. Yang pertama, garuka karma, yang berarti perbuatan yang berat, yang serius, yang berbobot. Ia disebut begitu karena karma jenis ini pasti menghasilkan akibat dalam kehidupan sekarang atau kehidupan berikutnya. Dari segi yang baik, yang berbobot atau kusala garuka karma adalah pencapaian jhana. Jhana adalah hasil atau pencapaian dari latihan meditasi ketenangan batin atau samatha bhavana. Bagi bapak dan ibu yang rajin latihan meditasi dan mungkin telah mencapai jhana, berarti telah mempunyai tabungan kusala garuka kama atau karma berat yang baik. Kusala garuka kama ini kelak akan berbuah menuju kelahiran kembali di alam-alam tinggi sesuai dengan tingkat jhana yang telah dicapai. Seperti kita ketahui ya, ada beberapa tingkatan jhana. Sedangkan akusala garuka kama atau karma berat yang tidak baik, contohnya adalah membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung, membunuh seorang arahat, melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangha. Untuk membunuh seorang arahat dan melukai seorang Buddha tidak mungkin kita lakukan karena di zaman sekarang amat sulit sekali kita bisa menemukan seorang arahat. Melukai Buddha juga tidak mungkin kita lakukan karena kita tidak hidup di zaman Buddha. Sedangkan memecah belah sangha tidak mungkin juga kita lakukan karena memecah belah sangha hanya bisa dilakukan oleh para pimpinan institusi. Kita ini apalah, hanya ekor yang mengikuti kepala dan tubuh ya, dan hanya bisa kopat-kapit. Tinggal dua momen yang harus kita hindari, yaitu membunuh ibu kandung atau ayah kandung. Tapi saya yakin kita tidak akan mungkin melakukan itu. Lawong umat Buddha bunuh kecoa saja enggak tega kok.
Yang kedua adalah asana kama atau karma menjelang kematian. Jika tidak ada karma berat untuk membentuk kelahiran berikutnya, maka karma menjelang kematian yang akan bekerja, yaitu karma baik atau karma buruk apapun yang diperbuat menjelang kematian, atau bisa juga saat menjelang kematian tiba-tiba teringat akan perbuatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Momen inilah yang akan menentukan di mana dia atau kita akan

Dengan karma buruk yang pernah dia lakukan, maka dia akan terlahir kembali di alam-alam bawah. Berdasarkan hal ini, maka tidak heran kita sebagai umat Buddha yang saat ada sanak saudara yang sakit keras, mungkin sudah mencapai saat-saat akhirnya, kita memanggil pandita atau syukur bisa memanggil seorang bhikkhu untuk membacakan parita-parita. Dengan dibacakan parita-parita, maka di saat-saat akhir kehidupannya, dia akan membawa kesan yang baik dari parita-parita yang dibacakan. Dan itu akan sangat membantu dia untuk menuju kehidupan yang baik atau terlahir kembali di alam yang baik. Yang ketiga adalah ajina kama atau karma kebiasaan. Ajina kama adalah perbuatan yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Sebagai contoh saja ya, bila saya terbiasa ngomong kasar, sering misuh-misuh, sehingga menjadi kebiasaan, dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit misuh-misuh, maka bisa jadi sesaat sebelum saya meninggal, bisa jadi saya akan meninggal sambil misuh-misuh, lawang sudah kebiasaan. Jika itu yang terjadi, bisa ditebak di mana saya akan dilahirkan kembali. Sebaliknya, jika saya terbiasa ngomong ramah, santun, dan selalu bersyukur, pikiran selalu adem, maka alam-alam bahagia menunggu kedatangan saya. Yang keempat atau yang terakhir adalah katata kama atau karma cadangan. Ini adalah karma baik ataupun karma buruk yang pernah dilakukan, yang bekerja saat garuka karma, asana karma, dan ajina karma tidak ada. Contohnya orang yang meninggal dalam kecelakaan. Demikian pentingnya kesadaran kita menjelang kematian. Maka salah satu usaha yang dapat kita lakukan agar selalu dapat mempertahankan kesadaran positif adalah dengan selalu berlatih meditasi. Dengan meditasi, kita latihan untuk mengenal dan mengetahui atau bahasa Jawanya ngonangi pikiran-pikiran kita yang bergerak begitu lincah. Saat kita bisa ngonangi pikiran-pikiran kita, maka kita mempunyai jeda waktu untuk menakar dan menimbang saat pikiran atau niat yang muncul. Mana niat yang harus kita lakukan dan mana niat buruk yang harus kita hindari. Dhammapada Syair 103 mengatakan, walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri bisa berarti bisa mengalahkan pikiran-pikiran buruk atau keinginan-keinginan buruk. Tidak semua keinginan harus kita ikuti. Ibu, bapak, dan saudara, dan adik-adik di dalam Dhamma, sebagai penutup, kita mungkin sering bertanya pada diri sendiri, di manakah aku akan dilahirkan kembali? Dhammapada Syair 157 memberi jawaban. Bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijak selalu waspada selama tiga masa dalam kehidupannya. Tiga masa merujuk pada tiga waktu dalam perjalanan hidup manusia, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Orang bijaksana selalu menjaga kesadaran dan kewaspadaan atau sati

Ketika rentang waktu ini, masa lalu kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lampau agar tidak terulang lagi, serta menghargai kebajikan yang sudah pernah dilakukan dan berusaha untuk mengulanginya lagi. Masa sekarang adalah waspada dan sadar penuh pada saat ini untuk tidak melakukan perbuatan jahat, selalu menjaga pikiran, dan terus berbuat baik saat kesempatan masih ada. Sedangkan masa depan adalah masa untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian, dan selalu usahakan untuk menebar benih perbuatan baik agar dilahirkan kembali di alam bahagia. Sekian siraman rohani agama Buddha malam ini. Semoga kita selalu berada di jalan Dhamma yang telah sempurna dibabarkan oleh Sang Guru. Sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Bertemu kembali dengan saya Rifki Minov di siaran Surakarta Malam Ini. Dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, di segmen awal Surakarta Malam Ini, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak Pro 1 FM RRI Jakarta hingga nanti pukul 22 lewat, maksud saya 22 pas waktu Indonesia Barat ya, atau jam 10 malam. Dan nanti di jam 22 pas atau jam 10 malam kita bertemu kembali ya di Surakarta Malam Ini hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam, hingga akhir Surakarta Malam Ini berakhir menemani Anda. Baik, langsung saja pendengar, saya ajak Anda untuk menyimak Pro 1 FM RRI Jakarta malam hari ini di siaran Surakarta Malam Ini, Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jeri basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak, izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Dolin.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai. saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024
1: kali kita, ya? Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Uh-huh.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon. On bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya, bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas, tapi Mas Wiki selalu keren, okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya. Untungnya ada Mas Wiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Wiki, tadi kan Laila Nur,
0: cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Juwita Malam.
0: Mbak
2: Dan
0: Yeni
2: ini
0: Wahid.
2: Saya persembahkan untuk ibu-ibu kewani hebat yang ada di sana, para Juwita Malam Indonesia.
3: Malam.

0: Kangen Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
1: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
0: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
0: Sweet 60.
1: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Oh. Yes.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
0: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
0: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu sebentar.
0: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
3: Oke, oke. Okay. Siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
3: Saya udah ada di dunia musik itu, kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh Ber, baru.
3: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke. Okay. Yeah.
3: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau.
2: Ya. Yeah.
3: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
3: Gunung
2: ya.
3: Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
3: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
3: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, nah. Sudah 80 jadi negara.
3: Alhamdulillah.
0: Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
3: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
3: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
0: Ya.
3: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
0: sangat musisi. Banyak.
3: Nah ini Nadine Adriana ya.
0: Betul.
3: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini.
0: Nah, ya, share kalian
3: jadi tahu, di betul. Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak Bir?
0: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
3: Masa depan musik
2: Amin.
3: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu, tepuk tangan buat semua.
2: Supportnya selalu berharga ya Mas Dwiki ya. Baik, Ada lagi?

0: bahannya, Pak Duki? Oh, untuk iya. Freedom Jazz 2026 ini?
1: Oh ya, Freedom Jazz ini
0: festival ya.
1: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya?
2: Betul, closing dari tahun
1: saya
2: ini.
1: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
2: Tahun
1: ini,
2: tahun depan ada lagi mas.
1: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
0: Oh, seru.
2: Masukan yang luar biasa.
0: Ada amin Bapak Ibu.
2: Ada amin.
0: Ada ya.
1: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, mm-hmm. ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Amin. Studio okay. Alam itu keren banget.
0: Sip. Ya. Amin.
1: Itu aja.
0: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
0: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayaknya Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
0: Waduh anak-anak baik. Sih.
2: Usianya usia anak-anak.
0: Masuk bapak kakak ya?
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Mm-hmm. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya? 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
0: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
0: ya.
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
0: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
0: Okay.
2: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permata Saka di On The Bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
0: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, you wait for Nisi Wardo on saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, And the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Ya, ya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan gak kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
3: jadi,
0: perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes, yes.
3: Ada
0: yes,
3: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya, dan
4: kita manggilnya Mbak atau kakak.
3: Budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya.
1: Oke,
4: okay. Mbak Rihaya.
3: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini Mbak
4: Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
3: Nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat, ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Ya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai... kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Yeah.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya
4: jadi kita
3: terancam punah untuk ya, pengrajin.
4: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan,
3: ya.
4: Ya manual, dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri
4: itu.
3: Khas Palembang itu
4: ya.
3: Songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya.
3: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
4: Banten, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
3: tenun Baduy warna hitam dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
4: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini, beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Next.
4: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Nih yang berikutnya,
4: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Iya, ini tenun Nusa, Rote.
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
4: Kakak. Oke, Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
4: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
4: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah Anda simak ya, Freedom Jazz Festival dari Pro 1 FM RRI Jakarta. Freedom Jazz Festival berlangsung dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan sudah berakhir ya, maka setelah Anda simak Freedom Jazz Festival dari Pro 1 FM Jakarta, sekarang Anda simak Surakarta malam ini, siaran yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan di Surakarta malam ini, pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta ya pendengar, bisa Anda simak pula nanti informasi-informasi yang kita bahas bersumber dari rri.co.id. Tetapi sebelum itu, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan satu mini drama edisi Rabu 19 Agustus tahun 2026. Baru setelah mini drama Anda dengar, Anda simak, kita akan bahas informasi-informasi yang bersumber dari rri.co.id. Dan Anda juga bisa merequest lagu sekaligus mengabarkan kabar Anda dan mungkin kegiatan Anda di malam hari ini ya, sebelum menyongsong Kamis pagi esok, dengan bergabung lewat WhatsApp 081-3900-15525 nomornya, atau lewat telepon reguler ke nomor 0271-638-055. Mini drama edisi Rabu 19 Agustus 2026, saatnya Anda dengarkan.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha? Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahalazim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, ikutkan dia.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, nak, iya, nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Bapak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: dulu kali ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya ajak Anda untuk membahas informasi yang bersumber dari rri.co.id. Pendengar, antisipasi kekeringan, Pemprov Jawa Tengah distribusikan 8,8 juta liter air bersih. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah memperkuat langkah penanggulangan dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan di sejumlah kabupaten dan kota. Sebagai bentuk intervensi cepat, Pemprov Jateng telah memetakan kawasan rawan serta mendistribusikan jutaan liter air bersih dan ribuan unit pompa air ke daerah terdampak. Hal itu dikatakan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali pada Rabu hari ini 19 Agustus 2026. Ahmad Lutfi menyatakan bahwa hampir seluruh daerah di Jawa Tengah memiliki titik wilayah yang mengalami kekeringan seperti wilayah Juwangi di Boyolali Utara. Untuk mengatasi hal tersebut, koordinasi dan penebalan bantuan terus dilakukan bersama para bupati dan wali kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut pendengar, Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa metode penanganan kekeringan disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat keparahan wilayah masing-masing. Pemprov Jateng mengombinasikan berbagai skenario penanganan mulai dari pemanfaatan teknologi jaringan hingga pasokan darurat. Langkah taktis ini pendengar, diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih untuk kebutuhan harian masyarakat, sekaligus menopang sektor pertanian agar dampak kekeringan tidak mengganggu ketahanan pangan daerah. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui gawai, PC maupun laptop Anda hanya di website rri.co.id. Dan setelah lagu-lagu ini, saya juga akan bacakan atensi Anda yang sudah mengabarkan via WhatsApp ya. Mungkin ada yang memberikan salam atau request lagu. Setelah lagu-lagu ini ya, saya akan bacakan WhatsApp Anda yang telah masuk ke WhatsApp Pro 1 FM RRI Surakarta. Dan Anda juga masih bisa atensi sampai nanti jam 23.00 waktu Indonesia Barat sebelum Just Music ya. Untuk merequest lagu atau sekadar mengirimkan salam-salam, langsung saja Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 081-3900-15525 maupun menelpon lewat telepon reguler di nomor 02716380555.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tetap Stand By Me. Seperti lagunya Oasis yang berjudul sama, Stand By Me ya. Saya ucapkan terima kasih Anda masih tetap berdiri di sampingku atau di sisiku ya. Walaupun memang dari kediaman masing-masing, tapi jika Anda masih bersama saya di Surakarta malam ini, saya merasa Anda ada di samping saya atau di sisi saya. Terima kasih ya, masih Stand By Me, seperti lagunya Oasis yang berjudul sama juga, Stand By Me. Seperti aku yang, kok aku sih? Mohon maaf teman Pro 2, masih terbawa ya Pro 2-nya ya. Oh kan, mohon maaf teman Pro 2 tadi kan, aduh pendengar harusnya. Mohon maaf pendengar ya, masih terbawa Pro 2-nya ya. Saya di sini tadi telah berkata kalau akan membacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, saatnya saya membaca pesan WhatsApp Anda yang sudah masuk dari pendengar siapa, begitu. Yang pertama ada Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Mat malam Mas Rifki Minov yang baik hati. Masya Allah, semoga ya terus baik hati. Dan terima kasih pula Ibu Modesta yang baik hati pula ya. Untuk seterusnya Ibu Modesta baik hati terus ya. Kepada Rifki Minov, kepada yang lain. Saya pun juga kepada yang lain, kepada pendengar. Hidup sekali masa tidak baik hati ya teman Pro 2. Teman Pro 2 lagi. Kalau ini gimmick. Kalau ini bercanda. Begitu pendengar. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Modesta di Jaten Karanganyar. Saya teruskan lagi WhatsApp beliau. Mat malam Mas Rifki Minov yang baik hati. Saya minta lagu mancanegara berjudul Release Me. Makasih Mat. Makasih Mas Pet bertugas, salam sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Salam sehat selalu Bu Modesta sekeluarga ya. Dan selamat beraktivitas malam sembari mendengarkan Surakarta malam ini. Setelah Ibu Modesta, ada Kak Lara Purnamasari yang menyapa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini dengan Kak Rifki Minov ya yang siaran. Betul. Kak Lara Purnamasari, kalau begitu diganti saja tagline-nya, teman Pro 1 saja Kak Rifki. Oh jangan dong. Kalau tagline masing-masing programa sudah ada soalnya ya, Pro 4 sahabat budaya, Pro 1 pendengar, Pro 2 teman Pro 2. Begitu, soalnya kalau diganti teman Pro 1, Pro 4 berubah juga dong nanti, teman Pro 4 gitu. Enggak, sudah punya masing-masing Kak Lara Purnamasari. Pendengar di Pro 1 ya, kalau sahabat budaya di Pro 4 dan Pro 2 seperti yang sudah Anda ketahui, Kak Lara Purnamasari teman Pro 2, begitu. Mohon maaf kalau aku mengganggu waktu kakak. Loh enggak, santai aja, enggak ada yang terganggu, aman. Kak Lara Purnamasari, semoga di malam hari ini kakak dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menemani semua pendengar lewat siaran malamnya. Terima kasih, Kak Lara Purnamasari. Anda begitu juga ya, sekeluarga, keadaannya sehat, bahagia, tetap semangat setiap hari ke depannya. Sembari aku mau izin request lagu. Oh boleh, dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang Kak. Siap Kak Lara Purnamasari, ditunggu ya. Sama WhatsApp-nya Ibu Modesta masuk lagi. Mengirimkan stiker orang menggunakan belangkon dan mengucapkan matur nuwun. Lu sami-sami Bu Modesta, saya juga matur nuwun ya sudah ditemani, begitu. Baiklah, untuk pendengar yang juga mendengarkan saja atau menyimak saja, saya pasti tetap di sini di Surakarta malam ini sampai nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Anda pendengar yang menyimak saja walaupun tidak mengirimkan WhatsApp ya atau tidak berkomunikasi via WhatsApp dengan saya. Saya tetap terima kasih atensi Anda ya karena mendengarkan Pro 1 FM. Baiklah, saya akan putarkan lagu request dari pendengar Ibu Modesta dan Kak Lara Purnamasari.

0: Baik pendengar, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum ke segmen selanjutnya yang akan Anda dengar, yaitu Jazz Music, saya akan pastikan WhatsApp Anda sudah saya baca semua ya. Yang sudah saya baca tadi WhatsApp-nya Ibu Modesta dan Kak Lara Purnamasari. Tetapi Kak Lara Purnamasari juga me-WhatsApp lagi. Katanya, makasih ya Kak Rifki sudah diputerin lagunya. Sama-sama Kak Lara Purnamasari, terima kasih juga Anje sudah request lagu dan absen di malam hari ini. Begitu tadi Anda merequest lagunya Nika Ardila yang baru saja Anda dengarkan ya, berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Kemudian ada WhatsApp dari Ibu Modesta di Jaten Karanganyar nih yang sedang mengetik. Saya tunggu ketikan Anda Ibu Modesta. Baik, sebelum ke WhatsApp-nya Ibu Modesta yang sedang mengetik nih Ibu Modesta, saya ingatkan Anda bisa terus update informasi nasional maupun internasional ya, bersumber dari rri.co.id yang bisa Anda akses melalui PC, gawai maupun laptop Anda. Karena di rri.co.id informasi-informasi yang Anda baca terpercaya, terlengkap dan anti hoax. rri.co.id juga bisa Anda gunakan untuk mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia dengan fitur RRI radio streamingnya atau RRI streaming radionya begitu. Selain ada rri.co.id, ada juga aplikasi RRI digital pendengar. Jika Anda ingin mendengarkan secara online, selain menggunakan rri.co.id, Anda juga bisa menggunakan aplikasi RRI digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Begitu. Nikmati juga konten-konten dari Pro 1 FM RRI Surakarta di Instagram @RRIPro1Surakarta ya. Begitu. Dan kabar-kabar dari RRI Surakarta pun juga ada di Instagram @RRI_Surakarta. Begitu. Ibu Modesta sudah selesai mengetik pesan WhatsApp-nya. Katanya masih makasih banget ya Mas. Oh baik, sama-sama, saya juga makasih banget Bu Modesta ya sudah request lagu. Ini lagu kesukaan Ibu, makasih, makasih, makasih. Kalau pulang nanti hati-hati ya Mas. Sami-sami Bu Modesta, sekali lagi terima kasih nge. Sudah request lagu dan sudah merimain saya, kalau bahasa sekarangnya merimain atau bahasa lainnya tuh mengingatkan untuk pulang hati-hati. Begitupun Ibu Modesta, sekeluarga hati-hati dalam hal apapun. Kak Lara Purnamasari juga, semua pendengar hati-hati ya dalam menjalankan aktivitas apapun. Baik, kalau begitu saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di Jazz Music siaran Surakarta malam ini.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0.

0: 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Prosatu Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz dan 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Manggala Putra. Menyapa Anda di Surakarta Pagi Ini di hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Tentunya dengan semangat yang baru, lahir sebagai seorang yang punya semangat baru, juga dengan cita-cita yang kemarin mungkin dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan ada hal-hal yang menjadi koreksi. Hari ini kita perbaiki dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita tersebut. Lalu kemudian tentunya kita selalu berdoa sejak pagi hari ini, semoga apa yang kita usahakan mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran religi pagi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Akan dibacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 56, 52 sampai 65, dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam. Kami harap tentu Anda terus bersama dengan kami pendengar. Dan untuk tema di pagi hari ini adalah keluarga sakinah. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
1: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

0: Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala malah bersama kita wujudkan dengan lisan kita, dengan kesadaran diri dan hati kita, dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melihat, kita masih diberi kesempatan untuk bisa ikut bersama mendengarkan apa yang menjadi program Radio Republik Indonesia Surakarta ini. Dan tentunya kita dalam keadaan sehat wal afiat, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, selawat serta salam kita aturkan hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhirul zaman, nabi suri teladan kita semuanya. Nabi yang apapun yang beliau lakukan kita contoh. Nabi yang apapun beliau ucapkan kita laksanakan. Nabi yang menjadi tauladan umat dari awal hingga akhir nanti. Dan semoga kita semuanya termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Sampailah kita pada pertemuan-pertemuan yang terus menerus kita laksanakan. Meskipun mungkin pertemuan ini tidak begitu ada dan selalu kita ikuti. Mungkin ada yang terlewat materi kemarin. Mungkin ada yang terlewat materi kemarinnya. Tapi pada detik ini Allah Subhanahu wa taala berikan waktu untuk kita bertemu meski dengan jalan audio, meski dengan jalan mendengarkan, meski dengan jalan dari jauh, meski dengan kondisi apapun yang sedang kita laksanakan hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk berjumpa meski tidak bertatap muka. Dan alhamdulillah itu adalah nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain, yang tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain, baik itu karena terputusnya umur atau hari ini detik ini dia masih tertidur. Jemaah mendengar Radio Republik Indonesia Surakarta rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ini, mari kita bersama syukuri dengan terus belajar litolabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kewajiban itu melekat kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan muslim itu adalah kita semuanya, yang tentunya dari hari ke hari kita harus terus belajar. Dari hari ke hari kita harus bisa mengambil hikmah. Dari hari ke hari kita harus bisa mengambil pelajaran dari setiap kegiatan harian yang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak kegiatan. Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak momen untuk agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saja Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita agar kita bisa membuka mata kita, agar kita bisa mengambil air wudu yang menyegarkan wajah, tangan, kaki, muka, kepala dan badan kita. Itu adalah nikmat yang besar, sungguh besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat
yang luar biasa besar adalah ketika kita masih bisa menjawab panggilannya untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh, untuk menjawab panggilannya untuk bisa melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur dan seterusnya. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lalui dari hari ke hari ini merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mencoba melihat tanda-tanda yang lain yang ada pada diri kita, lingkungan kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan terkhusus ini nanti kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat shadaqallahu al-'adzim. Ayat yang sungguh sangat terkenal. Ayat yang terus dibacakan ketika kita menghadiri walimatul 'urs. Ayat yang terus dibacakan, dituliskan dalam undangan pernikahan. Quran surat Ar-Rum yang di dalamnya memberikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan-pasangan dari jenis sendiri, kata Allah. Pasangan, kita ditakdirkan untuk berpasangan. Kita ditakdirkan untuk memiliki pasangan dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Jadi pasangan hidup kita itu manusia. Makanya ada yang menyimpang, dikatakan menyimpang jika pasangan hidupnya bukan manusia. Berpasangan dengan hewan, berpasangan dengan tumbuhan, berpasangan dengan benda mati, berpasangan dengan hologram. Itu menyimpang karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, manusia. Dan pasangan itu sunatullahnya adalah laki-laki berpasangan dengan perempuan. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Untuk apa kita ditakdirkan untuk berpasang-pasangan ini? Untuk agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadamu. Sakinah, merasa tentram hati, tentram pikiran, tentram dalam melaksanakan kegiatan, tentram dalam mencintai, tentram dalam berhubungan dengan lawan jenis adalah dengan cara menikah. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum melaksanakan ini, tentunya kita semuanya, bagi yang sudah menikah, mungkin masih bingung di mana pasangan hidup kita, di mana ini tulang rusuk kita, di mana ini apa namanya jalan yang mendampingi kita, pasangan yang mendampingi kita, dicari offline, tetangga, saudara, teman sejawat, teman sekolah, teman kuliah. Tidak bertemu tetangga, masih cari terus bingung. Makanya masih terjadi kebingungan di sana. Lalu ketika sudah dipertemukan, dipersatukan dengan ikatan nikah, maka tentunya perasaan awal yang didapatkan oleh pasangan yang baru saja menikah adalah sakinah, litaskunu ilaiha. Cenderung merasa tentram, ayem. Karena yang dicari
sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sumalhamdulillah ya rabbil alamin. Bahkan ini baru-baru saja viral tentang video ya, tepuk sakinah. Itu untuk apa? Ya untuk menanamkan kepada pengantin baru, untuk menanamkan kepada calon pengantin, untuk bagaimana dia berkomitmen bersama dengan ikatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernikahan. Komitmen awal sudah dibentuk menjadi keluarga yang sakinah. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan selain sakinah? Dan diantaranya yaitu lanjutan pada surat Ar-Rum ayat 21 itu, setelah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada diri kita semuanya, kepada pasangan-pasangan dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, itu rasa kasih dan sayang. Jamaah Radio Republik Indonesia rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam, kepada manusia, untuk melaksanakan sunnahnya, untuk ditanamkan di dalam hatinya ketenangan, untuk ditanamkan pada hatinya rasa kasih dan sayang. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu

Semua wali diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati. Oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ali.

Lalu jika dalam perjalanannya, dalam perjalanan pernikahan ini begitu banyak ujian dan cobaan, coba kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sesungguhnya kita itu ditanamkan di awal saat kita pernikahan itu, ditanamkan rasa tentram, ditanamkan rasa kasih dan sayang. Maka tentunya kita harus kembalikan lagi niatan awal kita dalam pernikahan itu untuk apa? Apakah untuk bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, ataukah untuk yang lainnya? Tentu niat dalam pernikahan itu sangatlah penting. Niat dalam segala perbuatan itu sangatlah penting. Oleh karenanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kau niatkan untuk apa pernikahan itu? Kalau diniatkan oleh Allah, untuk Allah, karena Allah, maka insya Allah kita akan mudah mengingat kembali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanamkan kepada diri kita sakinah mawaddah warahmah. Lalu bagaimana ketenangan, cinta, kasih, dan sayang itu bisa pergi? Mungkin karena kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin karena ketika kita mendapatkan ujian, kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya mari kita melihat itu. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ini, tentunya harusnya mengingatkan kita kepada Allah. Bagaimana istri kita mengingatkan kita kepada Allah. Bagaimana putra-putri kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hadir dalam pernikahan, doa beliau, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa yang di dalamnya penuh dengan makna. Barakallahu lakuma, semoga keberkahan hadir kepada diri kalian semua. Saat kesenangan hadir, saat nikmat datang, saat hal-hal baik datang, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingatlah, wa baraka alaikuma, dan keberkahan itu juga semoga hadir dalam ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Dua kalimat yang sangat mirip ini, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, itu mengisyaratkan kepada seorang pasangan pengantin bahasanya dalam kehidupan itu akan hadir dua ujian, baik itu ujian kebaikan maupun ujian keburukan, ujian kekayaan atau ujian kemiskinan, ujian kecukupan atau ujian kekurangan, ujian putra-putri atau ujian ditangguhkannya putra-putri. Kita semua akan diuji, ujian ekonomi, ujian jabatan, ujian yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan doa keberkahan di antara dua ujian itu. Semoga berkahan hadir dalam ujian yang kebaikan. Mungkin ketika kita menikah, kita mendapatkan ujian berupa harta, ditambahnya harta yang mungkin kita anggap itu sebagai nikmat. Ya, nikmat ketika itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barakallahu lakuma, semoga keberkahan hadir ketika kesenangan itu datang, tambahnya rizki, tambahnya putra-putri, tambahnya kenikmatan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berkah. Cara mendapatkan berkah seperti apa? Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa dalam setiap nikmat yang kita dapatkan ada
hak orang lain di sana, sehingga kewajiban kita untuk memberikan hak itu tetap dilaksanakan. Jamaah rahimani wa rahimakum. Wa baraka alaikum, dan keberkahan semoga terus hadir dalam keburukan yang mungkin hadir dalam kehidupan kita. Mungkin setelah menikah ada yang ekonominya merosot, setelah menikah ada yang PHK, mendapatkan pemutusan hubungan kerja, setelah menikah diberi ujian belum mendapatkan putra. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan apa? Barokah, berkah dalam senang, berkah dalam susah. Sehingga ketika mendapatkan kesusahan itu, kita tetap mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh doa yang singkat, namun tinggi syarat makna di dalamnya. Bagaimana dalam kehidupan kita bisa menyikapi kebaikan dan keburukan, agar kita bisa terus mendapatkan keberkahan dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita diuji dengan keburukan, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin sebaliknya, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mari kembali kita melihat kepada diri kita dan keluarga kita yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan. Untukku anfusakum wa ahlikum naro. Untuk jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk penguat kita semuanya, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala tekankan di sana agar kita terus bersama mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih keberkahan dalam hidup. Lalu bagaimana jika sudah berkah? Maka wajama'a bainakuma fi khair. Dan semoga kalian semuanya bersama dalam kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanalhamdulillah ya rabbil alamin. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita semuanya pasti mendapati ujian. Kita semuanya pasti mendapatkan kebaikan. Kita semuanya pasti terkadang mendapatkan keburukan. Tapi yang utama, baik dan buruk itu bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang terjadi. Diuji keburukan agar kuat kembali kepada Allah. Buka surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan masalah melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tentunya dengan itu kita bisa mantap dan yakin atas ujian ini pasti bisa menjalani. Kita terus bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan ujian, kuatkan dengan surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya itu ketika mendapatkan masalah pasti ada solusinya. Apakah demikian ya Allah? Ditekankan lagi, inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita semuanya bisa mengambil hikmah atas kejadian yang ada dalam kehidupan kita semuanya. Bahasanya apa yang terjadi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentulah kita akan terus mendekatkan diri padanya. Maka tentu kita akan terus bersyukur kepadanya. Maka tentu kita akan terus belajar. Kita akan terus litthalabul ilmi. Tidak terbatas kepada umur kita, tidak terbatas terhadap jabatan kita, tidak terbatas
ruang dan waktu kita, maka kita harus terus belajar litulabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim wal muslim. Tentunya dengan itu semuanya kita akan bisa melihat kepada apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penutup di ayat ke-21 Quran surat Ar-Rum, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Jemaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, hormati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan, mari kita fikirkan apa yang telah terjadi kemarin, apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Apapun yang terjadi itu, semoga itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bisa menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang terjadi itu bisa menjadi bekal pelajaran kita untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat tanda-tanda itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana istri kita, bagaimana kita sebagai suami, bagaimana kita dalam mengambil keputusan, bagaimana kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan, bagaimana kita dalam mengarungi kehidupan ini, apakah banyak sabarnya atau banyak marahnya dengan pasangan hidup kita, apakah banyak sabarnya, apakah banyak marahnya ketika pasangan kita menguji kita dengan sifatnya yang mungkin kita tidak sepaham, apakah kita sabar, apakah kita marah, apakah kita ketika diuji dengan kebiasaan harian pasangan hidup kita yang tidak sesuai dengan standar kita, apakah kita sabar, apakah kita marah. Tentunya yang mengetahui itu adalah diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing kita harus berpikir, karena jika kita tanpa berpikir, tentunya isi dari setiap kehidupan kita ketika diuji marah, ketika diuji marah, ketika diuji tidak sesuai marah, marah baik itu lisan, marah diam, itu berdampak yang tidak baik kepada kita. Jadi gimana ketika dapat ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus ketenangan dalam hidup kita, rumus sakinah. Ketika kita mendapatkan ujian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Coba kalimat potongan ini menjadi rumus dalam kita mengharumi kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku beriman, hai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai ketika kita mengaku beriman, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya rumus ini, tiga rumus ini menjadi dasar kita menjalani kehidupan ini agar ketenangan selalu hadir, sakinah itu hadir, ya, tepuk sakinah itu terwujud. Itu dengan tiga rumus ini, bagaimana kita ketika mengaku beriman, maka kita meminta pertolongan yang utama dan pertama adalah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana kami menghadapi masalah ini? Ya Allah, saya punya masalah ini. Ya Allah, saya ada masalah ini. Ya Allah, tolong selesaikan masalah ini. Ya Allah, sesungguhnya masalah ini darimu dan engkau yang memberikan solusi. Pertama, harusnya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Sabar dan sholat. Ketika diuji, sabar. Diuji putra, sabar. Diuji istri, suami, sabar. Diuji pasangan hidup, sabar. Diuji tetangga, sabar. Diuji saudara, sabar. Tentunya yang saya ucapkan ini butuh kekuatan iman. Makanya ayat itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman, kita harus sabar. Lalu bagaimana agar kesabaran kita terjawab dengan jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus sholat, berharap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan tengah-tengah itu surat Al-Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah hamba menyembah ya Allah, dan hanya kepada-Mu lah hamba memohon pertolongan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kajian pada pagi hari ini memberikan hidayah kepada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ini, menjadikan kita semuanya semakin sakinah, semakin tentram jiwa dan raga kita, semakin bisa menerima apapun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekatkan diri kepada-Nya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan, dan semoga kita semuanya termasuk umat yang sakinah, mawadah, warahmah, hingga husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian, saya Alfian Eko Rahmawan. Apabila ada salah kata, itu adalah dari lisan saya. Apabila ada kebaikan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kita tetap menjaga hak asasinya sebagai manusia, tapi bagaimana praktik-praktik kegiatan LGBT ini yang kemudian kita harus lawan, kita harus tolak.
2: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Surakarta sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri.
0: Dengar warta berita selengkapnya bersama saya Manggala Putra. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah pilot proyek Desa Kelurahan Mandiri Sejahtera yang melibatkan pemuda dalam pengembangan ekonomi warga.
2: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Surakarta sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan pilot project Desa atau Kelurahan Mandiri Sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di Kota Surakarta. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yasin Maimun dalam sambutannya mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak. Program tersebut juga memberikan bantuan ekonomi produktif yang didahului asesmen, pelatihan, dan pendampingan bagi penerima manfaat.
4: Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok. Di Jawa Tengah ada program-program, salah satunya yaitu Zilenial, anak-anak muda yang kita berdayakan.
3: Ia menambahkan, keterlibatan pemuda menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Pemuda didorong membantu mengembangkan dan mempromosikan usaha masyarakat, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Program ini juga melibatkan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah, perbankan, Basnas, serta kelompok usaha bersama. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada penerima manfaat, tetapi dapat berkembang dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lainnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project Kelurahan Mandiri Sejahtera di Jawa Tengah. Program tersebut diterapkan di sejumlah wilayah Kota Surakarta, di antaranya Pasar Kliwon, Semanggi, Mojosongo, dan Nusuan. Astrid menilai, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Fokus pada masyarakat desil 1 hingga 4 diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar.
2: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Surakarta sebagai pilot project untuk kegiatan Desa Kelurahan Mandiri yang memang menjadi lokus dalam rangka pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tadi yang hadir juga ada 5 kota kabupaten, salah satunya di Solo, nanti tidak hanya di Pasar Kliwon, di Semanggi, tapi juga ada di Mojosongo dan juga di Nusuan.
3: Astrid berharap kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Surakarta dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga penerima manfaat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Transaksi kris di Solo Raya tembus angka 11,62 triliun rupiah dengan pertumbuhan 113,9% year on year. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat kepada wartawan saat media briefing se-Jawa Tengah secara virtual kemarin.
5: Gunakan kris secara nominal, kris di area Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun.
6: Transaksi penggunaan kris di wilayah Solo Raya terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia BI Solo, nominal transaksi kris hingga periode Juni 2026 mencapai 11,62 triliun rupiah atau tumbuh 113,9% secara tahunan atau year on year. Adapun volume transaksi kris tercatat sebanyak 139.342.162 transaksi, tumbuh 168.4% secara year on year. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat kepada wartawan saat media briefing se-Jawa Tengah secara virtual mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin membaiknya kesadaran masyarakat Solo Raya terhadap penggunaan sistem pembayaran digital.
5: Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Solo Raya sudah memiliki awareness yang cukup baik untuk bertransaksi secara digital. Mereka merasakan kemudahan, murah, dan juga keandalan sistem pembayaran menggunakan QRIS.
6: Menurutnya, BI tidak hanya mendorong pemanfaatan QRIS untuk transaksi jual-beli, tetapi juga sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pemanfaatan tersebut dinilai dapat mendukung sistem pembayaran yang lebih transparan dan akuntabel. Dari sisi merchant, jumlah pengguna QRIS di Solo Raya pada Juni 2026 telah mencapai 932.494 merchant. Di sisi lain, pengguna QRIS di Solo Raya masih terkonsentrasi di Kota Solo sebanyak 38.1% merchant QRIS. Sementara dari sisi transaksi, porsinya mencapai 38.8%.
5: PR kita ke depan agar mendorong transaksi QRIS, baik merchant, volume transaksi, dan juga nominalnya tidak Surakarta sentris, tapi kita juga ajak daerah-daerah lain untuk sama aktifnya mendorong perkembangan QRIS.
6: Lanjut Wianto, merchant tidak perlu khawatir dengan potongan 0.7%. Merchant mikro dibebaskan dari 0 sampai 200 ribu, maka tidak ada biaya MDR-nya, sehingga berapa nilai transaksi itulah yang akan masuk kepada pemilik merchant hingga Desember 2026. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Keributan terjadi di kawasan Kestalan, Kota Surakarta. Seorang pemuda diamankan polisi setelah diduga membawa dan menunjukkan senjata tajam kepada warga. Dan peristiwa diduga berawal dari sepeda motor pelaku yang mogok di depan sebuah hotel.
7: Kemudian pelaku kembali ke hotel dengan alasan mengambil obeng, tetapi obeng tidak ada, namun yang ada adalah pisau.
8: Keributan terjadi di kawasan Kestalan, Kota Surakarta, setelah seorang pemuda diduga membawa dan menunjukkan pisau kepada warga. Polisi yang mendapat laporan kemudian mengamankan pelaku bersama barang bukti senjata tajam tersebut. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo mengatakan, peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Kestalan, Kecamatan Banjarsari. Kejadian bermula ketika sepeda motor Honda Beat yang dikendarai pelaku mogok setelah pulang dari sebuah hotel.
7: Pelaku pada saat itu pergi ke tempat pacarnya atau mendatangi pacarnya di sebuah hotel. Kemudian saat pulang, sepeda motor pelaku mogok, kemudian pelaku marah-marah ya. Marah-marah sehingga membuat warga terganggu. Kemudian pelaku kembali ke hotel dengan alasan mengambil obeng, tetapi obeng tidak ada, namun yang ada adalah pisau, sehingga pelaku mengambil pisau dan menuju lokasi tempat sepeda motor diparkir. Saat berjalan ke sepeda motor, pelaku diajak warga dan ditanya, kemudian yang bersangkutan marah-marah dengan bawa senjata tajam tadi.
8: Sebelumnya, warga sempat menegur pelaku karena marah-marah dan membanting sepeda motornya yang mogok. Pelaku kemudian berjalan kaki, namun kembali membawa pisau yang diselipkan di samping celana dan menunjukkannya kepada warga. Pelaku juga sempat mendorong salah satu warga hingga terjatuh. Setelah itu, pelaku berlari dan bersembunyi di sebuah warung Madura hingga akhirnya warga menghubungi kepolisian melalui layanan 110. Polisi yang tiba di lokasi kemudian mengamankan pelaku berinisial MRD. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu bilah pisau serta satu unit sepeda motor Honda Beat.
7: Kemudian pada saat itu karena pelaku bawa senjata tajam sehingga masyarakat yang lain mengejar pelaku tersebut. Ya. Hingga akhirnya masyarakat lapor ke 110 hingga polisi datang dan pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti senjata tajam tadi.
8: Polisi telah memeriksa 3 orang saksi dalam perkara tersebut. MRD yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa dan berasal dari Lampung Tengah disangkakan pasal 307 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Polresta Surakarta mengingatkan masyarakat agar tidak membawa senjata tajam tanpa hak karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggaran knalpot bronc dan balap liar sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Saat jumpa persnya, Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Dohan Okta Prasetya mengatakan penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
9: Pada siang hari ini, kami dari Polres Sukoharjo melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil kegiatan penindakan pelanggaran atau dagar lalu lintas yang khusus atau fokusnya...
10: Saudara, jajaran Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggaran knalpot brong dan balap liar sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam jumpa persnya, Kasatlantas Polres Sukoharjo AKP Dohan Okta mengatakan, sebelum melakukan penindakan, petugas terlebih dahulu mengedepankan langkah preemptif melalui sosialisasi dan edukasi. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun kepada masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan kendaraan sesuai ketentuan.
9: Sebelum kita lakukan kegiatan represif seperti ini, seperti penindakan pelanggaran, terlebih dahulu kami melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif itu dalam artian kami melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat umum, kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan preventif berupa patroli dan sebagainya dengan satuan lalu lintas dan polsek-polsek di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Nah, setelah itu kami melaksanakan kegiatan represif, yang mana kegiatan represif ini merupakan giat atau langkah-langkah terakhir yang kami lakukan. Pada akhirnya, setelah itu kami mendapatkan 73 pengendara yang telah melakukan balap liar dan menggunakan alat berat.
10: Lebih lanjut disampaikan Kasat Lantas AKP Dohan Okta, penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana beberapa persyaratan tersebut berkaitan dengan kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, serta sistem pembuangan gas dan perlengkapan teknis lainnya. Nantinya kegiatan patroli dan penindakan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi balap liar maupun penggunaan knalpot brong.
9: Pelanggaran ini juga terdapat pada Pasal Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Dan dilanggar adalah Pasal 285 ayat 2, junto Pasal 106 ayat 3, junto Pasal 48 ayat 2, yang mana ramor yang memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, dan sebagainya.
10: Lebih lanjut, AKP Dohan Okta juga mengajak masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan tidak melakukan balap liar, menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan teknis, serta segera melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang membahayakan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kita beralih, pendengar, manajemen Solo Safari akan memperketat pengawasan terhadap benda-benda di sekitar eksibit satwa. Hal ini sebagai tindak lanjut dari orangutan jantan di Solo Safari bernama Didi yang berhasil keluar dari eksibit setelah diduga memanfaatkan ranting untuk melewati pagar listrik pada Selasa lalu.
11: Dengan seperti itu kan kita bisa mengetahui behavior dari primata ini.
12: Orangutan jantan bernama Didi berhasil keluar dari eksibit Solo Safari pada Selasa lalu. Satwa tersebut diduga memanfaatkan benda di sekitar kandang untuk melewati sistem pengamanan berlapis. General Manager Solo Safari, Miana Harikna, mengatakan Didi memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga mampu mencari celah dari sistem pengamanan yang diterapkan di eksibit. Didi diketahui ditempatkan bersama orangutan lainnya di sejumlah eksibit berbentuk mini island yang berada di tengah danau Solo Safari. Menurut Miana, Didi juga masih memiliki anak berusia sekitar 2 tahun yang masih menyusu kepada induknya. Petugas Solo Safari mengetahui Didi tidak lagi berada di eksibit sekitar pukul 15.10. Tim kemudian melakukan pencarian dan mengerahkan petugas internal yang memiliki kompetensi dalam menangani satwa. Didi berada di luar eksibit selama kurang lebih 30 30 menit. Setelah melalui proses pencarian dan penanganan, satwa tersebut berhasil diamankan sekitar pukul 4 lebih 40 menit.
11: Karena primata ini kan juga dia kecerdasannya tadi sekali lagi seperti manusia ya. Dari situ kita juga dari tim keeper, animal keeper lebih attention lagi mengenai hal tersebut dan ini sebagai pembelajaran semua karena memang harus dia belajar tiap hari, kita pun juga belajar tiap hari.
12: Sementara itu, Kurator Satwa Solo Safari Muhammad Nurhudayanto menjelaskan sistem pengamanan di sekitar eksibit Didi telah dirancang berlapis sesuai standar operasional prosedur Taman Safari Group. Lapisan pengamanan tersebut dimulai dari parit kering atau gutter, kemudian pagar beraliran listrik atau electric fence. Di bagian berikutnya terdapat pulau buatan dan danau dengan lebar sekitar 7 meter. Tanto memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi normal saat kejadian. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh peralatan dan tidak ditemukan konsleting maupun kabel yang rusak.
13: Orang tentu dia bisa belajar ya, kayak ini. Tapi kalau kita bilang kemarin ada statement dia meniru kipernya melepas elektrik itu nggak benar. Jadi elektrik itu nggak dilepas, nggak dipak. Itu permanen di situ.
14: Ya. Susah
13: di situ yang bisa mengoperasikan itu hanyalah manusia. Kita by system. Jadi kita nyalakan, kita matikan itu dengan orang dari jauh, enggak dari situ. Jadi sistemnya kalau pagi sebelum ada orang hutan kita cek dulu keliling sebenarnya. Elektriknya atau apanya. Habis itu kita masuk, kita nggak mungkin ada orang hutannya, kita masuk.
12: Menurut Tanto, kecerdasan Didi menjadi salah satu faktor yang membuat satwa tersebut mampu mencari cara untuk melewati pengamanan. Ia menduga orang hutan itu menggunakan ranting atau benda lain yang sebelumnya disembunyikan di dalam eksibit. Tanto menjelaskan, Didi diketahui memiliki kebiasaan menyembunyikan ranting maupun batu di dalam tanah. Benda-benda tersebut kemudian dapat digunakan ketika tidak ada petugas yang mengawasi. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sekolah Dasar atau SD Negeri Nayu Barat 1 Surakarta menggelar penguatan implementasi pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Pelatihan intensif yang bergulir selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Agustus tersebut diikuti oleh puluhan guru kelas, guru mata pelajaran hingga komite sekolah.
15: SD Negeri Nayu Barat 1 mengadakan penguatan implementasi pembelajaran mendalam dan KKA terintegrasi pembelajaran berbasis STEM.
16: Upaya memajukan kualitas pendidikan dasar terus dikencarkan di Kota Solo. Guna membekali tenaga pengajar dengan metode kekinian, SD Negeri Nayu Barat 1 Surakarta menggelar pelatihan implementasi pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM selama 3 hari di sekolah setempat. Kepala SD Negeri Nayu Barat 1 Surakarta, Wahyu Ratnawati menjelaskan, program ini terwujud berkat bantuan dari Kementerian Pendidikan. Pelatihan tersebut menerapkan metode lesson study yang melibatkan orang tua guna menciptakan kesejahteraan belajar atau student well-being bagi seluruh peserta didik.
15: Tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Nayu Barat 1 yang berdampak pada siswa, sehingga terciptanya student well-being di SD Negeri Nayu Barat 1 Kota Surakarta. Dan saat ini memang STEM sangat berdampak untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi metode pengajaran di sekolah dasar tersebut. Menurutnya, pendekatan STEM sangat efektif memfasilitasi gaya belajar anak yang beragam agar mereka lebih antusias saat mencerna materi sains dan teknologi.
17: Itu anak-anak antusias dengan proses-proses yang pembelajarannya interaktif, anak terlibat tidak hanya dalam bentuk visual gambar yang dilihat, tapi mereka juga terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin salah satunya dengan pendekatan STEM, ada lagi juga pembelajaran mendalam, ada juga pembelajaran digital, menyusun bahan ajar yang mungkin lebih bisa diterima oleh anak-anak yang mungkin dengan mendengar, melihat, atau mungkin dengan melakukan sesuatu, itu bisa lebih memahami materi yang diajarkan kepada mereka.
16: Pembaruan metode belajar mengajar ini diyakini mampu membangkitkan gairah siswa untuk lebih aktif mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Terobosan inovatif dari tenaga pendidik tersebut sekaligus menjadi pilar penting dalam memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Fokus hari ini. Sejumlah ormas di berbagai daerah di wilayah Solo Raya seperti Kota Surakarta dan Klaten mendorong pemerintah setempat membuat regulasi terkait LGBT yang dinilai sudah meresahkan. Di Klaten, sejumlah organisasi melakukan aksi damai dengan mendatangi gedung wakil rakyat setempat. Adam Sutanto menurunkan laporannya dalam laporan utama Fokus Berita.
14: Dengan adanya kegiatan hari ini, harapan kami adalah LGBT segera piara.
18: Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Klaten melakukan aksi damai di DPRD setempat. Mereka melakukan aksi penolakan terhadap perilaku LGBT yang dinilai sudah meresahkan. Kedatangan Aliansi Masyarakat Peduli Klaten tersebut diterima langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. Hadir pula sejumlah anggota DPRD dan juga Kepala Dinas terkait. Sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Klaten Anton Sanjaya mengatakan kedatangannya di DPRD adalah untuk mendorong pemerintah Kabupaten Klaten dan DPRD Klaten untuk segera membuat peraturan daerah guna memberikan perlindungan terhadap generasi muda dari pengaruh LGBT. Keberadaan mereka di Klaten dinilai sudah cukup meresahkan dengan anggota kurang lebih 10.000 orang.
14: Kalau mengkhawatirkannya grup Facebook, grup WA dan sebagainya itu angkanya sudah tinggi.
19: Berapa, Mas?
14: Sampai 10.000-an lebih anggotanya. Makanya kenapa kita harus bersikap itu. Dengan adanya kegiatan hari ini, harapan kami adalah LGBT segera piara.
18: Dia juga mengatakan dengan adanya peraturan daerah, maka akan ada payung hukum bagi mereka untuk melangkah agar tidak terjadi perilaku penyimpangan bagi LGBT. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan dari 7 poin tuntutan, dirinya mendukung sepenuhnya termasuk membuat peraturan daerah. Namun demikian, meskipun dibuat perda, tidak serta-merta menghilangkan hak-hak dasar dari masyarakat atau diskriminasi terhadap manusianya, akan tetapi praktek dari LGBT yang harus dilawan.
20: Jadi memang ya kita bersepakat untuk memperda, tapi juga tidak meninggalkan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat. Sehingga tadi di poin 6 kan disampaikan, meskipun kita bersepakat dengan perda, tapi bukan berarti kita diskriminasi terhadap manusianya. Sehingga kita tetap menjaga hak asasinya sebagai manusia, tapi bagaimana praktik-praktik kegiatan LGBT ini yang kemudian kita harus lawan, kita harus tolak.
18: Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko pada kesempatan itu juga menyatakan para pimpinan sudah sepakat untuk menindaklanjutinya. Namun untuk membuat perda tersebut harus ada mekanisme yang harus dilalui. Sedangkan 7 poin sikap Aliansi Masyarakat Peduli Klaten antara lain merasa prihatin atas maraknya praktek kampanye LGBT yang masif dan terstruktur di Kabupaten Klaten, dan LGBT dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ketahanan keluarga. Aliansi juga menolak dengan tegas upaya normalisasi perilaku seksual sesama jenis yang bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Fenomena LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender kini sudah semakin terbuka dan terang-terangan menunjukkan identitasnya. LGBT kini menjadi salah satu isu sosial yang semakin mendapat perhatian di tengah masyarakat. Oleh karenanya, sangat perlu melindungi generasi muda dari pengaruh LGBT. Berikut komentar disusun Mulato Isaan dan disampaikan Matius Senggono.
21: Selamat pagi pendengar. Fenomena LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender menjadi salah satu isu sosial yang semakin mendapat perhatian di tengah masyarakat. Di sejumlah daerah, termasuk Solo Raya, muncul gelombang penolakan dan kekhawatiran terhadap semakin terbukanya ekspresi identitas LGBT di ruang publik. Sejumlah kelompok masyarakat bahkan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar persoalan ini mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Di Surakarta misalnya, pemerintah menindaklanjuti laporan di media sosial mengenai dugaan sebuah tempat usaha yang menjadi tempat berkumpul kelompok LGBT. Pemkot juga menyiapkan langkah pencegahan melalui surat edaran, edukasi, dan pembinaan, terutama di lingkungan sekolah. Namun, melindungi generasi muda tidak semestinya berhenti pada tindakan represif atau pelarangan. Sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial justru memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, batasan tubuh, nilai agama, etika pergaulan, serta kemampuan menyaring informasi digital perlu diberikan secara bijak dan sesuai usia. Keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan arah dan rasa aman. Komunikasi yang terbuka memungkinkan orang tua mengetahui persoalan yang dihadapi anak tanpa membuat mereka takut untuk bercerita. Pengawasan terhadap media sosial dan lingkungan pergaulan juga penting tetapi harus disertai pendampingan bukan sekedar larangan. Remaja juga perlu diarahkan pada kegiatan positif seperti olahraga, seni, pendidikan, organisasi, dan aktivitas sosial. Dengan begitu, energi serta rasa ingin tahu mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang sehat dan produktif. Pada akhirnya, menjaga generasi muda adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tepat. Sekolah memperkuat pendidikan karakter dan keluarga membangun komunikasi yang sehat. Penolakan terhadap suatu perilaku tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap manusia. Generasi muda perlu dibentengi dengan ilmu, nilai agama, keteladanan, kasih sayang, serta kemampuan berpikir kritis agar mampu menghadapi berbagai pengaruh zaman tanpa kehilangan pegangan moralnya. Sekian komentar.
0: Berawal dari kegelisahan melihat persoalan sampah yang tak kunjung selesai, bersama warga Kelurahan Gajan Kecamatan Pasar Kliwon, Wiradi, membangun gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Sapu Melampah atau Satu Pintu Manajemen Pengelolaan Sampah Wilayah. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
1: Kemudian bisa mengurangi sampah ke TPA itu paling tidak itu 50%. Kalau pemilahan harus 100% gitu loh Mas.
19: Bagi Hari Wiradi, sampah bukan sekedar limbah yang harus dibuang. Di tangannya, sampah justru menjadi sarana membangun kepedulian warga. Sebagai ketua komunitas Ngerekso Uwuh, ia mengajak masyarakat memulai perubahan dari rumah masing-masing dengan memilah sampah sebelum diangkat menuju pusat pengolahan. Menurut Hari, seluruh proses itu dirancang dalam satu sistem sehingga sampah memiliki tujuan pengolahan yang jelas.
1: Kalau organiknya itu kan memang sesuai dengan standar pemilahan kita kan dibagi tiga itu Mas. Dari rumah tangga, daun sendiri, sisa makanan sendiri yang organik ya. Yeah. Dan nanti daun dan sisa makanan itu diangkat ke papan kampung itu Mas. Yang mengangkut memang pokja bagian operasional. Daun masuk ke bagian kompos, komposting. Kemudian yang sisa makanan di bagian maggot sama pakan apa tuh mentok itu.
19: Bagi Hari, keberhasilan bukan diukur dari megahnya fasilitas, melainkan dari semakin banyak warga yang mau mengubah kebiasaan saat ini. Sebagian besar warga Gajahan telah memilah sampah dari rumah. Langkah kecil itu diharapkan terus berkembang hingga seluruh masyarakat ikut terlibat. Ia pun memiliki target besar dalam beberapa tahun ke depan, yakni menjadikan Gajahan sebagai kawasan yang mampu mengurangi sampah menuju tempat pembuangan akhir secara signifikan.
1: Secara roadmap dan milestone-nya, kita punya misi bahwa Gajahan dalam, kalau di milestone kita 5 tahun ya Mas, 2030 ya, sampai 2030 ya, itu optimal bisa mengolah sampah organik sampai 80% minimal, kemudian bisa mengurangi sampah ke TPA itu paling tidak itu 50%. Kalau pemilahan harus 100% gitu loh Mas.
19: Melalui Sapu Melampah, Hari Wiradi membuktikan perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar. Berbekal semangat gotong royong, ia mengajak warga mengubah cara pandang terhadap sampah. Dari sekedar masalah menjadi sumber manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sejumlah ormas di wilayah Solo Raya seperti Kota Solo dan Klaten mendorong pemerintah setempat membuat regulasi terkait LGBT yang dinilai sudah meresahkan. Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah pilot proyek desa atau kelurahan mandiri sejahtera yang melibatkan pemuda dalam pengembangan ekonomi warga. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Setelah Anda menyimak Warta Pagi, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terbaru terkait dengan harga-harga komoditas di Pasar Harjo Daksino Solo. Sudah tersambung dengan kami Ibu Sriyoto. Selamat pagi Bu Sriyoto.
2: Selamat pagi Mas.
1: Ya, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Iya. Ibu, kembali Ibu, kami minta informasi harga terbaru dari Pasar Harjo Daksino Solo. Monggo silakan Bu Sriyoto.
2: Oh iya. Untuk cabai rawit merah hari ini 48. Kemudian untuk cabai keritingnya 25. Untuk cabai teropong 30 lebih sedikit ya. Kemudian untuk bawang putihnya 37, bawang merahnya 30. Kemudian untuk beras bervariasi mulai harga 15 sampai 16,5. Kemudian untuk gandum yang curah itu 8.000, kalau yang kemasan 12.000. Untuk harga telur hari ini telur 24. Kemudian untuk minyak biasa Mas, minyak itu 21 yang curah ya. Kemudian untuk daging 125, 130 yang super. Kemudian untuk
3: 260.
2: Apa lagi ya Mas ya? Yang belum. Telur gandum
3: enggak ada itu. 260.
1: Untuk sayuran mungkin Ibu.
2: Oh, untuk sayuran. Ya. Untuk sayuran ini semuanya alhamdulillah murah semuanya ya. Yang masih tinggi itu di wortel. Wortel hari ini masih 17-an, kemudian di buncis juga 18 itu. Okay. Kalau lainnya sudah mulai turun gitu.
1: Baik. Berarti hari ini yang terlihat ada kenaikan apa, Ibu?
2: Semuanya normal ini.
1: Oh, semuanya normal.
2: Ayam luar biasa hari ini, kemarin itu 42 ya per kilonya. Ayam saja ini yang paling menonjol ini.
1: Kemarin 42, saat ini?
2: Iya. Masih sama.
1: Oh, masih sama. Oke, baik. Ya. Namun tidak ada kelangkaan barang ya, Ibu ya?
2: Enggak ada. Kemungkinan MPP-nya itu menggunakan ayam semua.
1: Baik. Terima kasih Bu Sriyoto untuk informasinya Ibu. Semoga laris manis. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu Sriyoto.
2: Ya. Pagi Mas, sama-sama.
1: Masih dengan informasi pasar, pendengar, dari Pasar Harjo Daksino yang nampaknya ada kenaikan, namun kenaikan ini sudah terjadi di beberapa waktu kemarin ya. Nampaknya Bu Sriyoto menyampaikan ayam ya yang harganya mencapai Rp42.000 begitu. Dan segera kami juga akan ajak Anda, kita beralih ke arah Wonogiri. Sudah tersambung dengan Mbak Cahyaningsih Permatasari selaku staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri. Selamat pagi Mbak Cahya. Halo, selamat pagi Mbak Cahya.
4: Halo, pagi.
1: Iya, kembali kami minta informasi Mbak terkait harga dari pasar Wonogiri Kota. Silakan.
4: Baik, kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di pasar kota Wonogiri. Yang pertama, untuk beras, beras ini harganya tetap stabil. Untuk kualitas premium di harga Rp14.000 per kilonya.
1: Yeah.
4: Lalu untuk yang kualitas medium di harga Rp13.000 per kilonya. Lalu untuk gula pasir juga masih stabil. Kristal putih kualitas medium di harga Rp17.000 per kilo. Lalu untuk minyak goreng curah tanpa merek ini di harga Rp18.000 per liter. Lalu untuk yang kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk yang minyak goreng merek minyak kita ini di harga Rp15.700 per liter. Kemudian untuk daging, daging sapi murni kualitas 1 atau khas di harga Rp150.000 per kilonya. Lalu yang daging sapi murni kualitas 2 di Rp140.000 per kilo. Lalu yang daging ayam ras ini di Rp42.000 per kilo. Lalu yang daging ayam kampung di Rp70.000 per kilo. Lalu untuk telur, telur ayam negeri di Rp24.000 per kilo. Lalu untuk yang telur ayam kampung di Rp40.000 per kilo. Lalu untuk cabai merah besar biasa teropong ini di Rp35.000 per kilo. Kemudian merah besar keriting di Rp30.000 per kilo. Lalu yang rawit merah ini di Rp48.000 per kilo. Lalu yang rawit hijau di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk yang bawang, bawang merah ini di Rp27.000 per kilo. Lalu untuk yang putih cutting ini di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk yang bawang putih sincung ini di Rp28.000 per kilo. Kemudian untuk kacang tanah di Rp42.000 per kilo. Kacang hijau di Rp30.000 per kilo. Kemudian yang kacang kedelai di Rp12.000 per kilo. Mungkin sekian yeah. dari Pasar Kota Wonogiri.
1: Yang nampak ada kenaikan untuk hari ini di Pasar Wonogiri Kota apa Mbak Cahya?
4: Untuk kenaikan di bawang merah, bawang tapi merah. Ini cuma Rp1.000.
1: Oke, baik.
4: Aman.
1: Dan tidak ada kelangkaan barang ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah tidak
1: Oke,
4: ada.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Cahya untuk informasinya. Sehat selalu Mbak, selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Oke, baik. Dan selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca. Untuk hari ini kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah. Untuk wilayah Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri nampaknya sama. Diprediksi akan cerah untuk cuaca hari ini. Kemudian untuk suhu udara bervariasi mulai dari 22 hingga 31 derajat Celcius. Ya, ini informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami nantinya akan ajak Anda untuk kembali kami update informasi dalam Warta Berita Nasional. Terus dengan kami di Pro 1, 101 dan 96,8, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih Yarin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan info lalu lintas di wilayah Boyolali. Sudah tersambung dengan kami Ibda Nanang Dwi. Selamat pagi, salam presisi Ibda Nanang. Selamat pagi Ibda Nanang.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kami minta informasi terkait dengan lalu lintas di wilayah tempat tugas Ibda Nanang saat ini berada. Silakan Ibda Nanang.
1: Selamat pagi, dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas dari seputaran Bundaran MAN 1 Boyolali, tepatnya di Jalan Kates Boyolali, terpantau untuk arus lalu lintas dari arah Semarang mengarah ke Klatennya ataupun dari arah Jalan Jambu mengarah ke RSUD Pandanaran Boyolali terpantau cukup ramai, lancar.
0: Baik, baik.
1: Untuk personel melaksanakan kegiatan pengaturan penyeberangan untuk pagi hari ini.
0: Oke. Tidak ada peristiwa apapun untuk pagi hari ini, Ibda Nanang, sampai dengan saat ini?
1: Oh, terima kasih. Alhamdulillah untuk saat ini nihil kejadian demikian.
0: Oke, baik. Dan mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas begitu. Silakan Ibda Nanang.
1: Terima kasih, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan khususnya untuk selalu mematuhi peraturan berlalu lintas serta memperhitungkan untuk estimasi waktu ataupun jarak tempuh sehingga tidak terburu-buru ataupun tidak tergesa-gesa untuk menuju tempat bekerja ataupun mengantar anak-anak untuk sekolah demikian.
0: Baik, terima kasih Ibda Nanang untuk informasi dan laporan situasi di posisi Ibda Nanang saat ini berada. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas. Selamat pagi, salam presisi. Terima kasih Ibda Nanang.
1: Terima kasih Pak.
0: Baik.
1: Salam presisi, selamat pagi.
0: Ya, ini informasi untuk Anda pendengar terkait dengan situasi terbaru dari wilayah MAN ya, MAN 1 Boyolali kalau tidak salah tadi dilaporkan tidak ada peristiwa apapun dan aman terkendali begitu ya. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar kami ajak Anda untuk segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita nasional.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.